0: Oh, makane kok layak magang nang kene ya wong papat bareng.
1: Gruduk-gruduk ya wis ada
0: papat. Gak ono sing siji nyelen,
1: heeh. Nandukur kabeh.
2: Nandukur kabeh. Kelet kabeh wis.
0: Gak ono sing nyelentang.
1: Kebersamaan ya wis gawe naskah, misale gawe naskah. Ya wis arek papat iki saling anu apa jenenge? Wes teng celotet ngono iki ngene iki ngene wis ngene ngene
0: rembukan bareng-bareng ya layak gak ono sing nyelentang magang nang disituke ngono gak ya kabeh nang kene ya mulai aku mau ngerawat merumat persahabatan
1: nek iso tak dangono magange tambah
0: ngono ta
1: bulan.
2: Iya.
1: Tambah pinter.
0: Iya, cek no resep ngono lho. Apa sing ilmune nang kene iki iso resep ngono ya. Heeh. Cak Andi mek ngechatting aku tok morning lontong iya morning tuh. Sampean gak munggah ta Cak Andi?
1: Iya, kita tuh no temae tentang persahabatan.
0: OTW batu sambil nyetel Pro 4 bareng tim. Oh, job-joban tapean. Iya. Lah kok cek isu sampean wis meruput nang batu. Cop-copane isuk ketane ya kak bengi.
1: Padahal janji mbe aku kok jarene rene nang koyang dangdut.
0: Janjine.
1: Nah yo.
0: Ya apa ayo Bang Andi. Sampean wis janji yo. Mosok sampean iki lali janjine ambe ning Ami. Katene mrene kok live goyang dangdut ayo ya apa ayo. Ngetik wong ejek ngetik.
1: Lali janjine alasane. Ono ae.
0: Iki pasti wong lagi guyu-guyu nang mobil iki guyu. Jarene iki golek upo ya, didongakne lancar sak kabehane, sehat awake ngono ya. Cak Kole, siki yo chatting tok lala posire, kok podo chatting. Munggah ta munggah. Gak gelem ah sampean munggah apa tok di kudu dhisik digendong ah.
1: Munggah iki tentang persahabatan. Ayo.
0: Cak Kole.
1: Dari persahabatan.
0: Cak Kole me tor monitor ketua. Semua tak us pokok piantun di sepanjang iki mek ngene tok ae senengane. Lho, Cak Andi, aku akan tepati janji gue.
1: Tak tunggu. Ku tunggu. Kau selalu ku tunggu.
0: Yo. Info-info ya Cak Andi mumpung sing bersangkutan gorong pensiun ya. Engko nek tahun ngarep wis pensiun lho ya apa sampean ya. Oh, iki ngono nek asline tak aboti ya re. Nek isok sak lawase hari nang kene.
1: Nek isok mlungsu ki kok kene.
0: Ya apa? Iki ngono dedeng kote pro papat iki hari ya. Lah nek iki wis pensiun ya apa iki katiana arek-arek iki. Mangkakno iki ngono ikone iki cok sampe iki wis muga-muga lah ya sehat selalu. Engko nek ana waktune dolen-dolen nang RRI. Ngono ya, dolen-dolen nang RRI. Wis ta? Imi-imi-imi. Bisik-bisik tetangga. Terus iku mau ya jenenge kekancaniku. Ya ana suka dukane. Lah nek ning elak ngene iki ya apa pengalamane? Halo, lontong balap.
3: Halo.
2: Halo.
3: Pro 4. Pancen nyoto.
0: Nyoto tenan.
3: Nyoto tenan.

0: seakan-akan kalau dia itu jatuh, akulah
1: merasakan
0: sakit.
1: Okay.
0: Tapi kenapa yang namanya sahabat yang sangat aku sayangi, sahabat lo ini Neng ya, sahabat.
1: Sahabat.
0: Tapi kenapa sikapnya kak kayak gitu, gitu lo Neng?
1: Lo, nopo onila.
2: Bendemburi ya?
0: Kalau aku mau keluar gitu, nggak boleh. Kalau aku punya teman, nggak boleh, harus cuma dia seorang.
1: Lo, kok posesif? Kok kayak pacar iku jenenge sahabat iku. Pas iki sahabatnya lanang Bu Ami, Neng Ami. Pas sahabatnya iki lanang dituk wedok.
2: Lanang paling
1: sahabatnya sampeyan ya.

0: tersebut. Kakak ya apa ning dungane sahabatku sing tak sayangi iku. Nggih. Ya budhalah tak dongakno ditobruk trek.
1: Lo lo lo lo.
0: Kok masya Allah. Jadinya aku ya bilang ini, oh kalau gitu aku enggak jadi berangkat. Kalau kata-katanya seperti itu, masya Allah, okay. Ternyata kayak gitu, Pean. Orang yang saya sayangi, orang yang saya kasihi selama ini ternyata kayak gitu doanya, Pean. Okay. Loh, itu nyaning iku menang minongko pengalaman kangge kulo, gini nge. Semoga saya punya sahabat, mohon doa restunya ya Ning. Semoga saya punya sahabat yang ngerti, yang perhatian sama aku juga perhatian sama dia, gitu ya Ning. Minongko iku minongko pengalaman kanggo aku lah Ning. Malah kedua Ning, aku dilokno awakmu kura ayu rai muto atimu uleren lho. Padahal persahabatan berapa tahun? 3 tahun, Ning. Gak dikit lah, maka dari itu. Ya, semoga orangnya kayak gitu diberi, dibuka hatinya ya, Ning. Mudah-mudahan dia menjadi orang yang baik. Gitu.
2: Nek, cakot nge, ditakon mau, takon mawon, jujur. Apa-apa awakmu kok? Dengan aku kayak ngono, maksudmu apa? Awak dewe kan cuma
0: kekancan. Karena dia keterlaluan, katanya dia itu, aku itu gak ingin diajak bicara sama orang lain gitu loh Neng.
2: Namanya manusia.
0: Iya, kan kita ya ibaratnya wong nyapu Neng, lek soto siji kan ya ora riji, ora resi. Kudu sapu Neng ku ake kan gitu Neng. Begitu juga teman kita gitu.
2: Kocok situ ya gak enak.
0: Lah mangkane ning kadine aku saiki lek curhat iku ora karo kanca, ono maneh kanca. Kok aku ngomong rong kecap dadine 10 kecap. Subhanallah. Aku tuh selalu nemu ngono ning. Mangkane iku saiki aku nek curhat iku mesti pun aku njerit-njerit nangis-nangis karo sing kuwasa ini. Kanok mana tempat curhat lek gak sing gawe urip ngene nggih. Yo gak popo curhat nang kanca, tapi ya wis sing ya apa gak terlalu RHS lah. Gitu.
2: Paling niku ning Ella, paling niku ada maksud lain be cinta wek sampean. Tapi semen nganggap sahabat, dia menganggap semen pacar.
0: Cuma nganggap sahabat sebenarnya aku nih gitu.
2: Ya iku. Nek sampean tetep ngomong kon iku kancaku, kon kancaku. Dek ngomong batine, aku iki seneng mbek kon. Ya apa lah balian.
0: Ya apa lek koyo ngono nih. Tapi alhamdulillah saiki areke iku wong sing sahabatku sing ngamuk-ngamuk nang aku iku wis oleh seorang teman sahabat teman cewek Ning. Ya mudah-mudahan dia diperhatiin seperti aku merhatiin dia gitu. Iya, lontongnya
2: nggih Ning Ella, monggo.
0: Nggih Mas Andi, terima kasih infonya. Obat sakit gigi ternyata gigiku udah sembuh benar. Mudah-mudahan Mas Andi dilindungi oleh Allah. Nggih Mas Andi,
2: nggih. Amin.
0: Mendapatkan jodoh seorang salihah.
2: Amin. Untuk anak Andi ya, Mas Andi.
0: Nggih, kamu daya niki mawon nggih. Nggih, untuk Ning-ning sedaya mudah-mudahan selalu sehat. Barokah umur, barokah rezeki selalu mengalir.
2: Amin. Ya rabbal alamin.
0: Matur nuwun gene.
1: Sami-sami.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sak durunge mengomentari ya lagi piantun sepanjang akhirnya tampilnya.
1: Lontong balap.
3: Pancen nyoto.
1: Nyoto tenan.
3: Wis sepurane sik umek ambek radio ku tak tutuki mang radio.
2: Lo lo lo lo. Lo ngono radione.

0: 那讲了我就反定义
1: 反定
2: 义要不讲了你
0: 就跟你讲你阿姨你阿姨
2: 收跟你讲
1: 你给啦你给啦
0: 鸡啦
2: 鸡啦跟我给啦
0: 鸡啦没给啦apa neng ayu neng amin ada nanti?
2: Do nek kemis terakhir kan goyang dangdut lah. Rini yong kok joget-joget tu kene.
0: Aduh sih aku tak ngomong mbak makku ya klim dijak enggak.
2: Iya jangan mak nih jangan Rini mak nih engkau tak cek joget.
0: Ojo wes kau usah.
2: Ngone kau usah. Wong iku.
0: Iya apa ning ayu ngomong apa ning ayu isuk-isuk ning ayu jek sing abot-abot.
2: Sahabat.
3: Sahabat.
2: Semen duwe kanca akrab apa dhek kanca kenthel lah. Heeh. Sama
0: iku nang foto DP kuwi sahabatku lho awas iku.
2: Oh,
0: belum aku kenal ning ayu ambek ning Ami. Yang paling pojok. Paling Mas Jo itu.
2: Oh, Mas Jo.
0: Heeh. Dari situ iku sing lemu terus ngajer guru iku ya. Sampai sing guru dadi lemu. Sing lemu dadi guru.
2: Maksud sahabat iya. Sing nang ndi wong loro tempat curhat tempat
0: lho gak sampe sampe gak sampe wong loro pokoknya komunikasi enak hubungan lancar terus pertemanan kita wis gak sambing saling apa nglarani ngono lah intine apa mbak neng ayu kan sudah berapa tahun yang lalu gitu sudah bersahabat walaupun di dunia maya
2: iya yo,
0: wis. Ning ayo meneng ngomong rek, bayaran podo.
3: Lho, iki lho anak ning kela, anak ning cila lho ya kokonan ngomong ta. Ayo ngomong rek.
0: Ngomong-ngomong papa aku tak mudun.
3: Iya, iya. Gak ngono. Sampai niku lho anak bat-batan gak perkara konco sampean kayak ning elek ku mau lo ana suka dukane apa gak sampean
0: nah itu mesti ada suka
3: nah ndang cerita tak tetap tak rungokno cerita tak rungokno
0: heeh ya pertemanan kita tuh sampai saiki aku sih nyambung ning ambek konco-konco SMP terutama ya heeh ambek SDM juga gitu teman SD juga ada gitu
2: ono grup
0: kebanyakan sekarang wis sudah berpulang
2: biasanya ada grup alumni
0: ada grup, ada grup alumni ini itu, ada grup macam info
2: iya
0: mungkin
2: ada no, silaturahmi, rekreasi iya,
0: silaturahmi, kopdar
2: iya
0: ngomong-ngomong kopdar ini, perempat kapan kopdar
3: loh, lawang diajakin kok sore lo kopdar kopdar ketemuan kok sore padahal lo
0: enak ya aku gak apa-apa neng
2: ah gak apa-apa gak apa-apa saya mentok gak apa-apa kok gak lapo-lapo iya
3: padahal lo pro papa tiki lo ben ulan lah kopdar to neng Ami to ben ulan ben kemis terakhir iki kopdar
2: gini
0: tapi ini iso aku dijawab di situ-situ ayo lah budal lah nomor WA kan di shift kan WA ada yang lali di link no
3: oh ngono ta ngalem ta konsepe
0: iya gak ngalem mengingatkan WA ada
2: tapi lali ini siaran masih lontong balap
3: aku wis diwara-wara wis diomong-omong no
2: akhir bulan kemis sehari
0: tiga kali dan seminggu tiga kali
2: ngawur
0: iya neng konco aku mesti anak sing iku neng ngeresek maksudnya ke apa ya anak sing nyelam maru nukak jebus 9 tahun jebus ngono ngelali tayo apa ngono neng
2: iya
0: iska ada lah konco dewe lah ya mungkin tapi ya wis gak sepiro tak respon lah neng mungkin ya 1-2 kali ya wis liane wis
3: reken
0: lah kelantinya gitu
3: wes sibuk dhewe-dhewe
0: to ya. Tapi intine terlalu banyak ya sampai tak uber ning. Maksude ana pinjaman terlalu banyak ngono ya tak uber ya opo.
3: Tak
0: kaya kata-kata motivasi ning.
2: Iya, foto-fotone.
0: Iya, terus mari tak takok-takokno wong tuwa wae ya opo. Gene nek wong tuwa nek anak ya tangga-tanggane ngono.
3: Oh, iya.
0: Ya pokoke kita menjalin pertemanan wis sampai masalah pinjam meminjam lah nih usahakan lah gitu aja.
2: Ini gara-gara dulu itu barang udah
0: dikira. Gara-gara dulu itu rusak.
3: Iki lo, cak koles, sampai ditakoni ning Ela. Iki WA, Mas Koles. Gini, Mas Koles, aku dianggap temen tak? Iyo.
0: Ini Ini usia berapa iki dianggap temen iku?
2: Nek Ela. Aduh. Karo yo ning Ela kemudian.
0: Temen taponaan.
3: Enggak ngerti aku. Lah sampean anggap temen ta nang Ela iku.
2: Ning Ela
0: pasuruan. Bukan temen wong gak ro wajahe yo ya wis dianggap temen lah. Nek sahabat kan lebih dekat lagi.
3: Iya, heeh semua teman ya.
0: Masih aku ambek sampean ya temen.
2: Iya.
3: Ya semua teman ya Cak Kolis ya semua teman.
0: Heeh. Neng aku duwe semboyan ngene lho ning ana lagune Rama-rama. Mm-hmm. Belum tentu yang kita ajak makan itu teman apa sahabat lho. Engko nek ana senenge tok dadi kanca. Nek gak ana senenge gak dadi kanca. Ana kata-kata motivasi apa lagune Rama-rama
2: kan. Mencari teman memang mudah apabila untuk
0: mencari teman. Iya,
2: asik makan. Mencari teman.
0: Iya, kan Dani ya.
2: Memang tapi, susah.
0: Teman bukan di.
2: Nek kayak duka aku susah.
0: Tapi nek diajak mangan ya belum.
2: Banyak teman di meja makan.
0: Cocok ning ngami.
2: Lah iya.
0: Engko 5000 ning ngami.
2: Iya, engko saweren ya.
0: Ya, kae tak mentok lama sak wong tuwa disawer 5000 rek.
2: Ha 5000 ping yo akeh, ngono lho.
0: Yo ping 10.
2: Kene gitu Pak.
0: Ya wis ning aja intine ya.
2: Oke.
0: Jaga-jaga pribadi terlalu jangan terlalu mengumbar pribadi kita.
2: Iya.
0: Walaupun itu teman lama apa teman
2: betul.
0: Baru, terutama teman baru ya. Teman baru, jangan terlalu banyak curhat ke teman baru. Jangan terlalu banyak curhat ke teman lama, walaupun itu teman lama ya terlalu pribadi janganlah. Curhat sampai sing gawe urip ae wis
2: intine ya. Oke, Jakole.
0: Betul tengah sawah, betul gak salah.
2: Iya.
3: Oke.
0: Neng sapa iki, Mang?
1: Neng Cila,
2: Neng Kela.
3: Neng Kela.
0: Iya, jenenge apik entar disampe lali.
2: Mirip-mirip.
0: Wis Neng Ayu, Neng Ami. Makasih. Jangan di tak tunggu infonya. Iya, double D double A.
3: Dadah. Double D double A dadah you.
2: Iku mau teko Cak Kolis sepanjang.
3: Nek aku nangkep Cak Kolis iki mau guys reke perkara
2: duit.
3: Nek neng Ela iku mau posesif. Sesuai tebakanku to, gak mungkin nek wedok iku posesif. Pasti ki ngono sahabat lanang temenan kan, sahabat lanang. Aku ngono rasa pacar.
2: Iya.
3: Nek wis posesif tapi yo ojo sampe koyo ngono rek. Dongane kok cek eleke. Gak oleh koyo ngono iku.
2: Ketabrak truk lho yo.
3: Gak oleh koyo ngono iku rek. Iya. Heeh. Masuk ngedongakno wong liyane koyo ngono ya.
2: Kare nek kepin melo yo terno.
1: Iya.
2: Terno ae ngono lah.
3: Terno pepe sangonono. Temenan tambah gayeng ya semakin siang semakin gayeng neng Ela aku 28 ngono tau 28 Cak Kolis ini lagi mekar-mekarnya ini ya wes enggak dilanjut mana ya Derek ya sing arep mbat-mbatan perkara sahabate nang kene ya tetep ponang lontong balap yuhu.

Canning, pemerintah dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, iki terus ngedukung pemerintah daerah. Gawe menyediakno fasilitas gawe para penyandang disabilitas nih. Hasil pembangunan sing nyoto iki terjadi ketika ono pemerataan pembangunan, yaiku termasuk seluruh elemen masyarakat iso ngerasakno manfaat teko pembangunan iku, termasuk konco-konco disabilitas. Beberapa sarana publik gawe penyandang disabilitas iku anjane mesti diperhatekno. Di antarane akses dalan, yaiku corone gawe trotoar sing dilengkapi karo lantai pemandu. Terus nggawe jembatan penyeberangan sing iso dilalui pengguna kursi roda cakne. Sampai tanda zebra cross sing gunakno garis berhenti kendaraan sing gak terlalu cedek, sehingga pengendara iki duwe jarak sing cukup gawe mandek, terus memberikan kesempatan gawe penyandang disabilitas menyeberang. Mari ngono caning, ojo lali pisan aspek sing kudu diperhatekno. Dalam hal iki transportasi umum, mulai teko akses nang ngone stasiun, halte, utawa terminal bis sing kudu duwe jalur datar ambek tingkat kemiringan maksimal 5% supaya iso dilalui karo pengguna kursi roda. Terus, ono mana iki? Nek nggawe utawa bangun rem ambek lift, kudu duwe railing sing gawe cegah kemungkinan terburuk, misale sing garakno kursi roda terpleset utawa tiba mergo ga iso dikendalekno. Nah terus ono pisan, yaiku nggawe tombol lift sing gampang dijangkau karo penyandang disabilitas sing gunakno kursi roda cane. Mari ngono soal faktor keamanan, iku kudu dadi perhatian gawe pembangunan fasilitas umum sing ramah gawe disabilitas. Penyandang disabilitas kudu eruh opo sing kudune dilakokno pada saat kondisi darurat. Termasuk para petugas pengamanan, iki sing diharapno memiliki pengetahuan sing cukup bagi kondisi darurat sing dialami karo penyandang disabilitas.

0: Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah siji ni pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampai saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki mugo-mugo isok dadi inspirasi gawe awak dewe kabeh, supaya awak dewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.
1: Ngeri yo, ndelok berita neng TV saiki, akeh tawuran pelajar, kekerasan, duh, ambe iku lo, arek enom sing gawe narkoba, duh, dadi opo negara iki, arek enom.
2: Bu, opo ose kok ngremang dhewe sawangane wedi ngono.
1: Anu, iki lo nduk, berita iki lo, akeh berita sing negatif saiki nduk. Awakmu aja salah pergaulan yo nduk yo. Aja dadi koyo ngono yo nduk yo. Nggara ibu ki kuwatir tak kandhani.
2: Iya, Bu, aku ngerti kok endi ae sing kudu dihindari. Salah sijine aku ya mesti ngikuti kegiatan sing positif nak sekolah, mulai paskibraka, OSIS, sampai melu kegiatan liyane sing digagas Pemkot Surabaya nglibatno jajaran iku, Bu. Supaya terhindar teko hal-hal negatif sing isok micu tindak kriminalitas, Bu.
1: Oh, dadi kaya ngono kegiatanmu. Alhamdulillah, Nduk. Ibu melu seneng. Awakmu gak terjerumus nanggone hal-hal sing negatif. Ayo, saiki, Nduk ya, rungokno ibu ya. Mulai noto masa depanmu, Nduk. Supaya awakmu iso berkontribusi bangun bangsa iki melalui keahlianmu.

0: Iya, jenenge kekancan. Iku gak endingnya, iku gak selamanya
1: bagus,
0: baik dan ending. Bagus, happy ending.
2: Selamanya.
0: Yo, nek aku mau lo gara-gara duit, gara-gara utang. Tadi ini teriki ya, ngekrek hubungannya aku mang. Terus akhirnya renggang. Sak durunge raket, ana kabar apa sithik moro, ngopi-ngopi, lak ngono wae. Perkara duit, utang, terus mari ngono berbagai pinjaman disemayani ae kasu balekno. Akhirnya renggang. Nah ngono iku lho. Karuani ya. Nek aku pribadi apa maneh kuwi sekentel lambe awak dhewe. Dikeki ae. Misal butuhe sak juta, aku ana emong kur 200 gawon wis gak usah bali. Aku lah wis nulungi sih ngono iku. Aku ana emek 100 wis gawon gak usah bali. Sekaruane ngono.
1: Ini sepurane aku nek kon utangi dhuwit sakmono aku gak ono. Wis iki lho aku ana dhuwit titik cek gawon 200 gawon. Iku wis peken gak usah nyaur. Aku lek kon utangi sepurane gak iso. Ngono ae. Tapi kebanyakan iku gara-gara dhuwit. Nek persahabatan bisa diputar mesti gara-gara duit.
0: Soalnya rumangsa
1: wis rawan duit ke mono.
0: Rumangsa diandalkan kali ya.
1: Nek iso ya wis ayo ke kancan sing apik. Nek misale utang ya utang, mari dibalekno. Siji maneh nek dikeki lho ya.
2: Iya.
1: Nek utang ya wis ya apa lumrahe, wayahe ya mbak yae. Misalnya gak ono ya semua ya dhisik teman tapi meneh ya tak anu tak kei. Cuma iki mundur. Apa-apa. Meru utang gak nyaur, gak moro, gak semoyo ya.
0: Iya.
1: Iku sing garakno. Mangkel.
0: Kekancan niku mau akhire buyar jalan. Ngono ya Cak Ning ya.
1: Jadi persahabatan niku ayo dibina sing apik. Ya aja saling melukai ngono. Ono apa-apa di apa di musyawarah no. Dadi ning bicara masalah sing selegende kon lu jare kok ngene, kon lu jare kok ngene. Akhire kan nek gak ditempuk notuk ngono kan akhire ya kumang. Dadi isu, dadi fitnah ngono. Nek iso ya wis. Ayolah dijogo, benar-benar dijogo. Konco akeh ku enak, seneng ndek kono. Ono banku bocor ya misalnya ngono. Kok omae kono, kok ono omae konco kurek lah. Tak tilpune, bek ni ono tempel ban duk kene lho, ngono lho rek. Faedahe nek konco akeh iku.
0: Lah iya.
1: Ono sing bek ni HP ne kari. Oh, di konco duk kene pas bensinku pas entek lah, mampir rek ngene. Ngono rek. Ya wis cak. Saning kabeh ya iku mang tentang
0: persahabatan.
1: Obrolan awak dhewe iki muga-muga bermanfaat bagi kita semua.
0: Amin.
1: Yo pene ana klirang-klirune omong. Ya wis kula njaluk sepuro kabeh karo Cani. Wis Mbak Ayu ya entek rondong ya Mbak Ayu.
0: Nggih,
1: kula ning Amisan Jaya.
3: Kula ning Cila.
4: Kula ning Kela.
1: Ngaturaken.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya iku mang caning ya kalon nang palapisu iki matur sembanun sanget ketemuan mane-mane barek tema-tema sing liyane. Tetep nang kene nang gelombang sing padha 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Informasi pertama derek terkait Barek, Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Surabaya Atik Tri Arini nyatakno, wilayah Surabaya saiki terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman penyakit zoonosis lewat kolaborasi lintas sektor gawe mastekno potensi wabah iso dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance, komunikasi resiko, edukasi masyarakat, lan koordinasi antar lembaga. Hal iki merko dadi penting supaya penyakit iki gak dadi wabah sing berbahaya gawe masyarakat.

Nyanda kabar Liani terkait pemerintah Kabupaten Ponorogo nyalurno atusan alat lan mesin pertanian nang sejumlah kelompok tani. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita nyatakno program iki sebagai salah siji langkah nyata ningkatno efisiensi usaha pertanian. Ono sekitar 239 unit sing diserahno, harapane para petani nang wilayahe mampu menghasilkan kualitas produk pertanian sing berkualitas sekaligus munculno generasi petani muda. Iku mang caning gawe woro-woro jam songo isu ya bare aku ning Ayu Arta.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96,8 FM Pro Papat dari Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Awak dewe cek melaju nang Tanjung Perak pagi edisi Tino Kemis 30 Juli 2016. Koyok biasa nih, nek wis mlebu Tino Kemis ya Cakning ya, ben minggu nih iku awak dewe bareng konco-konco sing dinaungi barek sing arane FOS ya, Forum Zakat Jawa Timur. Dan di kesempatan pagi hari ini untuk rekan-rekan yang datang yaitu dari Rasnas ya Kesma Jawa Timur, dan yang hadir di studio Pro 4 tak lain tak bukan Branch Manager Rasnas ya Kesma Jawa Timur wonten Cak Rahmat Subakti Kimiawan atau Cak Wawan. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum, sehat Cak?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ning karo pendengar Pro Papat Surabaya, mugi panjenengan sedaya sehat seger waras.
0: Amin. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan membahas, berbincang mengenai One Day 1000 atau dalam bahasa Indonesia ini ya Cak Ning, gampangane iku satu hari 1000 rupiah ya.
1: Siap.
0: Nah ini seperti apa program ini Cak Wawan?
1: Ya ini yang matur suwun kesempatan yang baik yang diberikan kagem kulo saking Lasnas ya Kesma Surabaya. Pertama matur suwun syukur alhamdulillah rabbil alamin, mugi sedaya ning kru dan para pendengar Pro Papat Surabaya pinaringan seger waras, iman Islam kalian sehat selalu sekeluarga. Nggih. Mekaten dulur-dulur kabeh. Sakmenika dinten-dinten menika niki kan terose nggih. Terose jaman iki kados susah ngeten nggih, ekonomi. Terus kula nggih nembe mbikak niki ning kurs dolar terhadap rupiah ini sudah melewati angka 18.000. 18.074 rupiah per dolarnya. Nah, mungkin gawe konco-konco sing neng lapangan ketoke kok gak kroso ya gitu ya. Gak kroso, koyo urip seperti biasa saja. Tetapi sejatine ekonomi ku yo berubah. Sing tak rasakno ning iki contoh ya, tak rasakno ning rumah tangga. Biasane bojoku iki nek blonjo ning biasane oleh susu iku susu blimbing 8. Wis tak gawe cukup blimbing 8 ae. Saiki blimbing 8 diregani sa biji blimbing 8 sak buah. Oh, Bu itu 500 rupiah, Bu 1000 rupiah lah. Itu salah siji sing contoh. Wallahu alam. Dorong meneh masalah hal-hal sing terkait karo kondisi-kondisi kemiskinan saiki, musim kemarau saiki wis mulai banyak laporan kekeringan ning khususnya ning Jawa Timur ning nggone Jember ya, Pasuruan wis mulai banyak kekeringan, ning nggone Ponorogo, ning Pacitan, sing ning gunung-gunung iku. Nah ya Kesma yo iki wis mulai nyalurno banyu. Nah terkait dengan tema dino iki One Day 1000 atau sehari cukup 1000 rupiah, awak dhewe kadang-kadang duduk masalah gede nih, tetapi istiqomah lan peduli gawe sesama. Hal sing cilik-cilik kadang kepedulian kita nek ayo 50.000, 10.000 kadang wong abot. Nah ini bukan masalah besar kecilnya, tetapi piye carane rutinitas ini iso dilaksanakno. Siti rutin. Terus piye carane kabeh pendengar termasuk saya sendiri aku menghimbau kabeh dulur kabeh empati kita. Buka sedikit ruang ya untuk kepedulian gawe saudara-saudara kita. Iso uga kabeh iso gawe apa iki jargon ngene iki ngurusi keluarga dhewe durung mari sekolah arek-arek misalnya ngono ning iki kok ngurusi wong liya. Nah, di tengah-tengah itulah kita awak di WKB ini diuji kalau Gusti Allah bicaranya berbagi dengan kondisi yang kita juga sedikit kekurangan. Kira-kira nguling ning latar belakangi iki lembaga Melajakan Nasional Yayasan Kesema ini gawe program sing sithik iki. Mungkin program iki ya wis digagas karo karo wong-wong liyane, lembaga-lembaga liyane, tapi kabeh iki gawe ngingatno awake dhewe. Apa yang kira-kira iso di jecuil di wenehke ning gone sedulur-dulur di sekitar kita. Kira-kira ngeten.
0: Tatos menika salah satu fitur ingkang wonten aplikasi Yatosma.
1: Oh, ya, teman berbagi.
0: Mengatakan ada,
1: ya, salah satunya itu.
0: Soalnya yang terakhir dengan saya waktu itu berbincang kan terkait dengan yang apa celengan itu toh?
1: Celengan.
0: Celengan apa namanya pun yang akan diserah-serahkan ke kayak sekolah-sekolah.
1: Ya, betul. Itu sedekah subuh.
0: Sedekah subuh.
1: Nah, kalau sedekah subuh.
0: Nah, kalau yang ini juga salah satu fitur yang ada di aplikasi Yakesma nggih,
1: Jane,
0: teman berbagi. Itu fiturnya ada one day
1: 1000
0: atau ya, satu hari 1000 rupiah. Nah, menika regulasine sami kalian yang sedekah subuh tadi atau seperti apa ini?
1: Nggih, ning kebetulan ning gone teman berbagi iki di iseni satu program. Jadi kabeh program iku nek iso digawe gampang. Nah, salah si jine yang terbaru Wandi Wantosen. Saget pendengar Pro Papat FM langsung buka temanberbagi.org, milih Wandi Wantosen. Kadang awak dhewe iki katingi si sewu, yo mosok mung sewu. Wis tak gawe 10.000 wis lah, kadang-kadang begitu. Tapi kalau dimintai 10.000, rek abot rek ngono. Iku nang ngene fiture teman berbagi ning ana satu program Wandi Wantosen. Selain iku nang gone khusus Jawa Timur juga menggawe kemudahan nggawe kaleng. Sekali lagi kaleng ini program nek wong-wong iki ngomong program purba, program sing kawak, program sing gak langgeng karo waktu. Jadi awak dhewe ning gone yayasan kemanusia kesejahteraan madani cabang Jawa Timur iki wis nyiapno ning satu kenceleng kaleng sing iso di apa iki dijaluk gawe pendengar kabeh gratis. Engko dikirim nanti tak kirime sing penting tercatat. Engko tiap bulane tak jupuke karo tenaga-tenaga lapangan nenggone tam iki apa ya kesemaning kira kita ngaten ning dua hal terkait dengan Wandi Wantosen lewat teman berbagi lan kaleng.
0: Jadi ini pada prinsipnya sama ya, berbagi sama dengan cara tadi iku nggih sakne apa mentransfer ya. Jadi kita bisa apa namanya memilih lah ya, ini mau berapa nominalnya,
1: berapa nominalnya, dan cara pembayarannya nggak tidak cukup hanya

0: nggih, menyisihkan untuk tadi itu hal-hal yang sedianya sifatnya itu untuk kemanusiaan, untuk sesama. Ngoten nggih Cak Ning nggih. Yang kalau mau bergabung boleh ya, tak persilahkan langsung di 5462961 utawi saged gabungan wonten line WA nipun Pro 4 RRI Surabaya mengaten nggih Cak Ning terkait dengan fitur ataupun program dari Yakesma nggih menika satu hari Rp1.000 seperti itu. Tapi kalau kita bisa mampu lebih dari Rp1.000 sangat bagus. Nah, sangat mumpuni seperti itu ya, memang yang diharapkan demikian. Supaya apa caning rezeki yang kita dapatkan itu lebih berkah barokah, kebermanfaatnya pun juga lebih dapat rasa lak ngoten to nggih. Nah, jadi monggo ini bisa langsung mendownload aplikasinya dulu Teman Berbagi di Play Store maupun App Store. Mengaten nggih Teman Berbagi. Nah, nanti kita lihat banyak sekali aneka fitur di sana yang bisa kita maksimalkan. Kalau dari Yakesma sendiri bulan ini Cak Wawan ini sedang ada program apa atau proyek apa begitu?
1: Fitur One Day One Thousand ini kebetulan terbaru sudah sebulan yang lalu pada waktu pas momentum 4 Juli 2026 milad ke 15 Yakesma.
0: Yakesma.
1: Nah, itu di launching. Neng Jawa Timur neng. Neng Jawa Timur pendengar Pro 4 FM iki neng nggone IG-ne ya Kesma Jawa Timur awak dhewe iki sedang menggalang iki gawe apa iki air bersih gawe kekeringan neng.
0: Di mana itu?
1: Air bersih neng kekeringan neng nggone wilayah Jember. Sesuk insyaallah tanggal 31 iki mengawali penyaluran air bersih. Gawe tonggo-tonggo dulur-dulur sing neng nggone wilayah Jember. Memang laporane sing pertama neng nggone Jember. Insyaallah sesuk tanggal 31 sing pertama yang perdana. Nah, iki gawe para pendengar iki kebetulan nek kepingin titip-titip iki sifate air anu iki ning air minum. Jadi langsung tak tangki bisa langsung diminum. Langsung diminum. Biasanya kan air bersih.
0: Okay.
1: Nah, ini air tangki yang bisa langsung diminum. Insyaallah sudah siap ngaten. Edar.
0: Ya. Padahal sejatinya kalau ada suatu wilayah yang terdampak kekeringan, biasanya pun kan yang urgent yang untuk sehari-hari.
1: Air bersih
0: sehari-hari kayak untuk masak mungkin, mencuci, mandi lah ngoten. Tapi niki untuk yang konsumsi saja.
1: Konsumsi saja. Bisa konsumsi langsung atau air bersih, tergantung permintaan.
0: Ngaten. Di sana memang ini toh, Cak Wawan apa namanya? Lagi kena musibah ini toh.
1: Ya, iki bener ning sik tak ceki. Iki beberapa minggu yang lalu sudah ada laporan dari teman kita relawan di mana di Jember, wilayah Jember. Memang gak kabeh
0: wilayah,
1: gak kabeh wilayah, tetapi sing pertama laporan iki kanca-kanca neng Jember. Di Jember. Nah, sudah disalurkan tapi awak dia langsung gawe, wah gawe program bae. Nah, insya Allah realisasinya sesuk tanggal 31 hari Jumat. Neng goni kecamatannya tak cek si Chris Jember, ya Allah. Dia, ya Allah.
0: Itu nanti, itu nanti perwakilan Yakesma
1: akan kesana nanti, akan kesana nyalurkan di sebuah desa di bukit-bukit ngaten.
0: Baik. Jadi ini perwakilan Yakesma dan juga relawan mengaten nggih, mbok boleh wonten nggih.
1: Nggih,
0: relawan juga ikut serta kesana mengaten.
1: Ikut serta di sana.
0: Nah, kira-kira besok jam berapa ini?
1: Insya Allah setelah hari Jumatan. Nah, ini penyaluran bersih Desa Mulurejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Kecamatan Silo.
0: Jadi Jember selepas Jumatan besok siang,
1: Insya Allah begitu.
0: Ini akan ke Jember bersama-sama untuk mendistribusikan, caning menyalurkan
1: air bersih
0: dan juga air minum begitu. Moga-moga manfaat sesama.
1: Dan program One Day One Thousand iku ning yo iso digawe salah jine kaya ngono kuwi. Jadi nek wis terkumpul sekian sesuai dengan kebutuhan, yo disalurno salah jine gawe

0: dulur-dulur sing kekurangan. Nah, paket program Wendy Bantu Sentik kan piye carane bisa menghimpun menghimbo gawe dulur-dulur kabeh. Terus nek penyaluran iku gawe distribusi sing wis terkumpul mau iku. Salah jenisnya duitnya itu digaingun itu.
1: Iya. Jadi ini merupakan bentuk wujud nyata, gitu, ya, Wawan. Siap. Wujud nyata dari teman-teman para donatur ya yang sudah bergabung di Yakesma. Ya, insya Allah ada kebermanfaatan dari sodakoh jenengan semuanya. Ngatain
0: Alhamdulillah.
1: Jadi jangan ragu, jangan kita ini menunda-nunda ya. Sesuai, jangan. Sekarang ini ketika jenengan mendengarkan perbincangan dengan kita, langsung saja bisa di-download aplikasinya dan bergabung menjadi donatur Yakesma. Karena aneka program-programnya ini luar biasa nggih Cak Wawan nggih.
0: Alhamdulillah. Nah,
1: seperti itu. Jadi itu yang akan berlangsung besok Jumat insyaallah. Kemudian kalau untuk yang program tahunannya sendiri seperti apa Cak Wawan?
0: Nek nggone lembaga amil zakat rata-rata momentum tahunan iku Ramadan kan iku ning terus jadi bulan Ramadan tahun ngarep iki kan wis dimulai insyaallah bulan Februari ning
1: akhir Februari.
0: Nah, rentang 6 bulan sadurunge pun sadurunge 6 bulan iki wis kabeh wis disiapno. Okay. Mulai dari survei penyiapan sarana prasarana, kerjasama ya. Kerjasama ini anu ya tipe-tipikal bangsa Indonesia yang ini ki. Nek iso pas Ramadan iku gede-gede ini sumbangan, gede-gede ini zakat, gede-gede ini naik. Karena momentum iku. Padahal nek nang negara-negara Muslim yang lain ya gak mengenal iku. Setiap saat bisa saja.
1: Setiap saat dan setiap hari.
0: Setiap hari.
1: Gak kudu ngenteni ono momentum yang besar-besar
0: ngecak
1: nih. Nah, gak kudu menunggu Ramadan tiba atau mungkin Idul Adha tiba tidak ya. Tapi setiap saat, setiap waktu nih ya cak nih.
0: Nah,
1: jadi kalau seandainya kita nih lowong longgar kahanan nih, ya kan fleksibel saja. Sekiranya awak dewi iki ono kebutuhan sing anu, ya awak dewi yang utama kan kita dulu. Tapi nek sekiranya ada iki ono ya lebihan-lebihan rezeki boleh kita berbagi ya setiap saat, setiap waktu kayak ngono ya Cak Ning ya. Kalau sampai saat ini berapa donatur di Yakesma sendiri Cak Wawan?
0: Neng ini donatur khusus neng ini wilayah Jawa Timur, Las Jawa Timur. Ada pembagian muzaki. Awak dia kan nyebut muzaki.
1: Muzaki.
0: Ono mozaki sing insidensil yang hanya spontan-spontan saja. Ada muzaki yang by event. Ramadan, ada muzaki yang sifatnya momentum. Misalnya momentum bencana alam. Dia hanya bisanya di situ karena luar biasa empatinya. Ada muzaki-muzaki yang premium, ada muzaki yang sifatnya kontemporer. Nah, nek wis dijumlah kabeh masih durung akeh ning paling ya kira-kira sekitarane catatane ning kene iki sekitar 600-an lah ning.
1: Kabeh
0: iku mau 600 sing rutin lah kira-kira iku.
1: Ya.
0: Nah, mungkin iki aku iki nemu ayat api yang jenengan walaupun singgung.
1: Iki
0: ternyata ada di surat di Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 134 ning. Langsung ae tak wacano artine. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Yaitu orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Masya Allah ya. Orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ning gone ayat sadurunge 133 disebutno bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Sopo iku? Ya iku mau salah jine wong-wong sing selalu berinfak baik di waktu lapang maupun waktu sempit. Masya Allah. Jadi ini awak dewi iki sing muni Gusti Allah ning yo. Awak dewi iki mung nyampekno aja. Jadi mungkin iki nek kabeh iki pengin diampuni sopo sing gak dosa. Kabeh iki ya ana dosane sak sak deksane gak wedi iki iso apa iki berbuat dosa.
1: Betul.
0: Nek kepengin ampunan ternyata Gusti Allah wis nyebutno ampunan Gusti Allah iku seluas langit dan bumi yang disediakan gawe orang yang bertakwa. Sopo iku? Salah sijine wong sing berinfak. Disebutno nang kene wong sing berinfak di waktu lapang maupun waktu yang sempit. Fisaroi wadoro. Nah iki. Dadi awak dhewe bener sing sampean sebut morning. Ojo nek wis duwe dhuwit. Wah, aku gak duwe dhuwit, ojo ngono. Iso uga saat kita memberikan yang sedikit itu Allah membukakan pintu rezeki yang dari tempat yang tidak diduga-duga. Iki masalah hal gaib ning.
1: Iya. Iki kaya, yang tak kasat mata.
0: Awak dhewe iki nek ngomongin iki duduk ngguruwi awake duduk.
1: Iya, duduk iya, iya,
0: tapi
1: iya.
0: Mencoba untuk berbagi.
1: Okay,
0: berbagi peringatan khususnya gawe awak dhewe. Kadang aku kadang ngene ning iki sekedar intermezzo.
1: Sharing-sharing.
0: Nggih,
1: nggih, pripun-pripun.
0: Waktu jalan pagi alhamdulillah nek aku ki nek mari subuhan ngono
1: ya jalan pagi,
0: gawe nglemesno awak.
1: Nggih.
0: Nah, tak tonton ning gone pinggire ning trotoar ana wong biasa penyapu jalan. Nah, ada motor ibu-ibu lewat berhenti. Cet. Pak, ya Bu. Ya, iki aku anu Pak, sedekah gawe sarapan. Tak tonton meneh, yo gak tak sopo, tapi cuman tak perhatikan ae.
1: Diamati.
0: Amati. Ternyata ibu-ibu nggowo kresekan wakeh ning. Iku ono 100 meter meneh tak titeni ono wong tukang becak ngono di bagian omane. Aku yo mikir ya Allah, ibu ini semoga sehat selalu istiqomah. Ya, awak dhewe kan nonton sebuah kebaikan yang sudah ditunjukkan. Sejatine Allah itu menunjukkan gawe awake dhewe ning ngono ngene kuning.
1: Iya, betul.
0: Ya. Ya Allah, Allah menunjukkan itu kepada aku. Apa ini tentunya? Karena hidup kita ini ndak nek ibarate awak dhewe iki koyo wayang, Gusti Allah sing nglakokno. Iki lho awakmu tak duduhi ngene. Apa sing mbok iso gawe kebaikan contoh-contoh iki. Iku ning aku sing rada ternyuh nek isuk kadang liwat ngono ya ana wong-wong sing bersedekah. Ya akhirnya ya awak dhewe mumpung ana sing ngelingno ning.
1: Iya, betul.
0: Nek gak dielingno kadang-kadang ya lali. Ya wis alhamdulillah digawe kebaikan ae, ya wis berbagi yang bisa kita
1: tadi
0: mampu.
1: Iku bukan suatu kebetulan ya, kebetulan. Gusti Allah seperti
0: Allah itu ya.
1: Gusti
0: Allah menunjukkan itu.
1: Tapi ya pancen kita tuh kayak diperlihatkan secara nampak dan nyata di depan diri kita lho nek semunggo apa maneh dhewe iki. Ya Allah iya ya, langsung merefleksi ini. Iya ya, aku ki sawangane kok suwi gak sodako.
0: Kadang awak dhewe nek wis digawe sithik loro karo Gusti Allah ngeluwe orang biasa.
1: Ya.
0: Luar biasa. Ya Allah, adem panas ngene eling. Nek awake dhewe bersyukur iku tandane akeh dosa diparingi apa iki? Ampunan karo Gusti Allah. Aja ngeluh ae gitu.
1: Iya.
0: Jadi intine ngono ning mugi-mugi kabeh pendengar Pro Papat khususe sing ngomong iki. Ya iki gawe introspeksi, gawe mawas diri. Bahwasanya akeh wong-wong sing nang nggone njaba-njaba iki sekitar kita iki sing luwih butuh ning. Sing masih membutuhkan. Kita awak dhewe gak iso. Ana wong soge iku karena ana wong sing gak mampu. Ana wong sehat karena ana wong sing lara. Ana bengi ana awan. Kabeh iku diperputarkan dan awak dhewe juga sekali dihidupkan oleh Allah tangi isuk iku tandane Allah masih sayang. Tujuannya apa? Untuk gawe kemaslahatan, kebaikan, gawe sangu awake dhewe ning akhirat.
1: Masya Allah. Makanten
0: ning, Masya Allah. Iku ilmu sederhana ning bagi tadi.
1: Betul, betul. Karena kalau enggak sharing-sharing seperti ini apa ya, jadi kayak luput gitu loh. Karena kita mungkin terlena dengan apa yang kita kerjakan hari itu. Tadinya nih misalnya nak sharing-sharing kok ini ki hal-hal sing sifate iki simpel loh Cak Ning ya. Ini kan kayak obrolan di mana
0: ya, di obrolan sehari-hari
1: di kopi-kopian ya, nak ngono
0: ini ketemu konco
1: bener saling mengingatkan ya soalnya nih apa jenenge gak ketemu orang tersebut, bisa jadi kita iki yo luput akan apa ya perbincangan soal agama-agama. Lak ngono wae, religi-religi nah, lak ngono wae.
0: Dan agama iku gak mesti surga neraka ning.
1: Iya, betul ya.
0: Iso gawe muamalah, gawe kebaikan sing liyan-liyane.
1: Dadine nek misekirane ana kancane awak dhewe sing koyo ngono iku aja lantas ngejudge kon iku anu suhuni agama ta, koyo yo ta. Koyo ngerti-ngerti wae ta, lho enggak. Kan sifat
0: ada tugasnya awake dhewe iki. Saling ingat mengingatkan,
1: betul.
0: Saling ingatkan dalam kebaikan. Jangan tolong menolong dalam keburukan.
1: Ya.
0: Wa ta'awun al birri wa taqwa wala ta'awun al ismi wal udwan. Ya, saling tolong menolong dalam kebaikan, tidak dalam tolong menolong dalam keburukan.
1: Ya.
0: Nah, ngono ning kira-kira ning.
1: Iya,
0: nah.
1: Betul. Nek awak dinonton jaman saiki ya, ya Allah, pemberitaan nang media-media.
0: Ketoke gak ono sing mapi ning ya. Liwat ngene ono apa wae.
1: Mari berita A ketimpa berita B, berita C. Ya toh, wingi sing maling iku mari ngono, sing security iku mari ngono, sing gorong
0: pembunuhan.
1: Sing bener. Mari ngono gorong sing emas antam iku lak ngono aya. Iku awak dhewe koyo ya Allah, istighfar
0: dorong
1: terus.
0: Soal-soal. OTT.
1: Astagfirullah, astagfirullah. Ngono-ngono lho ya cak ning ya mangkano awak dhewe iki mlaku nang dalane Gusti Allah ae ya. Dengan hal-hal kecil, hal-hal yang simple tapi insyaallah impact-nya akan besar. Insyaallah nanti menjadi tabungan kita di akhirat kelak lak ngono ya kan. Wong-wong sing kaya ngono-ngono iku wis iku ya urusan ambek Gusti Allah ya derek ya. Cukup tahu aja gitu kan ya. Soale ngono iku apa ya wong sing wis dikasih kaya raya ya. Sugih tapi ditimbun dhewe ngono iku. Iku kok ya wis gak ngerti dadine apa ngono ya caning ya.
0: Lah mumpung ono sing ngelingno.
1: Iya.
0: Ngono ning.
1: Iya bener, pripun.
0: Ono sing ngelingno. Lah kaya program sing isuk iki. Berupa Papat FM, RRI karo FOS.
1: Nggih.
0: Forum Zakat Jawa Timur.
1: Nggih.
0: Iki ya sepintas ketoke ya sederhana, tapi nek wis dikumpul dadi siji, mungkin tiap Kemis sak durungi Kemis berikutnya,
1: betul.
0: Ono tema-tema nih, konco-konco sing liane pasti sing ngajak kebaikan.
1: Betul. Nah,
0: mugo-mugo kerjasama FOS Jawa Timur karo Pro Papat RRI Surabaya iki terus berlanjut.
1: Amin.
0: Nah, opo-opo sing dikerjasamakan dalam rangka untuk kemaslahatan, kebaikan, ngangkat umat, mikiri negoro, mikiri rakyat, insya Allah iki gak ono elee.
1: Okay.
0: Nah, mungkin ya mak soal dan kabeh iku kudu disonggo bareng ning.
1: Yeah.
0: Gak iso bareng, gak iso dhewe-dhewe.
1: Betul.
0: Ono e lasnas yang kesema iki isoke yo kabeh pendengar iku mau mendukung. Aku selalu ngene ning, setiap isu iku aku saya itu yakin bahwasanya setiap dari kita itu sudah berinfak. Mungkin yo ono sing gak diumumno, aku tetap berbaik sangka. Insya Allah begitu. Nah, lewat program-program ini kining, program-program sing diharapno iso berdaya. Wong iku gak mung wis mari takai mangan gawe wong miskin, tetapi piye carane masyarakat sing miskin iku mau iso terangkat kelasé. Iso nguripi awake dhewe ke depan. Nah, mulai teko endi? Mulai saiki, mulai sing cilik-cilik. Ya iki mau nek soal infak, sedekah, one day, one thousand. Ngono pendengar Pro Papat Surabaya.
1: Mungkin sampean kabeh cak ning ngarepe gabungan langsung tanya ke Cak Wawan boleh ya terkait dengan program ini. Monggo silahkan, terbuka nggih. Atau mungkin ada pandangan-pandangan, sharing-sharing juga boleh, silahkan gitu kan. Jadi memang banyak sekali kebermanfaatannya. Apalagi tujuannya jelas dan juga transparan, iku yang paling penting yuk kan Cak Ning ya, kayak ngono. Karena bagaimanapun juga Cak Wawan jenenge ya orang iku lak minta sing sing iki apa transparan wujude nyoto, ternyata sing tak salurno selama iki gawe iki peruntukane iku jelas gawe ABCD
0: akuntabilitas
1: akuntabilitas betul. Dadi ini ya iku mau terpercaya, terpercaya ya. Lembaga-lembaga iki mau terpercaya. Boleh kan nyuwake sih Cak Wawan ya. Zaman no iki lak uwake lah lembaga-lembaga iku ya.
0: Nggih. Heeh. Jadi kita punya ngene ning. Jadi nek berkaca nonton teko datane BPS, Badan Statistik Pusat karo Bank Indonesia, bahwasannya potensi infak sedekah zakat yang Indonesia iki waduh iso dijangkau. Nek menurut survei potensinya itu iso sampai 300 triliun.
1: Nah, Masya Allah.
0: Setahun iku 300 triliun. Sing wis dihimpun lembaga-lembaga sing sampean sebut no akeh iku mau ning Jawa Timur ya, lembaga amil zakat itu terpantau ning FOS Jatim itu sekitar 68 lembaga.
1: Ya.
0: Baik itu lembaga nasional, sifatnya nasional kelasnya, sifatnya wilayah Jawa Timur lan tipe lembaga kota kabupaten. Iku ditambah karo sa Indonesia kira-kira gak lebih dari sekitar 400-an lembaga ning.
1: Yeah.
0: Se-Indonesia ditambah karo Basnas. Ngapunten, yeah. Basnas iki Badan Amil Zakat Nasional, yeah, yang plat merah.
1: Yeah.
0: Iku mung iso saiki setahun iku iso ngumpulke mung petang puluhan triliun.
1: Yeah.
0: Jadi sekitar 10 lebih persen.
1: Yeah.
0: Nah, iki masih banyak yang harus bisa digali. Mm-mm. Gawe apa? Yo gawe kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Jadi makin banyak lembaga, iki mestine potensi yang iso digali iku luwih akeh. Mestine iso ngono. Dan sing penting meneh lak ning kabeh iku butuh kepercayaan sing sampean sebut nomo iku. Jangan sampai para pendonor atau donatur, para muzaki ya, okay, iki mung dikei duite iso metu tapi gak iso dipertanggungjawabno.
1: Ya.
0: Aja sampai ngono.
1: Okay.
0: Nah, ning gone Basnas lan Kemenak sing mengatur wis disebutno. Paling tidak seluruh lembaga iki duwe prinsip tiga aman.
1: Tiga aman.
0: Ya, aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Aman syari, kabeh sing dilakoni iki gawe lembaga iki sesuai dengan syariat. Duit sing dijogo ya duit sing bukan subhat, tapi memang duit sing apik,
1: yeah,
0: sumbere.
1: Yeah.
0: Disalurkan gawe sing apik juga.
1: Yeah.
0: Gak digawe gak iso gak bertanggungjawabkan sing iso sesuai dengan syariah. Hukum-hukum syariat. Kemudian aman regulasi itu ono tata aturan, tata kelola. Sing dihimpun misale 100% hak amil 12,5%. Ya sakmono sing dicukup, ojo sampe njukup luwih gede karo iku. Karena ada hak amil, hak penyaluran. Sesuai regulasi, sesuai aturan. Laporan setiap 6 bulan sekali nang Kemenak. Iku standarnya ngono ning. Lembaga-lembaga kita itu laporan begitu. Jadi setahun dua kali harus laporan. Laporan kinerja jenenge. Kemudian aman NKRI. Negara kita ini harus diperhatikan. Tingkat kemiskinan ya, iki kabeh tanggung jawab awak dhewe. Tanggung jawab semua. Pemerintah saja yo enggak mampu nek didukung kalau rakyati. Meskipun di apa ya, orkestrane dipegang karo pemerintah pusat dan perangkatnya di bawahnya itu. Kira-kira ning iku sing iso tak sampekno ning gone kabeh pendengar ning Pro Papat FM Surabaya, mugi bermanfaat.
1: Nggih, amin. Kalau seperti lembaga-lembaga naungan FOS seperti ini itu apakah juga dipantau oleh OJK nggih Cak Wawan?
0: Oh. Itu secara otomatis ning kita itu awak dhewe iki di bawah Kemenak.
1: Yeah.
0: Jadi izin operasional, izin pertanggungjawaban kita itu di Kemenak. Kita sebagai lembaga amil zakat, keuangan kita itu mengacu kepada iki pertanggungjawaban ini, yeah, disebut dengan PSAK 409. PSAK itu PSAK standar akuntansi keuangan. Jadi ada standar akuntansi keuangan dan setiap tahun, setiap periode itu dicek karo auditor internal dan eksternal. Iku gawe apa ning? Digawe mempertahankan posisi lembaga ini ben iso melaku terus. ben iso melakukan aksi-aksi sosial penggimana penghimpunan. Regulasine atau tata aturane iku wis sangat rigid sesuai dengan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Kabeh iku mau wis diatur, tinggal awake dhewe duwe niat apik iso njalano iki sesuai dengan tata aturan. Masyarakat sing liyane monggo nek ana apa iki salai apa, kita saling memantau. Dan kita berharap masyarakat iki iso ngecek neng gone WP lembaga-lembaga dhewe ning. Pemain neng Yakesma, ono yakesma.org. Pendengar iso ngecek neng kono, buka laman iku, web iku, engko neng kono ono laporan keuangan. Sing iku sing dipublish. Dan laporan keuangan iki ingat aku ngingat kabeh bahwasanya lembaga amal zakat ini bukan seperti lembaga bisnis yang sifatnya profit oriented, tapi ini adalah lembaga juga bukan lembaga sosial murni, tapi lembaga yang nek bahasane iki wis disebutno membawa amanah suci. Amanah suci ini apa? Zakat. Jadi zakat infak sedekah iki dinaungi sebuah aturan nenggone Al-Qur'an. Disebutno nang kono wis ana At-Taubah ayat 60 bahwa penerima zakat infak iku ana 8 asnaf. Awak dhewe nyalurno iku ya gak oleh teko lepas 8 asnaf iku. Kabeh dipantau. Terus ana meneh nek jamane Umar bin Khattab iku cukup zakati dipaksa. Dan ada ayatnya At-Taubah 103 itu khud an walihim shadaqatun, itu ambillah dari zakat mereka sebagai sarana untuk mensucikan harta mereka. Jadi bayar zakat, bayar infak sedekah ini gak terus runtuh kekayaan kita. Tetapi
1: maro-maro entek ngono hartane ngono ya enggak.
0: Kabeh iku wis diatur Gusti Allah. Sing penting awak dhewe iki taat aturan, iso ngatur kabeh wis ana, wis diatur kabeh. Sing penting kabeh iku duwe niat sampai sing tak sebutno mau bersedekahlah, berinfaklah dalam kondisi yang berat maupun berkelebihan. Nah, itu.
1: Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan besok lancar selepas sholat Jumat untuk
0: Insya Allah untuk penyaluran yang terdekat itu besok.
1: Ke Jember, Manhattan, dan nanti bisa bermanfaat untuk warga di sana. Nggih, Calawan, harapannya demikian seperti itu.
0: Pertanggungjawabane iso cak ning cek nanggone IG-ne ya Kesma Jawa Timur.
1: Nah, dan kalau sudah di sana nanti apakah hanya pure mendistribusikan air saja atau mungkin ada kayak mengedukasi anak-anak terus ono sekolah dadaan tayo apa ngono Calawan besok enggak ya?
0: Sementara
1: atau pemeriksaan kesehatan itu gratis.
0: Nah, program itu sudah iso dilakukan neng, cuman kebetulan sing paling urgent pencukupan kebutuhan air bersih saja dulu.
1: Ya,
0: karena neng gaya program-program itu memang kudu disusun neng, karena duitnya ya duitnya para donatur iki. Pertanggungjawabannya juga harus di.
1: Jadi harus matang mengatakan perencanaannya itu. Seperti itu. Baik, terima kasih banyak Cak Wawan untuk pagi
0: matur
1: hari suun. Ini.
0: Kesempatan.
1: Mudah-mudahan bermanfaat dan jadi ya berkah barokah warga di sana dan sekitarnya. Iku mang Cak Neng ya gawe perbincangannya awak dewe mbarek kanca-kanca teko Pos Jatim dan di hari ini datang dari Lasnas ya Kesma mengatakan dia ya, yaitu dengan program Odot atau One Day 1000 Kampangane, satu hari Rp1.000. Nah, monggo berbagi karena dengan berbagi kita akan bermanfaat untuk umat lainnya. Mengatakan ya Cak Ning ya wis tak akhiri perjumpaan kita di pagi hari ini. Bareki ana ning Perbandari ya. Sing ajane sampean kabeh melaju nang Tanjung Perak siang. Aku Ning Ayu pamit dhisik ngaturaken wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
4: Ning ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 10 isuk.

Cak ning woro-woro jam 10 isuk lumantar perempat RRI Surabaya. Cak ning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa nyatakno kepemimpinan perempuan kudu diimbangi mbarek kebijakan publik sing inklusif, berkeadilan lan berdampak nyata gawe masyarakat. Mergo iku Cak ning pihake terus ngembangno kompetensi perempuan melalui akeh program pemberdayaan, salah sijine program Jatim Puspa gawe keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan utawa PKH lan gerakan Sayang Perempuan Ojek Online.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, pemerintah Provinsi Jawa Timur nyatakno pihake berhasil ngleksanakno transaksi 12,4 triliun nanggone gelaran misi dagang lan investasi nang Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yo nyatakno transaksi iki sebagai wujud kanggo ningkatno kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan daerah asli Jawa Timur. Sakliyane iku Cak Ning, balike iklim investasi nang wilayah utamane gawe para investor asing. Cak Ning iku mau nyorek woro-woro jam 10 isu iki, aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 11 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saning wayahe sampeyan ngrungokno Semanggi Surabaya Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

sing tercemar polusi. Terus terjadi nih perubahan iklim sing ekstrim. Nah, Cak Ning, sakliani iku, iki ono cara pencegahan lan penanggulangan nih, diantara nih. Memperketat penegakan hukum gawe pelaku penebangan pohon liar. Gencarno penanaman pohon, ningkatno kesadaran masyarakat melalui sosialisasi lan edukasi pentingnya jogo kelestarian hutan. Penerapan tata kelola hutan sing berkelanjutan. Ayo Cak Ning kabeh, melu peduli lan jogo kelestarian hutan.

caning, dehidrasi utawa kondisi ketika awak dhewe kelangan cairan tubuh sing berlebih. Nah, ternyata dehidrasi iku gak iso disepelekno lho. Apa maneh lek awak dhewe gak iso ngolah pola mangan lan ngombe sing apik. Kondisi iki ternyata iso memicu berbagai macam masalah kesehatan. Misale, kejang mergo gangguan ketidakseimbangan elektrolit nang tubuh, hipertemia, infeksi saluran kemih sampai gangguan ginjal. Nah, Cak Ning, ono beberapa hal sing iso dilakokno gawe nyegah supaya awake dhewe gak dehidrasi. Sing kesiji, akeono konsumsi buah lan sayur. Mergo buah lan sayur iki duwe kandungan air sing cukup dhukur, sing iso nyukupi kebutuhan cairan tubuh awak dhewe. Keloro, ngatur jadwal ngombe banyu putih. Ojo lali, mari sarapan ngombe banyu putih yo rek. Awan yo dijadwalno ngombe maneh, lan bengi yo ojo lali tetep ngombe banyu putih maneh. Ketelu, hindari konsumsi kafein berlebih. Mergo konsumsi kafein berlebih iki iso memicu buang air kecil berlebihan. Sing kepapat, batasi konsumsi uyah. Mergo uyah duwe kandungan natrium sing dhuwur lan iso ningkatno rasa ngelak sing berlebihan.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 11 awan.

Cak Ning waro-waro jam 11 awan lumantar perempat RRI Surabaya. Cak Ning Kepala Dinas Pencegahan Pengendalian Penyakit utawa P2P Dinkes Surabaya Ati Tri Arini nyatakno wilayah Surabaya saiki terus memperkuat kesiapsiagaan ngadepi ancaman penyakit zoonosis melalui kolaborasi lintas sektor gawe mastekno potensi wabah iso dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance, komunikasi risiko, edukasi masyarakat lan koordinasi antar lembaga. Cak Ning hal iki mergo dadi penting supaya masyarakat ngerti lan penyakit iki gak dadi wabah sing berbahaya gawe penyebaran neng masyarakat. Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, ono sekitar 9.114 warga Bondowoso gurung ngleksanakno perekaman EKTP. Hal iki berpotensi memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan warga setempat. Data tekok Dispenduk Bondowoso ono 13.000 warga sing gurung duwe KTP elektronik. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Bondowoso Sulistiono nyatakno pihake bakal ngleksanakno jemput bola utamane nang wilayah pelosok sing sasarane lansia, disabilitas lan warga sing usiane 17 tahun. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 11 awan iki. Aku Ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 12 awan.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Cakni, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 17 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsino sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan asli gedung iki wis ono sejak tahun 1904 sing luase 1000 meter persegi tetap bernuansa bangunan kuno Hindia Belanda. Saiki museum iki ono telu lantai sing nampilno sejarah perbankan, foto-foto jaman biyen karo koleksi mata uang kuno mulai jaman Londo sampai mata uang Indonesia. Saliyane iku, akeh koleksi tentang mesin-mesin bank jaman biyen sampai ono data-data pembuatan duit jaman kolonial. Nah, Cak Ne, Museum Bank Indonesia iki wis mlebu sebagai salah siji cagar budaya lan destinasi wisata sing ono nang Surabaya. Apa maneh, lokasine bersebelahan karo lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat.
1: Apa wingi ono pelantikan mari ngono tepuk tangan kabeh bareng
2: wae wong seneng lah
1: ono cecek lugur kaget aja cecek
2: gak perkara kaget
1: lha apa
2: cecek ya melok keplok eh.
3: in intermezzo kowe kok kuatir nek ono macet
4: apa yo kuatir Surabaya iku sering macet.
3: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
4: Iya, tadi aku kudu sabar ya.
3: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
4: Oh ngono to, aku arep nyoba sabar wes.
3: Ya wes, ojo rebutan, ojo nerobos, urip iku butuh kesabaran.

polusi udara iso dadi masalah lingkungan sing serius lan berdampak negatif nang kesehatan ambek gangguan keseimbangan alam. Hal iki disebabno dhuwure gas karbon dioksida sing diasilno teko aktivitas menungso sing dampake mencemari udara. Iki ono langkah gawe ngurangi polusi udara diantarane siji, gunakno transportasi umum, ngurangi pemakaian kendaraan pribadi. Loro, nandur tanduran sing mampu nyerap partikel polusi. Telu, ojo mbakar sampah, usahakno sampah didaur ulang. Papat, milih produk sing ramah lingkungan, hindari penggunaan plastik. Limo, lebih bijak gunakno pemakaian listrik lan peralatan elektronik. Enem, masang penyaring udara supaya udara tetap resik. Pitu, kudu nambah wawasan tentang pentingnya jaga kelestarian lingkungan.

0: DPR RI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 12 awan.

Cak Ning, woro-woro jam rolas awan lumantar perempat RRI Surabaya bareng bare aku Ning Purbandari. Cak Ning, masyarakat Kabupaten Mojokerto saiki wis ngajokno pengurusan surat keterangan catatan kepolisian utawa SKCK luweh praktis. Kasih Humas Polres Mojokerto Ibtu Suyanto, Polres Mojokerto nyatakno aplikasi resmi iki nerapno layanan SKCK full online. Sing iso gampangno proses pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan, sampai pembayaran secara digital melalui Polri Super APP.

Nyandak kabar liane yo Cak Ning, Dinas Pendidikan utawa Dindik Provinsi Jawa Timur terus ningkatno kompetensi guru produktif supaya mampu ngikuti perkembangan dunia usaha lan dunia industri sing semakin pesat persaingane. Kepala Dindik Jawa Timur Aries Agung Paiwai nyatakno kompetensi vokasi iki berbasis IT gawe guru SMA sederajat sing dimulai wiwit tanggal 24 sampai 30 Juli 2016. Ono sekitar 75 guru teko berbagai daerah melu pelatihan iki tiyang antarane kelas desain grafis, animasi, web design, fotografi lan videografi. Cak Ning iku mau yo rek woro-woro jam 12 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengkonang woro-woro jam 1 awan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, sampean sedaya taksih sesarengan kalian berempat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya, teng adicara Semanggi Surabaya. Kangge sampean sing sak menika taksih ngayahi wajib ngeten nggih taksih makarya, monggo Cak Ning antawis jam 12 jam setunggal menawi sampean pas istirahat nggih monggo dimidhangetaken suguhan utawi sajian gending-gending campur sari lumantar perempat RRI Surabaya. Niki wonten gending sakit rindu ngeten nggih, kita midhangetaken sareng-sareng.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang, tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

Morning, ngunyah lan ngelek panganan kecepetan iso ngarakno ganggu fungsi tubuh. Mergane tubuh gak bakalan iso ngasilno enzim sing cukup gawe ngajurno panganan. Hal iki yo iso nyebabno masalah pencernaan, koyok, kembung, diare, mules, mual, lan reflux asam lambung. Makane iku Cak Ning, iki lo coro ngunyah panganan sing bener. Kaping siji, ojo nyendok panganane terlalu akeh, sak cukupe wae. Kaping loro, wayahe panganan melbu nang jero mulut, lambe ditutup terus iso mulai dikunyah. Kaping telu, gunakno ilat kanggo mindah-mindah panganan teko siji sisi nang sisi

Mulyani. Rahange digerakno karo gerakan memutar. Kaping papat, panganan dikunyah alon-alon karo diitung sampe ping 32 nang tiap suap utawa cokotan. Jumlah kunyahane iku luwih akeh apa luwih sithik, tergantung jenis panganane.

0: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok dadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno jak ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
1: Awakmu ngubur makmu wi kok sok pas ning ngarepe lawang kuburan iki ya apa maksudmu?
2: Aku kan nuruti wasiat mak.
1: Apa?
2: Ya ana kobongan makku nang cepet mlayu.
3: Intermezzo.

Bangpo Dining of Jakarta resmi dibuka untuk umum mulai Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai pilihan wisata baru yang memadukan perjalanan dengan bus tingkat panorama dan pengalaman fine dining di ibu kota. Program ini mendukung upaya Pemprov Jakarta dalam mengembangkan pariwisata perkotaan sekaligus memperkuat citra Jakarta sebagai kota global. Direktur Utama Transjakarta Welvison Yuza Selasa kemarin mengatakan, Open Dining of Jakarta dihadirkan untuk menciptakan pengalaman baru yang mendorong masyarakat memiliki lebih banyak cerita tentang Jakarta. Menurutnya, menikmati panorama kota sambil bersantap di bus tingkat diharapkan menjadi daya tarik wisata yang memperkuat identitas Jakarta menjelang peringatan 5 dekade Ibu Kota Indonesia. Kita beralih ke berita lainnya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Kalimantan Selatan mengevakuasi seekor orang hutan liar yang memasuki perkebunan warga di Desa Habau, Kecamatan Banua Lawas, Kabupaten Tabolang. Setelah upaya penggiringan ke habitat terdekat tidak berhasil, evakuasi dilakukan hari ini sebagai tindak lanjut laporan kemunculan satwa yang telah berada di sekitar kebun warga sejak 24 Juli kemarin. Kepala BKSDA Kalimantan Selatan Agus Ngurah Krisna mengatakan langkah ini dilakukan bersama KPH Tabolang, KPH Balangan, Polsek Banua Lawas, perangkat desa dan masyarakat untuk mencegah konflik antara orang hutan dan warga. Hasil pemeriksaan menunjukkan orang hutan jantan dewasa berjenis pongo, P. geomus dalam kondisi sehat dan masih memiliki sifat liar. Satwa ini direkomendasikan untuk segera dilepas liarkan kembali ke habitat alaminya. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

Tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Kalian udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, Bang Po ya. Seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po ya. Kali ini tadi saya udah info kita bakal bersama dengan RRI Surabaya. Surabaya. Sebenarnya enggak gini ya. Oke deh. Di ujung Zoom ya. Yeah. Tadi sudah celengak-celengak, senyum-senyum ya.
3: Sudah tak intip-intip loh ini Mpok Nova. Iya, halo.
2: Selamat siang Mbak Purbandari.
3: Iya, selamat siang Mbak Nova. Sehat selalu ya.
2: Kalau ngomong sama Mbak Purbandari itu speednya mesti ayah turunin gitu ya.
3: Gimana? Karena apa?
2: Iya, itu. Biasa kan kalau orang
3: kekalemen ya.
2: Iya, agak slow gitu ya. Enggak kayak kita ini di Betawi, apa lo gitu kan ya.
3: Sama aja, Mbak Nova. Ya, sehat selalu. Ya, oke. Ya, baik sekali Mbak Nova, kita yang ada di Surabaya yang tugas yang ini sehat selalu. Narasumber kita juga sudah rawuh, sehat selalu juga alhamdulillah. Untuk teman-teman di Jakarta sehat juga ya.
2: Alhamdulillah hari ini sehat walafiat, cuma ya seperti biasa Jakarta tiap harinya tuh pasti ada aja keramaian ya. Hari ini juga ada penyampaian pendapat di patung kuda Monas tuh ya. Jadi memang kita hari ini terkendala lalinnya, lalu lintasnya yang menuju ke Medan Merdeka Barat.
3: Iya, itu arah ke RRI Jakarta ya.
2: Iya.
3: Oke, mudah-mudahan lancar semua ya untuk seluruh warga di Jakarta. Di Surabaya sih adem-adem ayem, Po.
2: Ya, berharapnya seperti itu ya. Adem-adem ayem, asal kelakon kata orang ya. Kalau enggak ya.
3: Sing penting kelakon lan cukup gitu loh.
2: Iya, benar. Mbak Purbandari, ya, hari ini kita menghadirkan narasumbernya siapa?
3: Iya, ada ini sudah rawuh di studionya Pro 4 RRI Surabaya. Iki rawuh Pak Joko Hadi Sumangat SE. Beliau adalah ketua LPMK Desa Made dan sekaligus menjadi nanti panitia Sedekah Bumi Made 2026, Pak Nova.
2: Judulnya ini Okolan. Iya.
3: Tradisi Okolan. Ya, Okolan, nanti Pak Joko yang akan menceritakan ini. Ya, okay, terutama siap. Ini embrio dan perkembangan sampai sekarang ini di daerah Made, daerahnya Pak Joko ini.
2: Siap. Kalau begitu ini pendengar kita juga penasaran ya.
3: Iya.
2: Silahkan dulu nih
3: Boleh.
2: Mbak Purbandari ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti di menit 30 kita break sejenak dan memberikan kesempatan buat penelpon dan WhatsApp. Silahkan Mbak Purbandari.
3: Oke, baik Mbak Nova, terima kasih waktunya. Nggih, Pak Joko sugeng siang.
4: Sugeng siang.
3: Alhamdulillah sehat nggih Pak Joko.
4: Alhamdulillah sehat walafiat.
3: Alhamdulillah di sela kesibukan Pak Joko sudah mampir di RRI Surabaya. Alhamdulillah di Pro 4 kanggo ngenalno tenggene masyarakat nggih niku tentang tradisi okolan ngoten nggih. Langsung mawon nggih Pak Joko, bisa diceritakan Pak Joko monggo. Sakjane iku critane iki babate iku kaya apa sih Cak Joko dulunya?
4: Nggih. Matur suwun Mbak Purbarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI dimanapun berada. Kami termasuk pegiat budaya Nusantara di Surabaya Barat. Sebetulnya okol itu kan merupakan hal yang bukan yang sulit untuk diterjemahkan gitu. Okol itu kan ada berasal dari bahasa Jawa kuno ya, yang artinya bergulat ya.
3: Bergulat
4: artinya kan tidak bertanding, saling mengalahkan, saling menjatuhkan atau bahkan
3: saling mencelakai,
4: betul,
3: begitu ya.
4: Betul,
3: yeah. Tidak seperti itu.
4: Okol sendiri yang kami maksud adalah bentuk rasa syukur ya. Ketika ini sebuah bentuk permainan antara satu dengan yang lain dengan rasa persaudaraan yang dipegang erat sehingga kesinan ini, permainan ini benar-benar bisa terwujud rasa kegembiraan.
3: Jadi sifatnya okolan itu dalam bentuk gulat, ngeten nggih, dilakukan dua orang, biasanya seperti itu. Lah ini malah wujudnya ini wujud syukur, wujud kebersamaan, malah seneng-seneng. Jadi mboten gulat sing modele bermungsuhan, saling mengalahkan, mboten seperti itu. Nah, kalau tradisinya niku kados pundi Pak Joko? Atau yang saya lihat kan kayak gak pakai baju,
4: tapi
3: perkembangan selanjutnya kok ada sampur di bagian perutnya, ini tujuannya apa Pak Joko?
4: Begini, sebetulnya okol ini muncul ketika ini ngomong soal tradisi nggih. Kalau di wilayah Surabaya Barat dulu memang desa nggih, terkait desa. Lah okol ini muncul ketika panen raya, pesta raya, katakanlah panen padi katakanlah.
3: Wis berhasil
4: katakanlah. Warga itu meluangkan waktu untuk menyisihkan waktunya untuk bergulat, beradu beradu badan. Lah seiringnya waktu ketika ada acara ruatan desa, ada ruatan desa, okol ini dijadikan semacam hiburan. Okol ini dijadikan semacam hiburan di era tahun 60-80-an ya. Okol ini dah bentuknya bagaimana? Ya rasa syukur itu tadi. Kegiatan ini dijadikan semacam
3: mengumpulkan
4: warga. Bentuknya bagaimana? Teknisnya itu tadi, ya kan? Kita ambil kasarannya sisa-sisa panen padi yang namanya jerami itu.
3: Jerami.
4: Ya kan? Betul, dikumpulkan.
3: Jerami ditumpuk-tumpuk.
4: Ya, sampai tebalnya sekian berapa.
3: Biasanya tempatnya di mana Pak Joko?
4: Kalau ngomong sedekah bumi, tempatnya di Punden.
3: Di Punden ya.
4: Sesuatu tempat yang dianggap paling sakral.
3: Di keramat ya, paling sakral di desa itu.
4: Selesai panen, selesai syukuran, ruatan, selamatan.
3: Damene dikelompokno,
4: dikumpulkan. Disitulah hiburan
3: okolan
4: dimulai. Pesertanya bagaimana? Ya, peserta yang hadir di situ secara spontanitas, gitu loh.
3: Biasanya pun peserta ini pun menikah, wonten anak-anak, remaja atau orang tua Pak Joko.
4: Makanya seiringnya waktu sampai hari ini sampai sekarang okol itu sudah dikenal di masyarakat Surabaya Barat ya. Cuman memang pesertanya itu sekarang sudah beralih anak-anak, remaja, bahkan sampai ibu-ibu.
3: Alhamdulillah itu. Ibu-ibu barang melok okolan.
4: Melok okol, jenenge gelut.
3: Bayangkan,
4: bahasa gelut.
3: Gelut putri.
4: Betul, cuman yang teknisnya kalau ibu-ibu tidak pakai copot baju,
3: ini
4: bahaya kalau copot baju. Cuman tetap dikasih semacam selendang atau udeng. Nah, itu kan filosofinya tidak meninggalkan ciri khas budaya di Surabaya.
3: Tradisi setempat. Betul, nah, nggih. Nah, terus perkembanganipun sekarang niki malah sampai ibu-ibu ya, paribasane wong wedok-wedok barang melo okolan. Nah,
4: gelut.
3: Okolan gelut ya, gelut gulat okolan. Gulat, nah, okolan, ini biasanya durasine niku pinten menit Pak Joko?
4: Kalau durasi kurang lebih 5 menit Bu Purparini. Itu kan cuman berapa ya, 2 ronde gitu aja lah.
3: Oh nggih.
4: 2 ronde karena apa? Karena lama-lama ya bahaya juga.
3: 2 1 rondenya 5 menit itu atau 5 menit sudah 2 ronde?
4: 5 menit 2 ronde lah.
3: Sudah 2 ronde ya.
4: Kasarnya kalau sampai kurang lebih 5 menit tidak ada yang jatuh berarti dianggap draw.
3: Tidak ada ronde kedua.
4: Sama-sama
3: lagi. Kuat, enggak ada ronde kedua lagi.
4: Tapi kalau ronde pertama itu ya tergantung jatuhnya tadi. Kalau misalkan jatuhnya tadi sampai 2 menit ya berarti nanti
3: siapa yang menang, siapa ya, menang yang jatuh tinggal, berarti yang kalah.
4: Enggak, tinggal ronde keduanya nanti.
3: Oh, yang menentukan ronde betul, kedua selanjutnya.
4: Misalkan nanti ronde keduanya ini sampai batas waktu 5 menit belum jatuh ya berarti 1-0 gitu.
3: Nah, gitu. Terus ada wasitnya nggih Pak Joko?
4: Ada.
3: Wasitnya biasanya?
4: Satu orang satu wasit. Jadi kayak apa ya?
3: Berarti pengamatnya ada dua.
4: Betul. Kalau di tempat kita itu namanya pelandang lah. Yang punya jago gitu loh.
3: Nah,
4: yang punya jago antara pemain A dengan pemain B punya masing-masing punya jago. Gunanya apa? Yang itu tadi memakaikan udeng dan selendangnya itu. Jadi ketika menang, ya pelandang wasitnya itu yang punya jago, ya mereka gembira, bersyukur. Kadang sampai dipanggul, dijunjung dan
3: saking senengnya.
4: Iya, saking seneng. Bahkan ibu-ibu pun kadang dijunjung. Karena pelandangnya enggak ada yang putri, semuanya laki-laki.
3: Nggih. Terus kemudian sak menika, ngantos sak menika, apakah juga okolan menika nggih dikenal misale nggih ada festival-festival utawi perkembangan berikutnya misalnya okolan ini sudahkah digubah menjadi sebuah karya-karya yang lain untuk mendasari karya-karya seni yang lain Pak Joko?
4: Lah, ini yang menjadi catatan kami, catatan kita. Kami pun juga berharap ya untuk pemerintah kota ya pada prinsipnya agar bagaimana sih Okol ini bisa menjadikan destinasi wisata tersendiri ya untuk mengangkat kearifan lokal budaya Surabaya karena yang saya tahu untuk saat ini Okol itu masih tersirat masih ada di Surabaya Barat khususnya di wilayah kecamatan Sambikerep dan sekitarnya.
3: Sambikerep, Madit, Pak Joko, Beringin, terus Wiyung, Menganti, nah, sekitar menika nggih Surabaya betul. Barat nggih.
4: Lah, itu sebetulnya bisa diangkat sebagai budaya yang tidak hanya muncul di ketika ada sedekah bumi gitu loh.
3: Iya.
4: Harapan kami di festival-festival budaya Okol ini ada
3: begitu. Ya, supaya tetap juga semakin melekat ya betul, di kehidupan betul, warga masyarakat. Nggih, masih ada waktu Pak Joko. Nggih. Kita rembuk sekarang tentang iringannya. Nah, biasanya nek sing kula temui sing tahun kemarin itu okolan itu ternyata musiknya sangat hebat ya. Ada tambur,
4: iya,
3: terus ono giro nih betul. Sebelum okolan betul. Dimainkan itu ono tabuan giro-giro karawitan kayak gitu ya. Terus ada lagi yang paling penting kayak suling itu apa? Sronen ya.
4: Oke,
3: monggo Pak Joko. Kalau seperti itu gimana Pak? Apa dari dulu seperti itu ya?
4: Ah, kalau gending itu kalau di era 60-an kita masih manual ya belum ada karena melakukan hal tersebut di sawah ya. Tapi kalau sudah dijadikan semacam hiburan di sekitar bumi, pertunjukan itu ada gendingnya. Ya gending suruhan itu tadi gitu loh. Makanya ketika okol atau gulat ini ditampilkan itu para apa namanya
3: biyogo
4: gending biyogo
3: karawitan
4: itu harus tahu betul gitu loh ciri khas gendingnya kalau enggak sesuai misalkan okol terus dikasih gending jula-juli kan enggak cocok juga
3: enggak cocok iya jadi gendingnya ada gending-gending yang disesuaikan
4: ngaten eling-eling dan lain sebagainya itulah semacam-macam itu.
3: Jadi memang teman-teman dari penabuh karawitan juga mengikuti ya.
4: Betul,
3: permainan okol menika nggih.
4: Betul.
3: Terus adakah pada saat okolan menika karena gending juga berbunyi, gending juga dibunyikan pada untuk mengiringi, apakah ada juga di situ misalnya pas pergantian ronde juga ganti gendingnya napa ngoten? Napa termasuk gending yang diunekno niku? Jadi permintaannya si pemain okol Pak Joko.
4: Enggak, kalau gendingnya ya menyesuaikan Bu Purba. Jadi gendingnya itu ketika pelandang ini sudah memulai pertandingan ini siap, gending sudah langsung berbunyi. Ini sampai berbunyi ya sampai ketika ini sudah katakanlah pertandingan pertama misalkan ini ada yang satu terjatuh. Gending itu berhenti dengan sendirinya
3: mengikuti permainan
4: itu gitu loh. Tapi kalau nanti ada yang satu yang menang, gending ini malah malah ditambahi gitu loh.
3: Oh iya, jadi semakin rame.
4: Semakin rame gitu. Yeah. Mengikuti gending. Kalau okay. gendingnya enggak gonta-ganti ya gending-gending itu aja.
3: Oh nggih. Nggih, jadi seperti itu ya Pak Joko ya. Kemudian perkembangan sekarang seperti apa Pak Joko? Kalau anak-anak tadi gimana?
4: Yeah. Anak-anak. Oh, perkembangan sekarang ya alhamdulillah anak-anak sudah mulai kenal ya apa namanya itu okol. Karena pegiat budaya di Surabaya Barat khususnya di Kecamatan Sambikerep dan sekitarnya itu masih apa ya
3: terus
4: menjaga terus mengenalkan ya makanya ketika acara Ruah Desa Sedekah Bumi ada pertandingan okol itu yang kita dulukan untuk ikut bertanding itu anak-anak dulu dulu setelah anak-anak yang dewasa nanti setelah itu ibu-ibu gitu seperti itu
3: ya jadi seperti itu baik Mbok Nova. Ya, oke. Jadi sekilas lintas kita tentang apa tradisi gulat okol seperti itu,
2: lintas Neng Nova. Sumatera gitu ya,
3: lintas kebudayaan. Lintas tapi kebudayaan. mungkin juga di pulau-pulau yang lain ada ya seperti itu ya, Mbok Nova ya. Mungkin juga ya.
2: Namanya aja barangkali yang berbeda ya, Mbak ya. Sebenarnya tradisi-tradisi yang ada di Indonesia ini banyak kesamaan.
3: Hampir sama.
2: Dan ini sangat menarik tadi pembahasannya.
3: Ya.
2: Kita nanti kasih kesempatan buat penelpon dan juga di WhatsApp-nya kita, Mbak Purbandari, berapa nomor
3: boleh
2: yang bisa dihubungi untuk Surabaya?
3: Boleh, kalau untuk yang di Surabaya di nomor telepon 031-546-2961, kalau di WA kita di 089-602-111-968.
2: Ulang lagi, pelan ya. Lagi.
3: Pelan nak seret. Di teleponnya Perempat RRI Surabaya 031-546-2961. Di WhatsApp-nya 089-602-111-968. Agak bulat gitu ya nomornya ya. Ya.
2: Untuk Jakarta seperti biasa ya. Di 021-350-4510 atau di 021-344-0798 boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124928. Kita break dulu aja ya biar enak ya Bu, Mbak ya.
3: Iya, yeah, oke okay, Pak Nova.
2: Nanti biar punya energi Pak Joko menjawabnya ya.
3: Iya. Biar Pak Joko juga istirahat minum dulu
4: tetap,
3: ya.
4: Tetap semangat.
3: Tetap semangat ya,
2: biar bisa siap-siap dulu ya. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: Nyapa yon?
1: Halloween party. Garo PC matamu bar dikopi uang goro-goro panipuri.
0: Iki lho ana oleh-oleh khas Malang. Jenenge lapis kukus tugu Malang. Iki enak. Empuk, gurih, nikmat. Oke,
1: pokoke kuabe lho. Roh aku nek enak, sing enak nyawang cengalmu. Tengang ta.
0: India, Cuk.
1: Sarukan nangis dulu kowe.
0: Hah? Nyapa? Disakiti kajol.
1: Mbok dibilang polisi.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Surabaya. Mbak Purbandari.
2: Ya, Mbak Nova, siap.
1: Kita beri kesempatan yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya kita. Silahkan kalau sudah ada dari Surabaya kita sambungkan.
2: Ya, ini dari RRI Surabaya sudah ada yang bergabung by WA, Mbak Nova.
1: Ya,
2: saya bacakan ya, dari Cak Afif Sumenep. Ya, ya, assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, izin bertanya. Tradisi okolan itu yang menggunakan alat kayu besar untuk mengusir wabah penyakit atau seperti apa?
1: Oke, ya. tahan dulu.
2: Ya, tahan dulu ya.
1: Tahan dulu mencatat. Ya, Pak Joko ya. Kita sambungkan Jakarta ya, Pak Joko, biar adil loh. Keadilan mesti kita tegakkan.
3: Siap.
1: Halo, selamat siang.
4: Halo, assalamualaikum Ponova yang cuantik yang belakang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ica kalau ngomong suka bener dia, Mbak.
4: Tadi siang kata Ponova ketemu lagi nih sama Ponova yang manis-manis asem katanya.
1: Aduh, jangan. Oke, lanjut, boleh disapa dulu Mbak Purbandari dari Surabaya bersama Pak Joko.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Mbak siapa namanya?
1: Mbak Purbandari.
2: Mbak Pur, gitu aja nggak apa-apa. Atau kalau panggilan Surabaya Neng Pur, gitu ya.
4: Oh iya, Neng Pur. Apa kabar? Gitu ya.
2: Iya, sama Cak Joko.
3: Cak Joko.
1: Iya, silakan. Kalau mau masuk udah pasti nanya dong.
4: Nanya. Apa sih tujuan utamanya tradisi okolan itu?
1: Oke.
4: Dan apakah ada untungnya gitu kayak?
1: Ada apa?
4: Waktunya apa setiap tahun atau gimana gitu,
1: Ponova? Oh, gitu.
2: Waktu yang istimewa gitu ya.
4: Itu aja, tapi itu mau pantun satu buat penasaran.
1: Ya, boleh.
4: Pergi ke taman sambil jalan-jalan.
3: Cakep.
4: Ternyata banyak yang jualan. Buat hati pengen jajan, apalagi daya belum gajian.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linder kita dia Mbak Purbandari.
2: Apalah daya, tanggalnya sudah menua.
1: Enggak lah, kita masih tetap ada, jangan kayak orang miskin gitu.
2: Tanggalnya aja yang habis ya, kita enggak habis-habis ya, Pok ya.
1: Duitnya enggak habis-habis, masih ada di bank gitu ya. Oke deh Pak Joko, silahkan dijawab.
2: Monggo silahkan Pak Joko.
3: Baik, terima kasih dari Tretan.
2: Iya, dari Afif, dari Cak Afif. Sumenep, iya.
3: Iya.
2: Nggih, monggo.
3: Okol apa menggunakan
2: kayu?
3: Ya, kayu ya. Nek ngomong Madura, tokol itu menggunakan kayu, tokol.
2: Oh, tokol
3: kan
2: ya.
3: Pukul ya.
2: Oh, pukul ya.
3: Ini okol, okol gulat itu tidak menggunakan alat, hanya fisik dan teknis yang mereka punyai gitu loh. Alatnya apa ya, tidak ada alat sebetulnya, tidak ada
2: ya,
3: alat.
2: dengan kekuatan
3: dan teknisnya
2: aja. Yeah.
3: Kalau tidak punya teknis tertentu ya, meskipun badannya besar kuat, dengan yang badannya kecil kayaknya tidak menutup kemungkinan yang besar kalah.
2: Betul. Kalo bisa juga bisa ketika juga. teknik betul. Okolnya betul. Itu dia yang kecil sudah semakin menguasai
3: betul,
2: gitu
3: betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Nggih, itu jawaban dari untuk Cak Afif ya di Sumenep. Kalau yang di Ning Ica, untuk Mbak Ica.
3: Iya, Mbak Ica tujuannya gitu ya, tujuannya okol. Tujuannya okol sebetulnya apa ya? Mengungkapkan rasa syukur gitu aja ya, setelah masyarakat itu merayakan panen rayanya, sehingga tidak ada hiburan lain ya, okol ini gelut ini yang
2: permainan
3: ini hanya permainan lah. Ketika kalau zaman saya dulu masih menggembala sapi di sawah gitu, melihat setelah panen ada tumpuan jerami lah, itulah yang dibuat alas untuk kita beradu bergulat gitu aja. Tujuannya ya itu tadi, mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa ya, telah diberikan keberkahan berupa panen.
2: Alhamdulillah. Ya. Nggih, itu Mbak Nova.
1: Ya, yang waktu istimewanya atau jadwalnya? Mm-mm. Ada waktu istimewa nggak? Ada waktu tertentu nggak, Pak Joko?
2: Untuk tradisi gelar tradisi okolan?
3: Ya, kalau waktu-waktunya itu ya mendekati bulan-bulan Maulud itu bulan, kalau di kalender Masehi ya bulan-bulan September antar bulan 10 selesai panen itu kemarau gini nih kan biasanya lagi diadakannya ruatan-ruatan sedekah bumi setelah ada apa suroan ya pokoknya setelah suroan lah.
2: Okay. Ya biasanya setelah panen raya, Pak Nova. Kalau seperti contohnya di Made ini besok ini bulan September itu akan dilaksanakan sedekah bumi. Nah disitulah ada akan ada gelaran permainan okol, gitu.
1: Tapi itu selalu ada setiap tahunnya.
3: Selalu. Ya
2: selalu ada.
3: Monggo Bu Nova aja ke Surabaya.
2: Mau kalau pas okol? Iya, mau lihat okol boleh Pak Nova.
1: Mau okol apa mau okol nih?
3: Atau mau ikut gelut?
2: Ikut yang ibu-ibu. Nanti yang ibu-ibu. Pak Nova nanti sama saya.
3: Ya, sama Bu Kurbar ini.
1: Aja dulu.
3: Oh gitu ya.
1: Oke deh. Ya udah kita buka lagi pertanyaan. Ini dari Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nova dan juga Mbak Pur dari Yogyakarta mau tanya, kalau misalkan dalam gulat okol itu ada yang menang, itu pemenangnya dikasih hadiah apa? Terima kasih. Mungkin Surabaya juga ada?
2: Belum ada.
1: Jawab nanti dua.
2: Belum ada masuk. Ya? Belum ada.
1: Mbak Pur ya. Oke, silakan dijawab.
2: Silakan dulu, Pak Joko.
3: Kalau ini kan dua ronde Pak Nova ya. Dua ronde, ronde satu, ronde dua. Cuman dua ronde, waktunya cuma 5 menit. Hadiahnya sebetulnya apa ya, kecil ya, kayaknya dikasih kaos dari sponsor terikat gitu aja ya. Tapi kalau sekarang nanti, kalau yang ibu-ibu itu malah mintanya duit gitu loh. Sekarang itu bergeser begitu, jadi
1: jadi hadiah itu tergantung kebijakan dari panitia yang mengadakan
3: Kalau diumumkan di flyer, di brosur nggak ada dibentuk hadiahnya, spontanitas di situ. Kadang Pak Lurah, Pak pejabat terkait gitu ngasih di lokasi, betul ngasih saweran
2: sama yang menang-menang,
3: betul itu aja sebetulnya.
1: Oke, berarti tidak ada hadiah yang disakralkan, gak harus ada gitu ya Pak Joko ya. Kayak satu kambing guling gitu enggak ya? Kan enak buat makan rame-rame
3: kalau menang ya Pak
2: ya. Benar.
1: Boleh tuh jadi ide Pak Joko.
3: Iya. Jadi rasa sakitnya tuh enggak seimbang dengan hadiahnya itu sebetulnya. Karena jare wong Surabaya ini gawe mijete gak cukup duitnya jadi.
1: Oke, baik. Surabaya sudah ada Mbak Pur.
2: Ah, ini. Ya, ini enggak menyebutkan namanya dari nomor 0374 ya. Terima kasih sudah bergabung ini. Nah, ini Pak narasumber, apakah pernah semisal ada dua tokoh penggulat itu sama-sama mereka pengen menang, tapi ada juga yang ada pasukan-pasukan atau supporter, istilahnya kalau dari satu orang atau bagaimana itu. Kalau supporter itu apakah masih ada, monggo?
1: Oke, sabar Pak Joko.
3: Siap, siap. Rame nih, lagi rame nih.
1: Iya, ini udah tersambung dari Jakarta. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang dengan Bang Tahir, Bang Tahir, Penova yang cantik.
1: Oke, Bang Tahir silahkan. Dari Maluku Utara, Bang Tahir silahkan lagi.
2: Ya, disapa di sini dulu. Juga ada yang telepon ini. Ya.
5: Siapa?
3: Siap. Salam kenal.
1: Ningpur sama Cak Joko.
2: Iya.
5: Oh, Ningpur sama Pak Joko ya.
3: Iya.
5: Tapi kalau kita di Maluku Utara itu pakai alat-alat pokok itu pakai cabangnya sebatang sagu. Ringan itu punya bagian kepala, tapi lalu yang tangan kiri itu megangnya kayu, alat-alat penangkis gitu. Nah, baru ini dengan apa musik tradisional itu.
1: Namanya apa kalau di Maluku?
5: Namanya dodengo. Kalau bahasa sini bilang dodengo itu.
1: Oh, dodengo itu, ya.
2: Dodengo.
5: Itu biasa bermain di selesai sholat esok, selesai Idul Fitri gitu, selesai Lebaran Idul Fitri gitu.
1: Oke.
5: Itu hanya itu sih untuk meramaikan saja itu, apa, menikmati suasana Idul Fitri itu.
1: Pakai hadiah kambing guling nggak di sana?
5: Enggak, cuma sekedar dan bermain hiburan-hiburan aja
1: sekedar, gitu. Kan? Sekedar buat hiburan aja.
5: Iya, menikmati suasana apa Lebaran Idul Fitri gitu loh, agar kumpul sambil bersilaturahmi satu sama yang lain gitu. Sekedar itu dari saya.
2: Sami-sami.
3: Waalaikumsalam.
1: Memberitahukan bahwasannya ada atraksi atau tradisi yang sama di Maluku Utara ya Pak Joko ya.
3: Siap.
1: Oke. Silakan Ningpur
2: ya, mungkin ada yang masuk ini. Ada telepon yang masuk dari Pak Lasmono. Halo, sugeng siang Pak Lasmono.
6: Sugeng siang Mbak Pur Bandari.
2: Alhamdulillah nggih.
6: Tetap bangan kali Pak Joko.
3: Nggih.
6: Sugeng Cak Lasmono.
3: Cak Lasmono sugeng siang. Iki
6: kula nek. Pok dopa di Jakarta ya.
1: Nggih.
6: Ayo ngikuti tiap hari tiap siang saya mendengarkan loh.
2: Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Iya.
6: Tapi enggak, enggak tahu nomor teleponnya Jakarta, Pak, Pak.
2: Ya tadi setiap awal kan mesti di disebutkan
1: sama aja lagi nanti ya, Pak ya.
2: Oke. Monggo pertanyaannya napa, Pak?
6: Niki pertanyaan niku nek okol niku klorumin ben Agustus niku diadakan okol niku.
2: Oh, Agustusan. Daerah pundi Pak Lasmono?
6: Nggih.
2: Daerah pundi?
6: Nggih, ten Surabaya mriki.
2: Lah nggih, daerah njenengan teng Dono
6: pundi?
2: Donorjo
6: niku nggih, kula Kapasari mriki.
2: Oh, daerah Kapasari nggih.
6: Nggih, rumiyin niku ben Agustus wonten okol.
2: Oh, ngoten. Sakniki? Sakniki tasih enten?
6: Semakin remaja pun kata medal saking kampung pun kata sing nikah to ya
3: ditingkatkan Bali
6: Pak. Pun dirang jambak-jambak.
2: Nggih.
6: Dadi jan iki sepi pemuda pun mboten enten.
2: Oh, tadi sak kampung karek wong tuwek-tuwek.
6: Nggih, jange enggal-enggal. Jan iki. Kampung sing tiyang lami-lami pun mboten enten.
2: Nggih.
6: Pun pindah ke Rio, Cidoyo.
2: Oh, ngata.
6: Kata kula ini pun medal di kampung, pindah.
2: Nge, ngatan mawon nge.
6: Oh, ngata. Tapi nge, mau ngang galat, cuma nama mejo juga ini kasur.
2: Oh, mejo juga ini bantalan. Ya.
6: Nge. Tapi kalau merasa ini ten TikTokan ini wonten okol yang luar-luar nih. Kita sih enten nih.
2: Nge. Nggih, mugi-mugi nanti bisa bangkit lagi ngoten nggih Pak Lasmono.
6: Nggih.
2: Eman-eman niku tradisi kita,
6: nggih. Nggih, kolokolan iki.
2: Nggih, matur nuwun Pak Lasmono.
6: Matur nuwun.
3: Nggih, sami-sami nuwun,
6: rahayu.
2: Rahayu. Nggih, tampaknya Pak Nova Pak Lasmono ini enggak bertanya tapi menceritakan kondisi di kampungnya dulu ada. Sekarang enggak.
1: Ayo merasa jadi orang ketiga pas waktu ngomong tadi gitu loh ya.
2: Gimana orang ketiga tuh maksudnya seperti
1: cuma mendengarkan cuma gitu kan ye.
2: Oke, monggo.
1: Jadi di kampungnya ada. Akan dilaksanakan di bulan Agustus nanti.
2: Iya, biasanya Agustus pelaksanaannya. Tapi akhir-akhir ini sudah enggak ada gitu loh. Menyayangkan Pak Lasmononya itu.
1: Oh, ya. Biasanya ada kalau bulan Agustus gitu ya.
2: Iya.
1: Terus saya dengar pakai bantal-bantal itu
2: nah,
1: tidur
2: itu
1: langsung di sana gitu. Mbak Purba.
2: Iya. Jadi okolan ketika adu okol itu dikasih bantalan seperti itu ya Pak Joko ya. Sikunya mungkin ya yang dikasih bantalan ya Pak Joko ya.
3: Enggak ada, ada.
2: Oh, enggak ada ya kalau di Pak Joko ya di Madi. Ya.
3: Murni memang itu. Jadi begini, tadi menjawab yang Mbak tadi ya yang apa, yang apa Mbak tadi yang ada supporter atau apa itu ya.
2: Iya, yang WA tadi ya,
3: Itu kalau dulu kalau di era 90-an 80-an itu kan masing-masing daerah tuh memang mengadakan tuh Bu apa acara sedekah bumi okolan itu. Jadi masing-masing daerah itu dia punya jago. Orang yang dijagokan. Ketika katakanlah ini di Desa Made katakanlah ini ada okolan gitu. Jadi jago-jago yang di daerah Dukuh Beringin, Sambikerep, Lontar Menganti itu datang mereka. Tanpa diundang datang. Disitulah jago-jago ini ketemu dan mereka tetap bawa supporter gitu loh.
2: Jadi ada supporternya.
3: Betul. Ketika jagonya itu kalah di daerah Made katakanlah, oh besok tahun depan ketemu lagi di desa Sambikerep katakanlah, mereka akan ketemu lagi. Jadi seperti itu. Dan sekarang itu masih ada seperti itu, cuman supporternya itu tidak seperti zaman-zaman dulu ya, lebih pada spontanitas di lapangan gitu loh. Teknisnya kan begini, ada semacam panggung yang dikasih alas jerami, ya kan, ditumpuk jerami, dan panitia itu mempersilahkan penonton dari ring kanan dan kiri itu naik ke atas panggung, katakanlah 10 orang. Dari sekian 10 orang ini, mereka akan melihat, katakanlah, oh aku koyok ane karo si, katakanlah ini perempuan,
2: mau pilih karo, siapa?
3: Oh, ya. Oh ya. ada Bu Nova ini, ada Mbak Purba. Ayo saman wanita, berani tak sama saya? Dilihat porsi tubuhnya sama, kalau berani ya sudah, ditandingkanlah di situ. Seperti gitu. Itu.
2: Jadi naiknya di atas panggung pertunjukan itu bersama-sama, iya, Pak Nova.
3: Tidak ada yang
2: lalu
3: kenal itu.
2: Lalu saling pilih dan saling nggak ada mengenal, iya, gitu, betul. Loh, Pak Nova.
1: Iya.
3: Jadi memang alami betul, dan itu tidak tercatat, tidak ada catatan teknis.
1: Tidak terprogram. Nah,
2: iya, harus seperti ini.
1: Tidak ada pendaftaran sebelumnya.
3: Tidak ada.
2: Juga yang penting nggak ada randonnya, Mbak Nova. Nah.
1: Iya, nggak ada random,
3: nggak ada pelindung,
1: nggak ada rekayasa gitu, nggak
3: ada, nggak ada pelindung kepala, nggak ada pelindung badan, nggak ada.
1: Tapi ada aja gitu orang yang mau.
3: Loh, justru
2: rame.
3: Kalau nggak dibatasi waktu jam kita untuk pertandingan ya sampai bisa sampai malam.
1: Itu pria dan wanita, Pak Joko.
3: Iya, ya tapi kalau pria sama pria, wanita sama wanita begitu.
1: Iya, ada mak-mak yang
3: mau bapak gitu, ada. Ya. Ada, mungkin bisa dibuka di YouTube ya, Mbak Nova ya. Okolan.
1: Seru berarti kalau lihat mak-mak ya.
3: Iya, seru.
2: Seru banget.
3: Ya. Seru. Yeah. Ya dibanting beneran gitu.
1: Astagfirullahaladzim. Jangan.
2: Tapi bawahnya kan jerami, Mbak Nova. Bukan,
3: jangan.
2: Jadi
3: memang dibanting beneran.
2: Empuk.
1: Ya Allah.
3: Dibanting beneran.
2: Dan itu kuat-kuatan, Mbak Nova.
1: Kecantikan saya, Pak Joko, kalau saya ikut.
3: Oke dah.
1: Ya. Bisa ini untuk satu lagi.
2: Boleh.
1: Atau dua lagi?
2: Boleh. Ada? Ini ada yang masuk ini.
1: Silakan.
2: Ya, dari Bu Farida. Assalamualaikum, ya. Mbak Pur, Mbak Nova. Sama Pak Joko, yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sih filosofinya okol dalam budaya dan tradisi masyarakat setempat?
3: Nggih.
2: Pak Nova mungkin ada?
1: Belum ada.
2: Ini ya, dijawab dulu ya. Oke. Okay. Yeah. Monggo Pak Joko.
3: Jadi tadi sudah sampaikan bahwa okolan ini sebetulnya kan adat Jawa ya, adat turun temurun yang filosofinya memang mengungkapkan rasa syukur. Sebetulnya ini bukan sebuah pertandingan yang tercatat di buku-buku yang seperti dinasti terkait sebetulnya. Jadi kami di Surabaya bagian barat ini kan memang berhimpitan dengan wilayah Gresik, gitu, Bu. Yeah. Wilayah Gresik yang kuat kearifan lokalnya betul-betul kuat. Jadi mengungkapkan rasa syukurnya itu setelah panen raya, baik panen sayuran, palawija, padi,
2: polo pendem
3: dan lain sebagainya, itu yang bisa diungkapkan mereka itu dengan rasa syukur, yaitu tadi spontanitas. Ada warga itu sering berkelahi ya, kalau di Tegalan, di sawah itu berkelahi, beradu gulat, bukan panco ini ya, adu gulat badannya diadu, sama-sama saling mempertahankan kekuatan masing-masing. Iya. Betul, itu aja.
2: Ya, jadi filosofinya semacam itu ya.
3: Jadi
2: untuk mempertahankan kekuatannya masing-masing.
3: Betul.
2: Dan itu intinya berkumpul itu untuk berpesta pada saat panen raya. Betul. Begitu, Mbak Nova.
3: Ajang silaturahmi.
2: Betul. Ya baik, mudah-mudahan sudah menjawab. Ya, Mbak Nova, ya,
1: berarti bukan ajang gagah-gagahan dan ajang kuat-kuatan.
3: Bukan cari musuh, bukan.
1: Iya, benar-benar.
2: Tapi justru berpesta panen.
3: Berpesta panen.
1: Iya. Itu paling penting diingat ya Pak Joko ya. Filosofinya dulu, tujuan dan niatnya dulu gitu ya.
3: Betul.
1: Oke, baik. Kalau begitu masih ada waktu mungkin buat satu penelpon lagi barangkali untuk Surabaya, sudah adakah?
2: Enggak ada Mbak Nova.
1: Oh, enggak ada. Yeah. Oke, ini ada WhatsApp nih di 0812-1234928 dari Bekasi, Ibu Lina. Pak Joko, ada enggak sih yang cedera di saat pertunjukan tersebut? Terima kasih.
2: Iya.
3: Langsung kami jawab ya.
2: Monggo.
3: Iya, silakan untuk Pak Joko. Selama kami mengadakan kegiatan, alhamdulillah enggak ada cedera. Yang paling ya
1: enggak ada sih. Lebam-lebam lah ya.
3: Iya, lebam-lebam itu merah-merah.
1: Tapi
3: karena
1: itu benar-benaran dipukul pakai kayu, Pak Joko.
3: Bukan.
2: Enggak pakai kayu.
3: Enggak pakai alat.
1: Enggak pakai alat.
3: Jadi begini. Jadi ketika
1: saya kira tadi karena okolan itu kayu katanya enggak ya.
3: Enggak. Jadi gini, ketika mereka bertanding di atas ring, ya alasnya jerami, ya mereka kalau yang laki-laki baju ini dicopot.
1: Iya.
3: Yang pakai cincin dicopot, yang pakai jam tangan dicopot, pakai kalung dicopot, yang kukunya panjang harus dipotong.
1: Oke. Okay.
3: Sama pemangku adat, pelandang namanya, dipakai udeng sama kasih selendang di badannya itu. Buat apa? Ya buat pegangan itu agar mereka saling membanting satu sama lain. Cuman itu aja, enggak pakai alat, enggak pakai apa. Malah justru kalau kukunya panjang kayak saya sampaikan tadi harus dipotong karena takutnya
2: kena
3: kulit ini bisa
1: Oh, tapi persis kayak gulat gitu ya.
3: Ya memang gulat.
2: Memang gulat. Betul.
3: Kalau di
2: okol.
3: Kalau di Jepang apa namanya sumo?
2: Jadi sejauh mana kekuatan masing-masing ini untuk mempertahankan dia berdiri supaya enggak kebanting. Nah, itu. Yang kalah pasti kebanting karena apa? Saling apa? Istilahnya nek wong Jawa gobekno gitu loh. Saling banting gitu loh ya.
1: Oh, berarti enggak ada tendangan, enggak ada pukulan gitu ya. Saling jatuhkan aja.
2: Bergulat.
3: Saling menjatuhkan, betul.
1: Oke lah kalau begitu. Ini udah di menit 56 tanpa terasa. Ya, Pak Joko terakhir harapannya untuk acara yang akan digelar nanti seperti apa?
3: Harapan kami sebetulnya dari masyarakat Surabaya Barat, terutama kami juga mengucapkan terima kasih pada teman-teman Radio RRI Surabaya Jakarta untuk memfasilitasi kami untuk berbicara di sini. Harapan kami kepada pemerintah Kota Surabaya, terutama atau Provinsi Jawa Timur atau pemerintah pusat untuk selalu mensupport dengan adanya kegiatan-kegiatan kearifan lokal, budaya-budaya lokal itu sampai banyak sekali sebetulnya. Kalau ini tidak disupport, kalau ini tidak dipertahankan dengan baik, maka ya eman punah. Akhirnya nanti negara-negara yang tidak bertanggung jawab mengklaim bahwa oh ini kesenian kami, ini kesenian. Nah, itu harapan-harapan kami seperti itu gitu loh.
1: Oke. Baik, kalau begitu mudah-mudahan nanti acaranya Sedekah Bumi Madi 2026 ini berjalan dengan lancar Pak Joko ya, sesuai dengan harapan.
2: Amin.
1: Mbak Purbandari, terima kasih banyak.
2: Baik, sama-sama Mbak Nova.
1: Terima kasih juga Pak Joko. Salam
3: terima
1: sehat,
3: kasih.
1: Salam
3: Mbak Nova, matur nuwun.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang
2: Mbak Nova.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Surabaya, tradisi okolan bersama di Surabayanya ada Mbak Purbandari dengan narasumber kita Pak Joko Hadi Sumangat SE ya. Besok kita jumpa lagi Abang Po dengan RRI yang berbeda, tentunya juga dengan narasumber yang berbeda. Ayam Ponopa Kalista pamit undur diri dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih Diva, terima kasih untuk semuanya. Selamat siang jelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya.

0: Abang Po, pemerintah.
1: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 2 awan.

Sak ning woro-woro jam 2 awan lumantar Prompat RRI Surabaya bareng bare aku ning Purbandari. Caning pemerintah Kabupaten Ponorogo nyalurno atusan alat lan mesin pertanian nang sejumlah kelompok tani. PLT Bupati Ponorogo Lisdia Rita nyatakno program iki sebagai salah siji langkah nyata ningkatno efisiensi usaha pertanian. Ono sekitar 239 unit sing wis diserahno. Harapane para petani nang wilayah mampu ngasilno kualitas produk pertanian sing berkualitas sekaligus munculno generasi petani muda.

Nyandak kabar liyane ya Cak Ning, masyarakat Kabupaten Mojokerto saiki oleh ngajukno pengurusan surat keterangan catatan kepolisian SKCK luwih praktis. Kasih Humas Polres Mojokerto Ibtu Suyanto, Polres Mojokerto nyatakno aplikasi resmi iki nerapno layanan SKCK full online sing iso gampangno proses pendaftaran, pengunggahan dokumen persyaratan sampai pembayaran secara digital melalui Polri Super App. Jane iku mau yo rek woro-woro jam 2 awan iki aku ning Purbandari ketemu maneh mengko nang woro-woro jam 3 sore.

0: percaya, dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Warning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe arek-arek. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.

Cakning kandungan banyu kelopok ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopok ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopok ijo mengandung elektrolit, yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopok ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo jogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

Taman Bungkul iku salah siji taman populer nang Surabaya. Taman iki diresmikno tahun 2007. Tapi sejatine wilayah iki wis dikenal karo sebutan ruang terbuka hijau wiwit jaman kolonial. Awale taman iki jane nggon kanggo istirahat lan dolan-dolan. Saiki Taman Bungkul wis dadi lokasi acara-acara budaya, panggon kuliner lan kegiatan masyarakat. Ana uwit gedhe nang pinggir taman, jalur jogging, nek minggu yo rame kumpule wong-wong olahraga, gowes, terus ana panggung terbuka sing biasa digunakno kanggo pertunjukan seni. Salah siji daya tarik Taman Bungkul yaiku patung Jenderal Sudirman, simbol penghormatan marang pahlawan. Taman iki cak ning dadi salah siji ikone Surabaya lan populer nang kalangan warga lan pengunjung. Nah, Taman Bungkul iki yo dadi salah siji ikon kutha Surabaya.

Nggih, Cak Ning wedalipun sampun nedeng jam 3 ngaten nggih Cak Ning, sampun wancine kula pamit undur diri. Nyun ngapunten, beke wonten kladuk ing atur nggih Cak Ning. Matur nuwun ingkang sampun sedaya nyareng kula teng adicara sedaya ingkang kula ampu semanggi Surabaya wiwit jam sedasa kala wau ing edisi dinten menika Cak Ning dinten Kamis tanggal 30 Juli 2016. Bareng nyun pamit, nyun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Prompat RRI Suara Budaya Surabaya.

0: Nanging, tanah longsor iso disebabno teko beberapa faktor alam lan aktivitas kebiasaane menungso lo. Faktor alam diantarane curah udan sing deres, lereng terjal, tanah sing gak padet, batuan lapuk, gempa bumi, tanah kritis, lan bidang perlapisan bebatuan sing gak sinambung. Aktivitas menungso kaya pembangunan dalan sing gare lereng gak roto, perubahan pola drainase sing gak direncanakno, penggundulan hutan, lan perubahan penggunaan lahan yo iso nyebabno tanah longsor.
1: Dik,
2: apa Mas?
1: Mas gak seneng lho ya nek sampean iku nyimpen gambare wong lanang nang dompet.
2: Hah? Sing ngendi sih Mas? Aku gak nyimpen kok.
1: Nah iki, coba gambare sapa?
2: Iku kan gambar Pak Presiden Soekarno sih Mas, Mas.
1: Lah iku gak seneng aku sampean nyimpen gambar wong lanang liya. Gini, gawe aku ae.
2: Sampai niku ngomong apa sih Mas, Mas? Sampai niku ngomong ae nek gelem duite.
3: Intermezzo. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro, jam 3 awan.

Janing tak sampai no wara-wara jam telu sore bare aku Lia. Janing Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyatakno kepemimpinan perempuan kudu diimbangi bare kebijakan publik sing inklusif, berkeadilan lan berdampak nyata gawe masyarakat. Mergo iku pihake terus ngembangno kompetensi perempuan melalui akeh program pemberdayaan. Salah sijine program Jatim Puspa gawe keluarga penerima manfaat, program Keluarga Harapan utawa PKH, lan gerakan Sayang Perempuan Ojek Online.

Tindak keperliane janing pemerintah Provinsi Jawa Timur nyata no pihak berhasil ngelaksanakan no transaksi 12,04 triliun nang gelaran misi dagang lan investasi di Hong Kong. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa nyata no transaksi ini sebagai wujud meningkatkan kepercayaan pasar internasional terhadap produk unggulan daerah asli Jawa Timur. Saliyane iku membaik iklim investasi nang wilayahe utamane gawe para investor asing. Caning kumoyore woro-woro jam 3 sore, ketemu mana nang woro-woro jam 5 sore.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, suara budaya Surabaya.
3: Jane sugeng santen. Nggih jane saiki awake dhewe wayahe ngrungokno ya siaran langsung Goyang Dangdut sing disiarno teko Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken.

0: Aning, wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang Dangdut Leko Tenan. Ya ya ya. Gimana kabarnya hari ini? Api ora? Waduh, dino iki bertabur bintang ya. Kelap kelip, kelap kelip, kelap kelip. Ya, kita sambut dulu pemenang, pemenang lagi. Bintangnya ada Cak Anto Suganda. Ya, ada siapa lagi? Ada siapa lagi? Ada Cak Afifur Rahman. Ada Edo Mardodo. Ada Andi Dilaga. Dan nama siapa? Nama beken Anda siapa? Itu loh. Yang belakang itu nama bekennya siapa? Nama panggungnya siapa? Siapa namanya? Subekti. Bekti. Tepuk tangan untuk semuanya hari ini. Oke, selamat datang nih Goyang Dangdut edisi 30 Juli 2021. Dino iki awak dhewe bakal seru-seruan ya rek ya. Semuanya pada nyanyi ya.
2: Ya.
1: Kami ucapkan selamat datang untuk tamu pendengar yang spesial hari ini hadir. Ada Cak Solikin nggih Cak, saking Gresik nggih. Terus ada Cak Pak Tauri dari Saturi. Ya, tak Saturi kok. Tak Saturi Baturi ya nggih. Cak Saturi rumahnya Wonokromo nggih. Oke, tepuk tangan untuk tamu kita hari ini. Dan di sini ada sekitar 100 biji anak-anak magang dari SMP mana? SMK Dr. Sutomo. Ini dari SD. SD Husada Utama. Apa? Dari mana kamu?
3: Dari rumah.
1: Dari rumah. Oh, lawas dari rumah. Dari rumah ke rumah lagi. Dari mana kamu, Nak?
3: Dari.
1: Angel, tuturannya Angel iki ya. Iki Angel ya sudah. SMK PGRI 10, tepuk tangan dong. Luar biasa. Ada juga ada tamu undangan juga. Beliau ini akan menyanyi 5 lagu nampaknya. Ya kan? Ada dari Cak Teddy Bear. Luar biasa. Apa? Kenapa? Mas Pras. Oh, Mas Pras ada ya. Mas Pras nanti bintang tamu biasanya metune mecungul mburi ya. Apa? Warno, ndi wonge? Gak wis pensiun ta? Pensiun ya. Oke, untuk yang pensiun-pensiun boleh hadir ya karena ning live dangdut iki setiap hari Kamis di minggu keempat atau minggu terakhir di setiap bulannya, awak dhewe pasti menggelar dangdut live show. Show. Ada biduan tadi yang sudah latihan. Biduan ya. Hai biduan. Namanya biduannya siapa? Nama panggungnya sudah dipilih belum? Udah dibancai belum nama panggungnya?
4: Sri Sukesi.
1: Sri Sukesi. Oh, tompelnya ditempel dulu dong ya. Ya jadi Sri Sukaisi ya. Baik, untuk mengawali perjumpaan kita hari ini kita akan hadirkan yang sudah hadir. Ya kan? Penyanyi sekaligus penata musik, sekaligus penata acara, sekaligus penata hati dan penata sepeda motor. Pokoknya dia semuanya akan menata ya. Ada ada dia yang akan bernyanyi untuk kita.
2: Ayo.
1: Anto Karisma. Goyang dong.
2: Penata sepeda, tukang parkir.

0: Terima kasih Cak Chandra. Nandi,
1: tepuk tangan dulu dong untuk Cak Anto Karisma. Iku mau judulnya apa, Cak? Iku mau, Cak.
2: Apa mang lali ya judulnya?
1: Kok lalian sih palian? Kok lalian sih eling apa beno?
2: Eling iku mang lare iku mang
1: lho. Mosok ono sing liwat langsung lali. Aduh angel tak iya. Ya, oke. Selanjutnya tadi ada satu bintang yang sudah bersinar di penghujung di awal acara. Selanjutnya kita akan hadirnya. Loh, gak lah, aku duwe jeneng kayak penong. Ada Subekti Aksara. Goyang dong.

0: Terima kasih. Lanjut.
1: Lanjut.
2: Apa judulnya?
1: Boleh. Oke. Oke, yang mau nyanyi boleh, joget juga boleh.
0: Joget, Pak.
1: Goyang dangdut. Leko tenan. Oke, dilanjut. Pak Bekti, sampean kan sudah pernah tugas. Wis sampean tetep rinio yo. Ojo lali karo aku.
0: Tenang ae. Teko-teko aku.
1: Oke.

0: Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Ya ya ya. Ning Ami.
0: Iya.
1: Anda akan kehilangan teman duet.
0: Iya. Ayo awet dhewe omon-omon ini. Perpisahan ini sedih sekali.
1: Loh, perpisahan. Iya.
0: Masa sama Mbak Lali setiap akhir Kamis ya,
1: iya.
0: Akhir bulan Kamis toko Rene.
1: Oh gitu. Sampeyan meneh ya ngono lak pensiun ya ojo lali. Kira-kira Rene gak penuh?
0: Insyaallah.
1: Yo kok gak sih?
0: Aku jangan nututi lo ya.
1: Ya lah iya. Piro tahun mana mari ngono? Piro tahun mana ning?
0: Setahun.
1: Yo ngono e. Sampeyan ngejak Cak Bekti teko tapi

0: menyempatkan waktu dan ingin menyuarakan suara emasnya. Mm-mm. Ya, oke.
1: Okay. Juga salam buat pendengar yang ada di rumah. Wesak ning kuwabe Cak Toto, Pak Parno, ning Iin, terus ning apa? Ela.
0: Ning Latifa bareng teko Madura ya jarene Katerine ning Salama.
1: Ning Salama. Ya
0: kan, Bunda Gustia ya kan amrene. Oh, lah amrene ngono nggawa jus sak dus biasa.
1: Iya.
0: Iya.
1: Wes semoga sehat selalu pokoknya buat bunda-bunda
0: betul.
1: Dan bapak-bapak ya. Ya wes sing numang padha-padha ngrungokno kok yang dangdut di omah.
0: Iya, padha-padha wis pokoke ya wong sing teko gresik ayo teko lho iki mau Cak Solikin iki mau ya. Eh, tapi tamu undang maksudnya sing hadir pendengar hari ini ya pasti kita ajak untuk nyanyi lho ning yo.
1: Iya.
0: Nah, kita akan hadirkan dulu Cak Solikin. Monggo Cak Solikin sahur diri. Ya kan? Oke. Okay. Monggo Cak.
1: Cak
0: ambil.
1: Solikin.
0: Cak Solikin ini kita kok telata Gresik ya Cak Solikin ya. Cak Kin, ya Cak Solikin. Ya. Nge, Anda mau nyanyi lagu apa?
2: Lagunya Cubit-cubitan.
0: Lho Ning, kate dicubit peno Ning. Ngaleone wedi Ning. Kate dicubit. Karena lak delok peno iku mentolo nyubit. Ya, yang dicubit yang mana?
2: Aja.
0: Oh kaki aja, oh dicubit temen eh, ya, awas engko lah dicubit ketayal ketayal wong engko ya. Oke Cak Solikin mau nyanyi cubit cubitan ya, yang di sini mau cubit cubitan takut, ya wes ini dia Cak Solikin cubit cubitan.

Solikin Gresik nggih. Matur nuwun. Sudah dapat cubitan yang mana? Mana yang sudah berhasil dicubit? Kak Sido dicubit walian ya. Oke, dan selanjutnya pendengar kita yang juga hadir hari ini dari Tlatah Wonokromo, Cak Sutari. Monggo Cak Sutari. Boleh diambil mic-nya di situ. Lagunya tadi jangan pura-pura. Oke, Cak Sutari siap? Oke, ojo pura-pura yo. Oke, mana suaranya?

0: Jasolikin Wonokromo. Jangan pura-pura ya, Cak ya. Matur nuwun nggih. Selanjutnya, kita tadi ada kehadiran yang akan bernyanyi dari arek magang. Jenenge mau sapa? Julian. Julian. Tepuk tangan untuk Julian Tobing. Jenenge lagune mau penyangkalan. Penyangkalan. Ya apa atik disangkal barang ini? Mana pendukungnya Julian Tobing? Yo ya. Enggak afdol kalau enggak ada yang menjadi penari latar, harus didukung koncone iki. Ayo. Ya, semuanya harus berdiri ya untuk mendukung dan meridoi penampilan Julian ini ya.
1: Enggak.
2: Yang bos.

Terima kasih Julian, bonus track itu tadi ceritanya ya. Dari mana kamu Julian? SMK? SMK pinggir 10. Pinggir PGRI 10, oh, tak pikir pinggir 10. Oke, baik, selanjutnya. Oke, kita akan hadirnya ya kan. Penyanyi temenan ini. Oke. Ini anak magang. Kalau anak magang ini anak magak loh, bukan ya. Oke. Kenalkan dirimu. Ini Mario Teguh ini namanya ini ya. Duet sampai sopo Mario? Mario teman duetnya siapa? Bu Ami. Oh ya, oke. Mario Teguh dengan Ami Sanjaya.

0: Pinter iki lho kaya aku rek, Masya Allah.
1: Ternyata biduan lanang arek iku ya, Mario ya. Baru iki ya nyanyi ya Mario ya. Lho, Mario. Kamu punya bolo ya? Ada bolonya Mario ya. Lagu kanda, sapa jenenge iku? Bayu. Oh aduh, iki Bayu. Bayu. Bayu Tirta. Bayu kandas. Gurung dimulai kok wis kandas ngene ya apa? Kapan mulaine kok wis kandas pean? Bayu iki teko ndi iki? Selundupan iki. Gurung kenal lho aku yu. Kai Bayu dari mana Bayu?
2: Dari Kalianak.
1: Dari?
2: Kalianak.
1: Kalianak. Kamu kok tiba-tiba becungul di sini nih? Kamu dalam organisasi apa kamu? Lho iki apa wis pegawe nek kene? Oh iya iya iya iya. Oh iya iya iya ben isuk ya. Soalnya isuk aku sik ngantuk-ngantuk. Dadi raspiro nengeri. Bayu siap yu?
2: Siap.
1: Oke, siap berkandas ria.
2: Siap.
1: Dewean ngene iki. Oh nek boloi.
2: Duet.
1: Duet, oh yeah. Dari Ning Ami lagi?
2: Iya yeah.
1: Oh iya, payu ya, pean ya Ning ya. Pean ini pokoknya mau payu terus ya. Ya wes, monggo Ning Ami Sanjaya dan Bayu Tirta.
0: Pokoknya ini suara entek lah ketoro sih. Diborong ya iki. Goyang semuanya. Rek mulai tarik. Mau tinggal aku, Rek. Oh, alah. Ya, wes hati-hati, ya.

0: Oke, aku menyapa pendengar sing wis bergabung. Okay. Iku mau ono Mama Fikri gabungan. Nah, Bening City tadi sempet telpon tapi tidak terangkat. Kira-kira request opo ya? Tapi biasanya request milikku, angel lagune ya. Nah, Mama Fikri minta lagu Perawan Kalimantan. Nah, Perawan Kalimantan. Ya. Oke. Abang Pras. Pras Pramana. Pras Pramana mau lagu apa? Pras Pramana.
1: LDR dari Deni Caknan.
0: Deni Caknan. Oke, lagu apa iku? Apa judulnya?
1: Langgeng Dayaning Restu.
0: Langgeng Dayaning Rasa. LDR.
1: Rasa ta restu iki.
0: Siap. Langgeng Dayaning Rasa dudu restu. Sing ndi? Yo, wis lanjut ya. Pras Prambana!

0: tenang. Selanjutnya. Selanjutnya kita akan menyanyikan
1: permintaan.
0: Request pendengar ini ya. Permintaan judulnya.
2: Request ini.
0: Judulnya.
2: Iya. Judulnya Gadis Kalimantan.
0: Oh, Gadis Kalimantan. Gadis Kalimantan.
2: Iki request ning sapa iki, Mang?
3: Mama Fikri.
0: Mama Fikri. Ya. Oke, lanjut. Ning Ami, silahkan.

0: Terima kasih. Goyang dangdut.
1: Leko tenan. Iki mau apa mundutane sapa ning Ami?
0: Pamundutane Mama Fikri karo sapa Cak Chandra? Mama Fikri aja.
2: Iya, ada Mama Fikri. Ini aku karena Ning Siti request, aku rodok bingung ya.
0: Apa
2: soalnya
0: cak?
2: Lagunya ini tinggi menjulang ngono lho. Yang ini ya. Heeh. Wes temenan wes. Sing dipilih iku mesti sing mengkik-mengkik ngono ya. Tapi lah gak di turutin kok ngereok wonge.
0: Heeh.
2: Ya.
0: Di mana kok ngereok? Semen gak iso. Kak iso anu boboi. Ya.
2: Nah, makane.
0: Iya.
2: Ya ketuwayal-ketuwayal iki lagune ya, temenan. Ya kan, tolong di backing ya.
0: Oke.
2: Okay. Heeh. Nah, aku salah cek ya. Duduk aku sih di sana ya. Oke. Okay. Lo yang ini.
0: Yang mana? Akan ku pilih. Sing di rek, sing di. Aja angel-angel yo yo. Yo apa sih? Podho ae jarene. Yo wis lah, sing di. Ning Siti ning. Pokoke semen aja njaluk apa? Biasae lagu apa iku?
3: Lagu apa?
0: Biasae
3: anu apa?
0: Terpesona. Kok kene gak ana?
2: Ya. Coba.
0: Iya wis, iku lho sing tengah iku lho. Oh, lagu lama, tapi kisahe ning Siti paling. Sing iku ta, pandangan pertama awal aku berjumpa. Lah, iku ta. Senengane ning Siti. Iya.
2: Nek ngomong-ngomong. Oke. Wis coba aja ya. Bismillah, aku gemeter lang ini kini. Ning Siti siap iki.

0: goyang dong.
1: Oh, asik.
0: Lagu ini ketayal-ketayal. Yo.

0: Siti ketayal-ketayal temen lu iki.
1: Iya.
0: Lho Cak Sutari lo melok guyu iki ketuayal-ketuayal aku iki. Masya Allah. Ya apa lanjut nih?
1: Langsung.
0: Aku mau duet sama Cak Anto.
1: Ada request lagi.
0: Apa lagu apa?
1: Ada request lagi.
0: Requestnya apa iki? Apa jenengnya? Jadulnya apa?
1: Termenung.
0: Termenung.
1: Ya lek cara kene bidek lah.
0: Bidek. Bidekisasi ya. Monggo, Cak Solikin.

0: Terima kasih.
1: Mengheningkan cipta sudah selesai. Soalnya ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Bintang tamu kita, ya kan, Cak Pras. Siapa mau jenengi? Cak Pras siapa mau? Pras, siapa mau?
2: Prasongko.
1: Prasongko. Prasasongko. Prasasti. Ya. Prasasti, baik. Cak Pras lagune apa iki, Cak?
3: Sugeng Dalu dari Deni Cak Nan. Untuk para Gen Z.
1: Gopo tapean. Kok gopo dalu ae?
3: Oh nggih, pun sonten iki.
1: Pengin cepet muli. Ya, oke monggo Cak Pras.

0: Baik, terima kasih. Ya, saya akan memanggil duet mawutku. Aku mau membentuk duet mawut. Ini adalah duo Andara, Antok dan Chandra. Ya, sini, duo Andara. Iki pertama kali yo, pertama yes. Kali. Iki gak direkam aja.
1: Aku wis manut ya pokoknya.
0: Masa gak tolong manut. Direkamkan BE iki kate di job. lagunya.
1: Apa tuh lagune? Jane ngono.
0: Pagar makan tanaman mancur es. Cak, ojo sampe koyok ngono lo yo.
1: Gak.
0: Peno tak dadek no bolo mari ngono sampe dadi pagar makan tanaman aku gak rela lo. Molo aku. Yo. Ojo sampe mengeciwakan lo ya.
1: Ya. Semana tanya aku lah.
0: Oke, kita coba yo. Ini kali pertama harus ganti latihan nih, Cak.
1: Iya, dicoba no.
0: Yo, kita kepada yang terhormat Bapak Kepala Stasiun RRI Surabaya, ini duo Andara, Pak, kita. Baik. Andara, Antok dan Chandra, ya. Cek koyo Alafi Ahmad loh.

0: Terima kasih.
1: Matur suwun.
0: Bu Andara.
1: Lah kok wis serak ngono pisan.
2: Ini Anda punya rekan duet enggak? Nanti ada Purbasari.
3: Aku dhewean.
1: Iya.
3: Oh, lagune. Janji ya.
1: Oh.
3: Nggih. Nada wanita dong. Nggih, niki kagem sedaya. Wis rada entek ya waktune ya.
1: Sik dawa.
3: Cek ana ta?
1: Sik akeh.
3: Nggih. Janji nggih, nek duwe janji ya kudu ditepati, ngoten nggih.
1: Mbuh, mbuh.

0: Sandra.
1: Goyang dangdut.
2: Amin. Goyang dangdut leko tenan ning Pur Bandari. Janjinya sudah terlaksana ya ning ya. Oke, nanti akan ada lagu permintaan Bunda Kustia nyuwun Taman Juru, tapi Cak Sutari mau nyanyi lagi nggih. Lagune napa wau judule? Rindu Bayangan. Sumangga Cak Sutari.
0: Saturi.
3: Saturi. Nggih monggo. Berdiri di situ.
0: Oh. Hey.

0: Baik. Cak Saturi matur nuwun nggih. Ini ada requestan dari Bunda Kustia. Taman Juruk nggih, coba ya. Lah ya kudune ya.
1: Nggih, rawuh mriki ra enak.
0: Monggo Bunda.
1: Rose Mas Anto.
0: Duet langsung kita di sini.
1: Nggih, siap Taman Juruk. Ayo langsung play. Kamba.
0: Bunda Kustia, Taman Juruk. Duet sama Neng Purbandari, Soekarno Putri.

Caning, cukup semene siaran Goyang Dangdut, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Janing tak sampai nawara-wara jam 5 sore. Janing Kepala Bidang Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinkes Surabaya Atik Triarini nyatakno wilayah Surabaya saiki terus memperkuat kesiapsiagaan hadapi ancaman penyakit zoonosis melalui kolaborasi lintas sektor gawe mastekno potensi wabah iso dicegah sejak dini melalui penguatan sistem surveillance, komunikasi risiko, edukasi masyarakat lan koordinasi antar lembaga. Hal iki merga dadi penting supaya penyakit iki gak dadi wabah sing berbahaya gawe masyarakat. Ndak kabar liyane jane ono sekitar 2144 warga Bondowoso gurung nglaksanakno perekaman IKTP. Hal iki berpotensi memperbaiki pelayanan administrasi kependudukan warga setempat. Data teko Dispenduk Bondowoso ono 13.000 warga sing gurung duwe KTP elektronik. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Bondowoso Sulistiono nyatakno pihake nglaksanakno jemput bola utamane nang wilayah pelosok sing sasarane lansia, disabilitas lan warga sing usiane 17 taun. Janing kumoyo rek woro-woro jam 5 sore, ketemu maneh nang woro-woro jam 6 sore.

0: www.kompastv.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
2: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
1: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
2: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
1: Wah, keren ya, Tar.
2: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Aning, wayahe sampeyan ngrungokno Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng santen caning malinang perempat RRI Surabaya. Tentu nih sahaniki bakal bare aku lihat yang ngencani teko saiki sampai jam 8 bengi ya cak nih ya. Nggih jane sampean mau wis ngikuti ya siaran langsung goyang dangdut cak ning ya. Dadi iku mau ana sing teko ya Cak Solikin kare kok ilingku Cak Solikin ya. Iku mau ana telu janing ya sing teko matur nuwun sadereng niku. Ya apa kabare dina iki janing? Mugi-mugi kabeh sehat, lancar rezekine lan aktivitas dina iki ya padha nyenengno ya. Apa meneh saiki sik dina Kamis janing ya. Nang jam yam ini ya padha wayahe macet-macet deh. Nang dalan pemuda wis mulai ruwame perlenggangan ya kan. Dan cuacane cerah aman terkendali. Cuma nang kene adem ya jane ya. Ya iya soalnya ana AC. Nah jane kaya biasane yo. Engko nang acara iki ya Lenggang Surabaya wae dhewe bakal tentune aku bakal nemenin sampean kabeh karo informasi sing wah iki sampean berguna sekali nih. Ono kabar-kabar anyar ya, informasi pelayanan umum sampai berita sing penting ben sampean ora ketinggalan update ya Cak Ning ya. Nah, sawise iki Cak Ning bakal ono informasi api utamane gawe dulur-dulur sing sibuk kerja lan kerep bingung kapan isok ngurus surat-surat penting. Nah, iki Cak Ning ternyata saiki ku ono inovasi pelayanan sing digawe luwe fleksibel. Dadi masyarakat isok luwe gampang ngurus keperluane. Ya janeng mergaiku sampai no jalan dinandi tetap nang Pro 4 RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, ayo dewe mulai maksimal no gawe transportasi umum. Barek ngurangi gawe kendaraan pribadi. Gawe transportasi umum iki isok banget neken emisi karbon. Bayang no yo, lek misal penuh kejebak macet, terus kanan kiwa penuh dikelilingi kendaraan pribadi. Iku kira-kira gas buangane sak piro yo? Kate sak piro mane bolonge atmosfer awak dewe. Sejauh iki, transportasi darat wis nyumbang emisi karbon dioksida sampai 33%. Sektor pembangkit energiae kala iki. Ayo Cak Ning gunakno transportasi umum, ben awak dewe melok urung rembug jogo bumi.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Nggih jeneng balik maneh nang Pro 4 RRI Surabaya. Nglanjutno ya jeneng ya iki kabeh kabar apik teko Sidoarjo iki patut diapresiasi jeneng. Polresta Sidoarjo saiki nggawa inovasi pelayanan anyar lewat program Sahabat Sidoarjo, yaiku layanan SIM keliling sing bukae 24 jam non-stop jeneng. Dadi gawe sampean kabeh sing saben dinone sibuk kerja lan angel golek wektu ngurus perpanjangan SIM, saiki ora usah bingung maneh jeneng. Layanan iki iso didatangi kapan ae, awan sampai bengi tanpa kudu tinggal kawean. Pemane kaya aku ngene ya jane ya. Layanan iki jane digelar bergantian nang telung lokasi wiwit tanggal 30 Juli sampai 5 Agustus 2016 ana nang MC di Taman Pinang, sabanjure tanggal 5 sampai 10 Agustus pindane nang RSI Siti Hajar. Lan terakhir jane tanggal 10 sampai 15 Agustus bakal ana nang Ramayana Sidoarjo. Miturut Wakapolresta Sidoarjo KBP Muhammad Zainur Rofiq, program iki digawe mergo akeh warga sing ngeluh angel ngurus perpanjangan SIM pas jam kerja. Mulai saiki pelayanane dibuka 24 jam ben masyarakat isok milih waktu sing paling pas. Ora mek perpanjangan SIM tok jane nang lokasi layanan iki, ya ana personel saka Satreskrim sing siap nampa pengaduan utawa konsultasi hukum. Dadi masyarakat isok langsung nyampe no keluhan utawa persoalan sing dialami lan bakal diwenehi solusi utawa tindak lanjut. Nah iku jane Kasat Lantas Polresta Sidoarjo Kompo Yudi Anugrah Putra berharap layanan iki iso dadi solusi gawe masyarakat ben luwe gampang. Jumlah pemohon ya ora dibatasi cak ning ya. Dadi sing penting syarat-syarat lengkap kabeh bakal dilayani. Ya cak ning cukup samono dhisik ya, tak elingno nang jam 5 luwe 31 menit wayahe adzan maghrib kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Tapi sak dereng niku cak ning saniki awake dhewe sarang-sarang midhangetaken kultum sore sing disampaikno bareng Ustazah Rahmayuyun dengan topik dua alam ciptaan Allah yang berbeda. Sugeng midhangetaken.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, seorang sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, pernah berkata, kemuliaan dunia itu diperoleh dengan harta, sedangkan kemuliaan akhirat diperoleh dengan amal soleh. Dua alam ciptaan Allah, alam dunia dan alam akhirat, mutlak berbeda dalam karakteristik dan esensi wujudnya. Walaupun begitu, setiap manusia pasti memasuki dan bergumul di dalamnya. Alam dunia dengan segala watak dan karakteristiknya sesungguhnya adalah sebuah perjalanan. Sedangkan alam akhiratlah yang akan menjadi persinggahan terakhir kita, kampung halaman dan rumah kita yang abadi. Oleh karena itu, meskipun kita dilahirkan di dunia dan dunia yang menjadi tempat tinggal kita sekarang ini, namun realitas sejatinya kita sedang berjalan menuju tempat kembali hakiki kita, alam keabadian, yaitu alam akhirat. Di sanalah kita akan dihadapkan pada berbagai peristiwa yang belum pernah kita jumpai selama hayat kita. Di tempat kembali itu, masing-masing kita akan benar-benar merasakan sebagai makhluk yang harus mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan selama di dunia. Di sana pula lah akan terbukti jati diri kita yang sebenarnya, menjadi individu yang terhormat, yang mencapai kebaikan tertinggi, atau menjadi hina dina, terjerembab ke dalam keburukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjuki manusia agar dapat mencapai tempatnya yang layak dalam penciptaan di surganya. Sebagai manusia, bahkan kita diperintahkan agar menempuh jalannya, meskipun harus berjalan mendaki lagi sukar. Tidak sepatutnya dunia yang fana ini menjadi tumpuan hidup. Tidak sepatutnya kita bermegah-megah karena tunduk kepada pesonanya, dan tidak menjadikan dunia sebagai medan perjuangan untuk menghimpun aset kembali ke rumah asal kita. Di surah Al-Balad ayat 11, Allah berfirman, "Falaq tahamal aqabah." Maka tidakkah sebaiknya dengan hartanya itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Bukan harta yang menjadi aset kehidupan akhirat kita. Bisa jadi harta menjadi simbol kemuliaan dunia. Akan tetapi di balik simbol itu ada nilai tanggung jawab moral yang harus ditunaikan. Harta bisa memperbudak orang yang mencintainya. Orang yang menjadikan kekayaan harta benda sebagai standar keagungan seseorang akan membenci kematian. Padahal kematian itu adalah pintu pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, orang-orang yang berakal mencela dan merendahkan orang yang serakah dalam mengumpulkan harta. Sebaliknya, mereka sepakat untuk mengagungkan orang yang zuhud terhadap harta, tidak menumpuknya dan tidak menjadikan dirinya sebagai budak harta. Di zaman sekarang ini, mengejar kekayaan dan meraih kekuasaan materi seolah telah menjadi mindset dan orientasi hidup, sehingga seringkali untuk mendapatkannya, orang tidak peduli lagi atau memikirkan bagaimana caranya, layak atau tidak layak. Padahal Allah telah menjelaskan, amal solih kitalah aset sejati bagi kehidupan di akhirat nanti. Amal solih pula lah yang menjadi kendaraan perjalanan jauh kita menuju hari baannya. Setiap perjalanan, lebih-lebih perjalanan jauh, memerlukan kendaraan dan bekal. Oleh sebab hakikat hidup di dunia adalah sebuah perjalanan jauh menuju alam akhirat dan medan perjuangan untuk meraih kebahagiaan sejati, maka kita harus mampu melintasi segala rintangan yang mungkin terhampar di tengah jalan. Jadikanlah dunia sebagai ladang amal kita untuk mengumpulkan bekal kita menuju kehidupan yang abadi di akhirat nanti. Saya, Yuyun, dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur dengan Pengurus Wilayah Persaudaraan Muslimah atau Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah,

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Jeneng aku lihat sing bertugas ngucapno selamat menunaikan ibadah sholat maghrib kanggo muslim dan muslimah. Mugi amal ibadah awak dhewe ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Samarine iki bakal tak lanjutno teng Lenggang Surabaya tetep nang Perempat RRI Surabaya.
0: Perempat RRI Surabaya. Suara Budaya Surabaya.

Cak Ning, cerita inspiratif saiki bahas tentang Syaikona Kolil sing asale teko Madura. Syaikona Kolil iki termasuk salah sijine pahlawan sing memperjuangno kemerdekaan Indonesia pas masa penjajahan Londo. Cak Ning, Syaikona Kolil iki salah siji pahlawan sing mempertahano agama lan tanah air Indonesia lho. Nah, Syaikona Kolil iki yo ninggalno warisan sing bermanfaat kanggo masyarakat sekitar. Salah sijine pondok pesantren sing wis dibangun kanggo masyarakat supaya isok terus nguatno keimanan melalui pembelajaran pondok pesantren iki. Nah, pondok pesantren iki Cak Ning panggone ono nang Bangkalan sing sampe saiki dadi pondok pesantren sing paling gede. Nah Cak Ning, teko inspiratif Syaikona Kolil iki muga-muga isok dadi inspirasi gawe awak dhewe kabeh, supaya awak dhewe isok mempertahano lan ngamalno ilmu agama nang masyarakat sekitar.

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ning ojo nang dindi yo saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Chaning ta sampe nang wara-wara jam 6 sore. Caning pemerintah Kabupaten Ponorogo nyalurno atusan alat lan mesin pertanian nang sejumlah kelompok tani. PLT Bupati Ponorogo Lisdiari tanya takno program iki sebagai salah siji langkah nyata ningkatno efisiensi usaha pertanian. Ana sekitar 239 unit yang diserahno, harapane para petani nang wilayahe mampu ngasilno kualitas produk pertanian sing berkualitas sekaligus munculno generasi petani muda. Nyandak kabar liane Cak Ning, Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no pemerintah wis nyiap no strategi kawe hadapi gelombang disinformasi merko algoritma nang platform digital. Strategi iki mencakup peningkatan moderasi konten berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektrik. Cak Ning ku mau yerek woro-woro jam 6 sore ketemu mane nang woro-woro jam 7 bengi.

Aktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ya jane sampeyan jepara mare prompat RRI Surabaya tase barang aku liang ge sugeng sonten menjelang malam ya menjelang dalu ngoten ta. Lek ngarani. Ya jane dalanan wis mulai rada lenggang ya. Soale wis jam yamene wayahe malam jane ya. Mam bengine sampeyan apa jane? Bebekne ya iso bagi-bagi karo aku lho ya. Enggak bercanda ya jane ya. Nah jane pastine sampean kabeh wis padha entah sing wis masak utawa tuku nang luar begitu ya nang ndiae sampean ono pokoke tetep ati-ati ya jane ya. Jaga kesehatan mugi-mugi sing lagi loro dan diparingi seger waras ben iso aktivitas maneh dan sing sehat semoga sehat selalu jane ya. Lancar kegiatane rezekine juga begitu ya jane ya. Yang penting kudu tetap semangat apa maneh dino meneh kudu dino Jumat. Saiki malam Kamis malam Jumat ya. Biasanya lek Kamis malam Jumat iki di sangkut pautkan sama hal-hal sing mitos ya jane ya. Apa maneh sing beredar saat niki ya kan. Pasti rame nih ya. Pesugihan Gunung Kawi itu ya. Wah, horor sekali ini ceritane tadi nih. Gak ngono jane ya. Cuma cobalah untuk mencari uang secara halal jadinya. Jangan karena cepat pengen kaya begitu ya. Jadi segala hal yang harusnya enggak dilakukan menghalalkan segala cara lah. Nggih, lek ngarani gitu ya, jangan lah jadinya. Soalnya sekarang itu instan-instan mie, tapi enggak ada yang di dunia ini yang benar-benar instan gitu jadinya. Mie instan ae kudu direbus dhisik ya kan. Gak langsung dadi ngene ae kudu direbus, mari ngono dibumbune disiapno ngono ya. Mari dicampur sayur, dicampur telur lho kan. Iku gak bener-bener instan jane padahal mie instan ya. Kok malah ngomong no mie kan ngarai luwe ngene iki jane ya. Tapi lek kakean mangan mie yo gak apik ngono ya. Aku dhewe lek kakean mie yo enek kadang-kadang jane. Nah janing mengtailingna dilisik saat durung kita lanjut no ya nang jam 6:54 menit waktu Indonesia Barat wayai adan isya kangku Surabaya sakiwa tengene. Terus janing nang jam 7 kita melaju nang layang kangen janing ya. Mari lagu-lagu campur sari sampean lek pengin request lagu ya, pengin milih lagu begitu ya. Atau tak wajakno sing kok sing ono tersedia lagu campur sari apa ae isok milih sisan lek misale bingung janing. Gampang ae janing isok diatur ngene ya. Ya janing mari kita lanjut mamane tetap nang perempat RRI Surabaya Suara Budaya Surabaya.

semboyan RRI sekali di udara tetap di udara dadi semangat gawe angkasawan angkasawati RRI sa Indonesia maju no bangsa Indonesia melalui karya sing diwujud no pemberian informasi lan edukasi nang masyarakat. Berpedoman Tri Prasetya, RRI terus mempertahankan jati diri, jaga keutuhan NKRI. Semangat juang pendiri RRI duwe peran penting sebagai falsafah landasan sing tertuang nang isi piagam Tri Prasetya RRI. Tri Prasetya RRI dadi jantunge angkasawan angkasawati terus ngobarno semangat lan perjuangan bangun bangsa Indonesia luwe maju. Saiki RRI wis 80 tahun mengudara, mulai Sabang sampai Merauke, jalin persatuan lan kesatuan, berpegang jiwa proklamasi, 17 Agustus 1945. Dirgahayu RRI, sekali di udara tetap di udara. RRI mengudara untuk Indonesia.

Biasa neng balik mana nang perempat dari Surabaya ya. Bengi-bengi ki cak neng ya hawane opo adem ya nang luar kono. Soale cak neng lek misale isu-isu iku ya ancene adem sih. Kayak biasanya bengi-bengi ya adem ya paling sing panas iku pas nang siang-siang ngoten nggih cak neng. Dadi makane lek siang-siang iku jarang ana sing metu. Kecuali lek katen pas istirahat cak neng ya. Mangan siang ngoten nggih. Makan siang atau sholat gitu ya janing hati ini ya walaupun panas-panas di Jabar ingatan. Nah janing ngomong no soal iku mau so janing katanya gak ngomong iki soal ya kan malam Jumat juga ya anak yang percaya nggak ya tentang iku ya beberapa paling anak yang percaya beberapa yang enggak aku ya katanya bingung iki katanya bahas oposisan ya kan janing ya. Oh iya, sing sawet durunge iku janing kan niku wonten layanan SIM keliling 24 jam ya nang Sidoarjo. So ini masih beritanya ada di Sidoarjo ya janing ya. Dadi ngene iki layanan ngene iki janing sangat membantu. Soale kan pastine ya ke sing wong kerja gak sempat memperpanjang SIM akhirnya SIM-e mati ngono janing ya. Lah SIM-e mati janing iso bakal ngulang maneh teko awal. Aku tahu soale. Tadi ket awal yang ngurus tes kesehatan, psikolog gitu ya janing ya. Terus tes juga naik motor itu Cak Ning. Dulu kan lek naik motor kan pakai angka 8 ya. Kalau sekarang kan enggak, cuma putar balik terus zig apa? Bukan zigzag sih, ya mirip zigzag lah ya. Mari ngono, iku pun ono aturane Cak Ning ya. Pokoke kaki iku gak oleh napak tanah. Kaki gak oleh ancang-ancang sih. Lek sampean ancang-ancang, iku bakal ngulang maneh. Jadi kayak misalnya sampean lagi naik motor gitu ya, terus tiba-tiba di tengah gitu mau mau nurunin kaki tapi nggak jadi, oh, itu tetap aja Cak Ning gagal. Jadi ngulang lagi sekarang itu kayak gitu. Bahkan kaki sekali juga ini ya juga nggak boleh gitu ya. Terus kalau misalnya kan nggak cuma ikut Cak Ning, ikut ya mempelajari rambut.

Ya, tadi kalau wayahe stop, awak dhewe bakal stop. Nah, pas stop jak ning le misale kaki ragu-ragu gitu ya. Iku juga bisa loh dianggap lagi ancang-ancang, akhirnya gak lolos. Selain itu, ya mempelajari tentang rating juga, belok kanan, belok kiri gitu ya. Kudu ngerating sisan gitu. Tapi saiki jane ono kok sing jenenge les ya, istilahnya les lah ya, les gawe motoran niku, motoran tes motor itu Cak Ning. Tadi sore-sore biasanya aku tes langsung dek sana, dek tempatnya, dek polresnya ya. Tadi ini gratis juga bagi yang saya pengen bendang lulus Cak Ning. Tadi tadi saat turunnya tes, iso nyobain latihan sih lah istilahnya ambek polisi nang kono gitu janing ya ambek motor kono season like eh enggak paling mot antara motor kita sendiri atau motor sana cuma pastiku aku tesnya itu pakai motor sana janing ya motornya yang dari polisi ke polresnya sendiri gitu dan Lia ini agak malu ya soalnya bolak-balik Lia gagal gara-gara dianggap ancang-ancang lah pemanah sing putar balik sing rodok mepet iku jane ya tadi nih rodok kesusahan sisan kan baru pertama kali juga gitu ya iku pas simnya simku mati janing tadi ulang lagi dari awal lek sadurunge 8 itu susah ya janing ya makanya iku diganti koyoke luwih gampang. Dan kalau untuk perpanjangan SIM sampean nggak sempet ya Cani ya, apalagi ini kayaknya daerah Sidoarjo. Di daerah Sidoarjo ya di tadi akhir Juli sampai pertengahan Agustus niku wonten lokasi pertama MC di Taman Pinang, McD ya Cani ya, Taman Pinang nang 30 Juli saiki ya, mulai buka saiki berarti sampai 5 Agustus. 5 Agustus mari ngono dilanjut nang RSI Siti Hajar 5 sampai 10 Agustus. Mari ngono terakhir nang Ramayana Sidoarjo pada tanggal 10 sampai 15 Agustus. Begitu aja nih. Tadi sampean lah misalnya gak sempet dan pengen ngurus SIM atau ya mengurus perpanjangan SIM bisa nyoba di situ ya Cani ya soalnya kan biasanya kalau izin meninggalkan pekerjaan ya susah sisan gitu ya pemane ono urusan lainnya ya kan pemane roto-roto saya ngurus ngene iki ya ngomong saya lagi kerja gitu Cani jadi bisa langsung di sana dan ora dibatasi Cani jumlah pemohon nih pokoknya kabeh teko sing masyarakat sing teko ya dilayani lek misalnya memenuhi persyaratan nih sing telah ditetapkan ya syarat-syarat administrasi nih pas perpanjangan SIM begitu caning. Nah itulah oh ternyata programiku caning tadi bagian teko rangkaian peringatan hari ulang tahun ke 81 Republik Indonesia sekaligus supaya mendekatkan Polri karo masyarakat melalui pelayanan yang lebih humanis. Nah, selain itu Caning ya. Pasti ini tanggal saiki ya, pemane lusa wis Agustus wis podo mempersiapkan ya. Pemane nang daerahku wis nyiapno di Kongkon masang bendera teko tanggal 1 Agustus sampai telu. Sampai 30 Agustus ya. Agustus sih ke 30 ya. Sampai lali dhewe aku ya. Iku di ngibarno bendera merah putih. Terus tanggal 2 Agustus meneh iku oh 31 Agustus ya jane ya. 1 Agustus sampai 31 Agustus iki kudu ngibarno bendera merah putih. Mari ngono nang daerahku yang wis mulai kerja bakti apalagi pengecatan ulang jalan-jalan ya soalnya kan wis bledek ble apa ya lengarani ya ngelintek kabe lah ya warnane ya puder puder pudar gitu ya jadi nih di cat ulang ben apik ngaten jane ya iki sok dadi lomba-lombaan
Paling api iki jalanan ya, soalnya beberapa daerah ya tak delok wis dicet api dengan kekreatifane warga-warga lainnya, janing keren banget sih iki ya. Pemane beberapa daerah ya wis mulai lomba-lomba, daerahku dorong kayak daerah ini sampai nih wis mulai janing lomba-lomba ya. Terus nang pertengahan nang tanggal 23 iku ono sing jenenge jalan sehat berkostum. Jadi gak mek jalan sehat biasa tok, tapi ya kudu gawe kostum jane menarik ya jane ya. Bebekne ya sampean penasaran ya. Apa nang daerahne sampean juga kayak gitu jane. Jadi sampean kudu jalan sehat sambil sambil ini ya, sambil berkostum ya. Nanti biasanya le pakaiannya kreatif jane bakal ini sih bakal dapat hadiah biasanya ya, yang paling kreatif. Aduh, jadi kelingan biyen lomba ini ya, ya sepeda. Saiki jarang, saiki wis gak ono sih lek daerahku. Biyen aku pas cilik ono jane. Padahal iku sing seru ya, melatih kreativitas bapak-bapak dalam menghias motor sampean menghias sepedane anake. Mane sing ambek cucune ngaten iki. Ya saning koyo sakmono ae sing iso tak sampeno ya. Soale sakniki wis jam 6 44 menit waktu Indonesia Barat. Wayahe adzan Isya kanggo Surabaya lan sakiwa tengene. Allah.

Milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

digambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Ya caning, seperti ini lenggang Surabaya ini tak marik no ya caning ya. Gak seperti ini mana wis wayai tak marik no disik. Samar ini ke caning sampean bakal wonten ten layang kangen ya. Barek lagu-lagu campur sari. Mengko bakal tawa cano no lagu opo ail bebek ini sampean terinspirasi. Woy, terinspirasi ya jenengnya ya. Karo dan pengin pilih lagu sing nang kene ngoten ge jane nggih bebek niae ya mboten napa-napa lek pengin ana lagu pilihan lainnya ya enggak apa-apa asalkan lagune campur sari ngoten ge jane nggih merga ge jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya engko ketemu maneh nang layang kangen.

0: Paning, cukup semini siaran Linggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Kok apik men yo klambi nang butik iki? Buatan luar negeri pisan. Senenge aku, bahane adem, jahitane rapi, modele lo keren. Gak opo, masih regane larang, tetep tak tukune. Ben meneh sok tak pamer nang kanca-kancaku. Senenge aku. Lho ala, Ning,
2: ketemu nang kene.
1: Lho ala,
2: ya opo kabare?
1: Apik, Ning.
2: Waduh, mari blonjo opo ae, Ning? Borong ta sampean iki?
1: Iya iki lho, Ning. Aku iku lho mari teko butik nang kono iku lho, Ning. Biasa tuku klambi buatan luar negeri. Soale kualitasnya luweh apik ketimbang produk lokal lho, Ning.
2: Walah, Ning, Ning. Sampean ku gak usah banding-banding nang ngono.
1: Lho, apa, Ning?
2: Sampean ku gak ero ta. Saiki buatan Indonesia iku jauh luweh apik, Ning. Gak kalah karo buatan negara liya, Ning.
1: Iya ta, Ning?
2: Iya. Teko sisi bahan, warna, modele, karo kualitase padha ae, Ning. Malah regane yo terjangkau.
1: Lho, iya ta, Ning?
2: Iya. Apa maneh, Ning? Buatan asli teko pelaku UMKM sing sering muncul nang pameran-pameran karo nang mall-mall ngene ku lho, Ning.
1: Lho,
2: sampean ku sobone aja ning butik kono ae.
1: Nang
2: mall-mall kono lho.
1: Aku iki gak ero, Ning. Lah yo. Terus produke iku opo ae sih, Ning? Aku iki kandhanono.
2: Akeh, Ning. Yo, ono tas, sepatu, klambi, kain batik, topi, sampai aksesoris. Senengane sampean kabeh to?
1: Iya,
2: malah ono sing teko bahan daur ulang.
1: Lho,
2: hasil iku malah luwih apik, ambek meneh nek teko daur ulang iku, Ning. Luwih ramah lingkungan iku nilai plus-e.
1: Iya yo, Ning.
2: Makane sampean iku yo kudu sering teko ning gone pameran utawa sentra UMKM ngono lho, Ning. Cedek-cedek ae lah sing ono nang Surabaya.
1: Iya yo.
2: Apa maneh produk UMKM awak dhewe iki wis akeh sing duwe sertifikasi karo tembus ekspor ning manca negara. Dadi produke dhewe iki malah metu ning malah sampean tuku teko njaba.
1: Hebat yo, Ning, tibakno UMKM awak dhewe wis ngalami perkembangan sing pesat yo, Ning.
2: Iya, Ning.
1: Yo wis, mending nek ana pameran UMKM aku ajaan yo, Ning.
2: Iya, yo, pasti sampean tak samperin wis salah ya. Sampean ben tambah bangga lan cinta gawe produk asli dalam negeri.
3: RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
0: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Janing ta sampe nang wara-wara campi itu bengi. Janing Menteri Komunikasi Digital Menkomdigi Mutia Hafid nyatakan konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas. Sing diharapno tetap menciptakan pertumbuhan berdampak nang masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maniara pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional? Kabar liane janing anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat utawa DPR RI Bambang Haryo Sukartono jaluk pelaku usaha UMKM nang Kabupaten Sidoarjo memanfaatno kredit usaha rakyat gawe percepatan pengembangan usaha. Apa maneh melalui instruksi Presiden Prabowo program kredit usaha iki dipermudah sing iso digunakno ngembangno kapasitas produksi usaha. Janing kumaya rek woro-woro jam 7 bengi ketemu maneh nang woro-woro meneh. Aku liang ngucapno matur nuwun.

0: Sekarang kok makin jarang ya ada berita-berita yang mengangkat soal kebudayaan daerah? Apa sudah hilang karena ketinggalan zaman?
1: Bukan hilang, Van. Kamu aja yang mungkin belum buka aplikasi RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin siaran budaya Nusantara yang ada di Pro 4 di seluruh Indonesia.
0: Aplikasi RRI Digital? Apa sih itu?
1: Coba deh kamu buka dulu Play Store di Android kamu. Lalu download aplikasi RRI Digital. Habis itu cari Pro 4. Nah, di situ kamu bisa dengar kisah-kisah budaya dari Sabang sampai Merauke. Ada musik etnik, kisah sejarah, sampai cerita legenda.
0: Wah, keren ya, Tar.
1: Nah, kalau kamu pengen tahu yang lain, kayak berita-berita aktual misalnya, kamu tinggal dengerin yang Pro 1, termasuk Pro 1 RRI Surabaya.

0: Wayahe sampeyan ngrungokno siaran Layang Kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu jane saniki sampean tenah dicara Layang Kangen ya. Celali passworde yaiku Layang Kangen. Kangen tenan ngaten ya jane nggih. Mare terus iki ya langsung ngomong ae. Dalu lagu campur sari apa? Sadurunge iku ya jane ya. Sadurunge ta wacana tibakno ana sing pengen gabungan iki laser endloser sampean. Di ya, terputuskah ya? Oh, masih tersambung ya. Halo, Sugeng Dalu, Layang Kangen.
2: Kangen, tenan. Sugeng Dalu, Mbak Lia.
1: Sugeng Dalu. Kenapa?
2: Mbak Lia sehat ya.
1: Alhamdulillah, sehat.
2: Nah, itu yang Bang Kobar ucapkan, Mbak Lia harus selalu sehat.
1: Iya, siap.
2: Harus selalu ahoy.
1: Iya,
2: sehat Mbak. Misalnya mau nyalang cara Ayu Mbak ya.
1: Okay.
2: Lagu favorit Bang Kobar itu.
1: Oke.
2: Getun rasane ati. Ke rat

0: Oke,
1: Yes.
0: ya, salami.
1: Pertama buat Nelia selalu sehat,
0: Oke,
1: selalu
0: maaf.
1: dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
0: Amin, amin ya Rabbal
1: selalu
0: Alamin.
1: dilancarkan rezekinya,
0: Amin.
1: dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di dunia,
0: Amin ya
1: dan
0: Rabbal Alamin.
1: didekatkan jodohnya.
0: Oke, siap. Oke.
1: Salamnya aku kemas jadi satu semuanya.
0: Oke, siap.
1: Dari Ning Siti sampai Budian sampai Aba Parno. Biar diwakili Aba Parno, Bu Siti, Ning Siti, Ning Dian.
0: Oke, ya.
1: Kalau di Madura diwakili Sri Minggat sama Mama Fikri.
0: Oke, iya.
1: Nah, mantur sembahnu Ning Dian, ye.
0: Ye, sami, sami.
1: Terima kasih.
0: Sami, sami. Ge, matur nuwun jakobar. Lanjut lagi ya, oh itu tadi terputus tadi ya. Padahal sebentar ini sepertinya belum tersambung ke Bluetooth-nya ya. Bentar, menyambungkan untuk ke Bluetooth-nya yang ke mixer ini ya. Oke, sudah tersambung. Sugeng dalu, layang kangen.
2: Sugeng dalu, layang kangen. Kangen, tenang.
0: Oke, si Bu Sari ya. Gimana kabar?
2: Neng siapa itu namanya sama Lali? Neng, neng, neng, neng, neng,
0: Neng
2: neng
0: Lia,
2: Lia.
0: iya, Neng Lia ini.
2: Tapi kenapa kok gak ikut goyang dangdut lu? Saya pengen lihat Neng Lia joget kok.
0: Saya lagi ini ya jaga mixernya, takutnya
2: Oh, iya.
0: mixernya ini
2: Itu loh.
0: kabur gitu ya.
2: Ning Ami sama Ning Pur itu oh, suaranya the best pendek. Kalau Pak Chandra tadi itu nyanyi itu nggak tahu requestnya siapa sampai ketayal-ketayal aku ngunyu sendiri di rumah itu ya awal June aku ini.
0: Geng. Sampai request
2: Lagunya
0: tadi
2: apa Mbak Lina?
0: Saat niki wonten niki Bumi Langit wonten Sopo Wonge wonten terus ono Kadung terus ada juga Campur Manis Telu Kembang Tebu Sekti ya Sekti ya Wuyung.
2: Kembang tebu mawon nih.
0: Oke, Kembang Tebu. Salami monggo.
2: Ya, jangan kanggo penggemar perempat semua
0: Oke.
2: tanpa kecuali.
0: Ya.
2: Buat sahabatku di sana semoga sehat selalu. Kutunggu
0: Amin, amin.
2: tanda tawamu. Buat
0: Amin.
2: si cantik Ning Lia, selamat
0: Nggih.
2: bertugas. Semoga
0: Siap.
2: sehat selalu. Kalau pulang
0: Amin.
2: hati-hati ya Ning.
0: Nggih, siap.
2: Cantik, cantik, cantik. Aku dianggap
0: Masya
2: tak pek
0: Allah.
2: mantu.
0: Masya Allah. Oke,
2: Assalamualaikum
0: matur.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun Bu Sari ya. Tak niku mau lagune sing dipilih Bu Sari ana Kembang Tebu. Lanjut dhisik ya, Cani ya, sebentar sebelumnya. Tak lanjut no ini tadi ya. Oke, yang ditelepon dulu, Sugeng Dalu layang kangen.
3: Sugeng Dalu layang kangen,
0: Kangen tenan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suwere.
3: Neng iya.
0: Iya, Neng Ela ya.
3: Iya, sehat ya, Neng.
0: Alhamdulillah sehat. Sampai sehat juga, Neng Ela.
3: Alhamdulillah, sehat banget ini, Neng.
0: Oh,
3: Habis makan bubur seruntul itu tadi, Neng. Iya, kan kalau di
0: itu.
3: Baturan sini kan kalau bulan-bulan safar gini, bikin itu loh, Neng, bubur seruntul yang bulat-bulat itu, dikasih santan.
0: Oh, emang tradisinya ternyata. Iya, ta?
3: Iya, kalau di sini masih seperti dulu, Neng. Mantap nih, doan deh kata nggak jauh gitu, langsung tak antarin nih.
0: Waduh, waduh, mau dong.
3: Ya jelas dong, karena rasanya mantap banget nih.
0: Iya, manis ta?
3: Manis banget,
0: oh.
3: Manis tambah manis, sedap, gurih nih.
0: Oh, manis, sedap, gurih. Oh, enak nih, kayaknya perlu dicoba ini, nggak pernah makan
3: Aduh,
0: sih.
3: temen-temen. Kok iso keringan ngono langsung tak orang pernah gue nekono neng.
0: Nggak ngerti. Dilempar aja neng alar sini, dilempar sini.
3: Dilempar aja nih. Kayaknya kalau besok ngelempar, nyampe di sana 2 hari, rupa-rupanya udah nggak kena dimakan lagi neng.
0: Kak tadi ikulan. Kak tadi apa-apa itu?
3: Malah tadi mendol.
0: Kak bahaya taiki ya. Bahaya sisan ya neng ala ya.
3: Temenah.
0: Besok merah neng ala iki gak gabungan ambe aku.
3: Iya gak esok kuyon nih.
0: Nanti ya
3: Kalau siang itu namanya cari apa ya neng, biar yang pernah kita punya dulu, kak kita dulu kan pernah sekolah, pernah mondok. Tadi ini ilmu nih disalur nuai nih. Tadi ini aku lagi mau ngajar di Al-Hijrah.
0: Oh masya Allah, ya, lancar-lancar ya.
3: Amin neng.
0: Amin.
3: Jam apa itu sejak jam 2 sampai jam 5 sore. Tadi ini kak Uman koyang dangdut.
0: Oh alah, pantesan. Iya.
3: Biar hati kita terhibur.
0: Benar.
3: Kalau dengan anak-anak kan bisa bercanda.
0: Iya benar.
3: Anak gitu.
0: Benar itu. Wah.
3: Aduh, amin doakan neng Lia.
0: Iya. Lancar-lancar iya. Terus untuk Neng Ella ya.
3: Amin. Mbak Lia juga gitu.
0: Oke, siap.
3: Lagunya. Kalau ada apa itu Neng?
0: Apa itu?
3: Resno Poipusing jenenge Neng.
0: Yang apa itu?
3: Iya lagu baru kayak, tapi aku lupa Neng.
0: Loh, gimana? Judulnya lupa. Iya. Liriknya?
3: Iya, lupa. Kalau gitu judulnya Duda Manis aja Neng. Kapan-kapan tak request kalau udah ingat.
0: Oke, dicatat.
3: Iya ya betul.
0: Biar
3: kayaknya ada Trisno gitu loh Neng.
0: Oh lah, Trisno apa niki? Duda Manis ta niki. Duda Manis nggih.
3: Duda Manis Neng.
0: Oke, salam eh.
3: Salame ingkang nembe manda Bunda Sari, sugeng dalu pun sehat selalu sekeluarga. Pak Lasmono, aduh golek muni Pak Lasmono iso dik ngene mati. Pak Lasmono sugeng dalu sehat selalu.
0: Nggih.
3: Dan Pak Parno dan juga ning Dian ning dan kesemuanya.
0: Oke.
3: Okay. Untuk Neng Lia sehat selalu.
0: Amin
3: ya Rabbal. Ya Neng.
0: Siap.
3: Untuk Pak Lasmono kalau lagi dengerin, ayo masuk. Mas Andinya juga.
0: Oke. Okay.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah, ternyata Neng Lia itu sibuk ya di jam-jam pas goyang dangdut. Ya semoga aja memang kalau sama anak-anak itu menyenangkan ya, kadang stres tapi kadang juga menyenangkan gitu ya. Lancar-lancar lah untuk semua janin juga sekalian. Ya janin tak puterno dise lagu-lagu ne samarine iku baru tak buka nomane ya. Mergo janin tetap nang Prombat RRI Surabaya.

Mulane, karapan sapi ya iku salah sijine tradisi sing ono tanah Madura. Tradisi iki ono merga lemahe wong Madura sing kurang subur kanggo lahan pertanian. Malah wong Madura ngalih mata pencahariane dadi nelayan nang pesisir lan ternak sapi sing digunakno kanggo pertanian, utamane kanggo bajak sawah. Jaman biyen, salah sijine ulama Sumenep jenenge Syekh Ahmad Baidawi, Pangeran Katandur. Ngenalno, cara tani gunakno sepasang pring sing dikenal masyarakat Madura kanthi jeneng nanggolo utawa salogo sing terus ditarik sapi loro. Asal mulane tujuan tradisi iki dionokno, yaiku golek sapi sing kuat kanggo mbajak sawah. Wong Madura padha mbudidaya sapi lan digarap nang sawahe. Ide iki disebut tradisi balapan sapi. Nah, balapan sapi terus dadi rutinitas saben taun, utamane sakmarine musim panen. Karapan sapi diawali arak-arakan pasangan lembu sing mubeng-mubeng pacuan karo diiringi musik saronen.

Nganing, Hari Anak Nasional diperingati bentanggal 23 Juli. Hal iki berdasarkan keputusan Presiden nomor 44 tahun 1984 sekaligus pengesahan Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak sing dadi salah siji tonggak pertama perlindungan hak anak secara umum nang Indonesia. Gagasan awal peringatan Hari Anak diawali teko usulan Kongres Wanita Indonesia tahun 1951 sing diwujudno mbarek pekan kanak-kanak tahun 1952 sampai tahun 1953. Saliyane iku, pemerintah Indonesia ngetokno Undang-Undang nomor 4 tahun 1979 sing dadi dasar kuat gawe negara menjamin tumbuh kembang anak secara wajar. Terus, nang tahun 1984 muncul keputusan Presiden nomor 44 sing jaman iku ditandatangani Presiden Soeharto sing akhire netepno secara resmi tanggal 23 Juli sebagai Hari Anak Nasional. Peringatan iki bertujuan ningkatno kesadaran masyarakat lan negara tentang pemenuhan pemberian hak-hak anak sebagai aset masa depan bangsa, tumbuh kembang, lan perlindungan sepenuhnya bebas teko kekerasan lan eksploitasi anak.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Ngejane balemane nang Prompat RRI Surabaya ya, tentune tasih tenan dicara layang kangen niku mang lagu terakhir iku mau wonten Dodo Manis ya jane ya. Saniki lah sampean tasih wonten waktu ya, bisa langsung gabungan ae dan terus milih-milih lagunya. Nang kene wonten niku mau sing wis tak Dudui ono kadung, terus ono sopo wonge, ono bumi langit, ono wuyung, ono sing empun nggih sampun. Terus mari ngono lanjut mare tak enteni, terus ono ngugemi janji. Lanjut mane dhisik nang kene, sugeng dalu layang kangen.
2: Sugeng dalu layang kangen. Kangen tenang. Sugeng dalu nang dia.
1: Sugeng dalu Cak Kolis.
2: Saking sepanjang.
1: Oh, saking sepanjang.
2: Nggih, kan asli kene ning Lia.
1: Oh, alah, iya. Oh, asli sepanjang emang. Wis mulai lomba-lomba ta?
2: Napa?
1: Wis mulai lomba-lomba ta nang daerahne sampean?
2: Mungkin iki sik durung sik dirancang ning Lia, Mak.
1: Oh, saya dirancang, dorong mulai.
2: Dirancang. Aku gak ke bagian panitia nih, ini aku sebagian ikai, bagian delok tok ae.
1: Huru hara.
2: Ngono. Bagian ini pengembira ya aku.
1: Iya, memeriahkan ya, Cakolis.
2: Iya, betul. Nah, nang kampungnya nih Lia ya, Bo. Lia, nih Lia si Darjan di sini.
1: Si Darjo kota ide alon-alon.
2: Oh, Pucang.
1: Ora pucat.
2: Margersari.
1: Deketin Bluru.
2: Oh, nggone banjir iku.
1: Lah saiki ana iki renovasi, kok renovasi sih? Dalane di
2: ana bosem.
1: Dalane di iki di
2: dicor.
1: Heeh.
2: Lingkar Timur sampe ning Lia ya.
1: Ora, enggak sampe Lingkar Timur to, Bluru.
2: Oh, enggak sampe.
1: Iya,
2: heeh. Ya udah pada-padean iki.
1: Lagune apa lagune?
2: Aku lagune Wuyung ning Lia.
1: Wuyung niku mau ya berarti ya.
2: Heeh, sakno okay. Kepi nyari ngetak-ketik guys. Taman klik no ae.
1: Iya, matur nuwun lho Cak Kolis ya. Lanjut ae. Salami Cak Kolis.
2: Ya salam gawe dulur kuabre pendengar Pro 4.
1: Oke, okay, iya.
2: Yang baru yang lama. Ning Lia sampai jam pira ning Lia? Sampai jam
1: mari ngene mari.
2: Tutup siaran.
1: Ngerah.
2: Oh, mari ini semari.
1: Mari ini semari, jam 8.
2: Ganti ini sampai siapa? Chandra ada?
1: Neng Ane.
2: Oh, iya. Si Selawas itu.
1: Iya. Yes, ha? Mas Ari.
2: Ya, wes mana ini ya?
1: Iya, sama-sama.
2: Nih, mulai hati-hati. Siap. Tengok kanan, tengok kiri.
1: Oh, ya jelas.
2: Depan belakang ya.
1: Iya, siap.
2: Jangan ngebut.
1: Oke.
2: Ngejar banter. Nih, kepingin aman ya. Tuntunan naik sepeda.
1: Lalu, kan sampai nyampe iki soan.
2: Iya. Ya wis ning Lia, makasih ya.
1: Iya.
2: Dadah.
1: Oke, siap matur nuwun Cak Kolis ya. Lanjut dhisik ya jane nggih, tasih ana waktu sugeng dalu layang kangen.
3: Kalau wayang kangen.
1: Ya
3: kangen tenan to ning Lia.
1: Pancen kangen to ya, Pak Barno.
3: Ning, sehat-sehat ta Ning?
1: Alhamdulillah sehat. Pak Parno kali Bu Eri gimana kabarnya?
3: Alhamdulillah kali Allah tasih diparingi sehat segar bugar.
1: Alhamdulillah. Semoga sehat selalu ya nggih kangge Pak Parno.
3: Amin pendungane para penyiar, para pendengar.
1: Oke, sip. Nggih.
3: Lagune sing pun tenggene playlist napa Ning?
1: Niki wonten lagune Kadung, wonten lagune Sopo Wonge Rina Ditama, ono Bumi Langit Yanik Megawati. Terus wonten tasi wonten mana? Sing empun nggih sampun, wonten tak enteni, wonten ngugemi janji sama
3: wong ngugemi janji ya Ning.
1: Oke, siap.
3: Pokoknya jomblin janji ngugemi janji lho nggih.
1: Nggih. Nggih, monggo salame Pak Warna.
3: Salame kagem Cak Koli, senten sepanjang bandar sepanjang ning.
1: Oke, nggih.
3: Wonten ning Istiqoroh, wonten ning Siti, ning Ella. Cak Kobar, okay. Terus wonten Cak Toto, Cak yeah. Mulyono, ning Hajah Suratno, ning Hajah Gustiah, kagem ning Dian ing Iin, kagem Set. Toyo kemawon.
1: Oke, siap.
3: Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami.
3: Wangsul atos-atos nggih.
1: Nggih, siap.
3: Lewat pinggir-pinggir mawon nampun nengah-nengah.
1: Nggih, Pak Warno, matur nuwun.
3: Mboten wangsul Sidoarjo dateng Kemiri.
1: Wangsul Sidoarjo niki mengke.
3: Oh, nggih.
1: Nggih.
3: Eh, hati-hati salam datang Bapak nge. Ibu wonten Kemiri nggih.
1: Nggih, siap kula sampaiken.
3: Eh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Pak Parno. Siji maneh nggih jeneng nggih sebagai penutup ini lagunya nanti yang dipilih Bu Setia. Sugeng dalu leng kangen.
4: Kangen tenan karo ning dia. Sayang durung tau.
1: Nggih.
4: Manise ayune, kemase.
1: Ngoten ta, masyaallah.
4: Kula nyuwun banyu langit mawon.
1: Oke. Banyu langit.
4: Lah napa lho wau?
1: Bumi langit niki wontene.
4: Oh, bumi langit, okay. Bumi langit nggih, nyuwun bumi langit. Yes, salamipun nderek Pak Parno. Okay. Ugi sungkem kula kagem keng ibu, bapak. Yes, mugi tansah winantu ingkah bagian. Saged katekan ingkang sinedya. Okay. Pikantuk mantu ingkang diidamaken kagem Ninglia. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Matur nuwun Bu Setia sugeng dalu. Nggih, matur nuwun atas dungan-dungane nggih sak niki. Mungkin enggak langsung aja Cak Ning ya, tak puterno lagune Wuyung dhisik mari ngono aku tak tutup mari ngono baru ana ngugemi dan bumi langit.

Ya jane saniki waya aku pamit ya, matur nuwun jane sing wis ngancani teko jam 3 sore mau ya jane ya. Sak mari niki jane bakal dilanjut nang Tanjung Perak malam tentune bareng neng Ai, neng Ane. Mergo iku jane tetep nang Pro 4 RRI Surabaya. Lia pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kancaning, cukup semene siaran layang kangen Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
2: Saniki waya wadhe ngrungokno drama legenda barek julut judul Misteri Gunung Kelut seri telu sugeng midhangetaken.
0: Dani sugeng pepanggihan malih kalian siaran drama legenda Pro 4 RRI Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari. Dinten iki ndang melampan Misteri Gunung Kelut seri 3. Sutradara Cak Haryanto. Operator Cak Rinaldi. Pengarah acara Ning Ami Sanjaya. Kita saking studio ngaturaken sugeng midhangetaken. Sumangga.
3: Ayo yen pancen awakmu iki wong sing sekti mandra gunung mapano aku bakal mata aji gelap ngampar. Ayo mapano.
4: Masa ojo sumbar rak-rakak awakmu nandangi lambu suro.
3: Ojo kirang kembuyu ana arep paning maeso suro wong kaya kaya. Mapan, hiyo,
4: aduh, untung aku alas sampai kobong koyok ngunu,
3: heh, isuk endok koyok ngunu.
4: Iyo,
3: nyata nih kowe ki wong sing sekti mondruku. Yo, yen pancen kowe wong sekti, ibarat pitik tarung ganti ngapa. Ayo,
4: bener.
3: Sama ono,
4: tak tamai ilmu nih lambu suro.
3: Tak tampan,
4: iki lo tampan ono. Genteng lorot si domo dar sepalang-malangan.
5: Mandek. Kisana. Sopo dadaranmu? Kok sampe ngayontran-nontran nono telatah kene? Kisana. Sopo seliran?
4: Aku dadiaran lembu suro.
5: Asing sitok kuy?
3: Yo, yang durung mangerteni sapa sejatine. Yo aku kena darani Maesok Suro.
5: Maesok Suro.
3: Ojo ngalang-alangi apa kang dadi kekarepan. Minggiro.
5: Ya kosek. Wujudmu ora sak lumbraing manungsa. Manungsa ning wujud sirah sapi, sitoke wujud sirah kebo.
3: Yo,
5: dipung dikenalake. Aku Patih ana tlatah kene, Patih Narutama.
4: Lho, Patih. Sejo karepmu arepe apa?
5: Nek tak kandhani, lereno gawe ontran-ontran ana tlatah kene. Yen ora gelem leren, iki timun. Ya!
4: Asu mono ilmu Patih.
5: Lembu Suro karo Maesa Suro. Patih Narutama. Takon apa sejo karepmu teko sampe nggih ontran-ontran ana tlatah kene.
3: Iya, tak akoni. Apa sebabe aku nganti gawe ontran-ontran kaya ngene? Sebab iki pawongan ora kena ndak elingake. Yen aku iki bakal ngelamar putrane raja kang aran Dewi Kili Suci.
5: Di Kili Suci?
4: Aku ya kepengin ngelamar sing jenenge Dewi Kili Suci.
5: Ya. Dadi kowe sakloron padha ngersakne arep simah mbarek Gusti Kili Suci.
3: Yo, pancen aku sing bakal ngelamar Dewi Ili Suci. Ananging ono pawongan iki sing bakal ngalang-alangi sedolan karo.
5: Wis ngene saiki, ya. Sakloron kabeh. Ayo, tak aturne ono ngarsaning Gusti Erlangga. Ayo, padha mrono manuto nderek Patih Narutama.
3: Dadi aku ngetutake lakune Patih Narutama.
5: Wis tak mestine kaya ngono.
4: Nek ngono aku manut karo awakmu.
5: Ya wis ya. Sepisan maneh Patih Narutama. Ojo sampai maiso suro mbarek lembu suro gaya untran-untran ono ngarepe regol ya regol kraton kauripan ini.
3: Yo aku gak bakal gawe untran-untran ananging sejolan karepuku kudu dituruti.

0: Sugeng dalu Caning, alhamdulillah saiki aku iso ketemu sampean maneh Caning dino iki Kamis tanggal 30 Juli tahun 2016 menjelang akhir bulan ya, di mana kita menantikan tanggal 1 bagi yang gajian tanggal 1 ya. Ya wes, bengi-bengi jam 8 lek dino Kamis ya wayahe adewe nang dialog sis Kamling Caning. Gawe dialog sis Kamlinge dino iki Caning kita bakalan ketemu barek narasumbere teng mriki sampun rawuh enten AKBP Saswito SEMM. Beliau adalah Kabak Binopsnal Ditbimas Polda Jawa Timur. Sugeng dalu AKBP Saswito, ini saya panggil nyun sewu tak panggil Cak Saswito ngoten nggih. Nggih,
1: boleh monggo.
0: Nggih. Saget nggih. Lalu di depannya sudah ada juga Bribtu I Gusti Bagus Rama Asna Negara, Bamin Subdin Babin Kaptip Kamtip Mas Ditbin Mas Polda Jatim.
2: Sugeng dalu dengan
0: Sugeng dalu. Ya memang ya. Ini Ditbin Mas ini memang apa ininya panjang ya. Ya. Jadi pada kesempatan malam hari ini Caning kita bakalan ngobrol-ngobrol bareng narasumber kita Caning di acara Dialog Sis Kamling ini dengan tema program unggulan Ditbinmas Basudewo Semeru. Wah, apakah itu gerangan Basudewo Semeru gitu ya? Dan apa sih yang garakno adewe bengi iki bakalan ngobrol itu? Monggo, mungkin Cak Saswito atau mungkin Cak Rama mau menjelaskan terlebih dahulu, silakan.
1: Matur suwun wekdalipun sugeng dalu ning ane sugeng dalu para pemirsa dimanapun berada. Dalu menika kula Bapak Saswito saking Ditbimas Polda Jawa Timur beserta Bapak Rama badhe maringi pirsa tentang program unggulan Ditbimas Polda Jawa Timur. Monggo dipun bidhangetaken ingkang sekeca kesane mangke saged paham apa sih sebenarnya Basudewo itu? Ngaten dengan Basudewo ini bukan program baru, nggih. Ini sampun program dalu, dangu sampun sekitar 2 tahun yang lalu. Cuman karena mungkin kurang sosialisasi dari para petugas-petugas yang ada di Binmas ini, sehingga malam ini kami mencoba untuk menyampaikan kembali supaya seluruh masyarakat luas tahu, oh ternyata Binmas itu tidak hanya tidur loh. Ada giat-giat yang spektakuler yang semua itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terbaik untuk masyarakat.
0: Betul.
1: Jadi Basudewo niku sebenarnya adalah istilah yang diambil dari sejarah tokoh pewayangan.
0: Oke.
1: Di sana ada namanya Batara Basudewa atau Kresna. Nah, di mana beliau ini ada tokoh yang menggambarkan melambangkan sosok karakter yang dia punya sifat yang bijaksana, pengayom, pelindung. Mereka juga pemberi solusi yang adil di tengah masyarakat. Nah, sifat yang sebagus ini sangat tepat jika ini digunakan, diterapkan pada diri seorang polisi yang memban fungsi Binmas, yaitu fungsi preemptif, mengedepankan humanis, bersahaja, komunikatif, mengayomi, melindungi, penengah, dan lain-lain. Ini akan membawa kedamaian, ketenteraman di tengah masyarakat. Makanya program ini dinamakan Basudewo. Gitu Neng Ana.
0: Lalu kata Semeru di belakangnya maksudnya apa nggih maknanya?
1: Nggih, karena ini adalah dilaksanakan program ini di Polda Jawa Timur dan ingat di seluruh Indonesia ini tidak ada Basudewo, hanya di Jawa Timur. Dan Jawa Timur itu identik dengan lambang Semeru, Gunung Semeru, gitu kan? Makanya logo Polda Jatim itu logo Semeru nih Ana.
0: Oh gitu.
1: Iya, bukan logo gajah, logo kan bukan.
2: Nih Ana kira apa? Nih Ana kira apa?
0: Saya enggak notice soalnya.
2: Enggak notice. Mungkin baru tahu ini kalau logo kepolisian daerah Jawa Timur itu lambangnya Gunung Semeru.
0: Oh gitu ya. Berarti setiap provinsi itu berbeda-beda
2: lambangnya. Setiap polda beda-beda.
1: Beda-beda. Betul sekali.
0: Oke. Baik, jadi karena Semeru itu adalah lambang dari ikon dari Polda Jawa Timur, maka dari itu namanya Basudewo Semeru.
1: Betul.
0: Nah, penasaran, nopo kok di jadikan sebagai program unggulan. Emang enggak ada yang unggul lainnya ngono ya biasane.
1: Nggih. Kalau jelaskan malih mangke lanjutnya nanti Bapak Rama ya. Ini sebagai pengantar supaya nanti terbuka dulu bayangannya seperti apa. Jadi Basudewa ini bukan sekedar hanya sebuah slogan, moto, sebuah nama. Namun ini ada program-program unggulan di dalamnya yang mengangkat citra nama baik kinerja seorang Binmas. Di sana ada namanya kopling Binmas. Lah ini monggo nggih Bapak Ibu wonten dalem mbile mangke kersa midhangetaken monggo dipun tanyakan jika belum paham. Kopling Binmas.
0: Kopling.
1: Kopling ini kopi keliling.
0: Oh, aku pikir koplingnya.
1: Kopling motor.
0: Kendaraan motor. Iya.
1: Lah ini menjadi ikon juga di Binmas. Jadi kopi keliling ini bukan sekedar kita itu menonjolkan meracik kopi, kasih gula, kemudian airnya hangat sambil rokan, bukan.
0: Bukan.
1: Kita bukan menonjolkan bagaimana kita meracik kayak orang jual kopi, bukan. Tapi ini yang penting adalah bagaimana kopling ini menjadi wadah, sarana, mediasi untuk berkomunikasi dengan warga masyarakat. Di situ terjadi obrolan yang gayeng, komunikatif, terbuka, sehingga masyarakat itu bisa menyampaikan curhatnya, komplainnya, permasalahannya. Nah, sehingga tergali semua, merasa dekat dengan Babin Kamtibmas dan petugas-petugas yang ada di lapangan. Sehingga nanti itu para Babin Kamtibmas bisa mengakomodir permasalahan yang terjadi, kemudian melakukan tindakan-tindakan pencegahan maupun menciptakan situasi yang aman kondusif di wilayah itu. Nah, itu modelnya dengan itu bisa motor Babin itu ya yang roda dua itu dimodifikasi di belakang. Ada tempat untuk naruh kopi, gula, ada untuk sunsetan dari susu apa gitu. Ada tremosnya gitu.
0: Iya. Nanti dipikir tukang kopi keliling.
1: Itu yang salah kaprah di situ. Kadang-kadang anggota Babin juga ada yang begitu. Mereka keliling-keliling di video, kemudian di medsoskan, akhirnya di komentar netizen ini kok polisi jual kopi akhirnya keliling. Nah itu yang keliru.
0: Loh, polisi gitu. Juga butuh duit, saudara.
2: Lenggih boten boten.
0: Maksud aku bercanda aja. Itu pekerjaan sampingan ngono. Pengen job netizen iki kayak ngono kudu ditampar ambek guyonan ngono aja netizen itu. Iya.
1: Terus ada lagi Neng.
0: Apa itu?
1: Binmas on air. Malam inilah yang namanya Binmas on air.
0: Oh.
1: Ini rutin setiap hari Kamis malam pasti ada di sini dari Polda. Pak Rama ini yang paling pemecah rekor paling sering ini di sini.
0: Iya.
2: Dan
0: oke.
1: Nah, di sini juga sebenarnya juga momen yang sangat bagus ya, harus dipertahankan karena apa? Kita bisa menyampaikan berbagai isu-isu aktual, langkah-langkah strategis. Masyarakat ikut monitor mendengar, "Oh, iya sekarang ada gini, Pak Polisi menyampaikan di radio." Nah, ini sangat penting. Makanya ini enggak boleh dihentikan program ini.
0: Iya, betul. Kita harus selalu berkolaborasi dan bersinergi.
1: Ada lagi Binmas Pionir. Nah, polisi, Babin Kamtibmas, anggota Bimas diberikan pelatihan-pelatihan untuk menjadi wirausaha, entrepreneur. Mereka supaya nanti punya usaha mandiri. Kemudian diketok tular, dilatihkan kepada masyarakat petani, didampingi pendamping ke petani supaya stabilitas ketahanan pangannya terjaga. Ada P2B, pekarangan pangan bergizi, itu didampingi Babin Kamtibmas. Di pekarangan-pekarangan rumah itu, rumah Ningana itu ditanami lombok, tomat, ditanami mungkin seledri, ya. Itu semua bisa menambah gizi warga. Itu sesuai dengan program Pak Prabowo. Rabu berguru. Setiap hari Rabu kami ini dijadwal Neng datang ke perpus, baca-baca literasi terkait masalah tugas polisi, tugas-tugas umum, fungsi umum, ilmu umum, sehingga kita punya kompetensi yang mumpuni untuk meningkatkan pelayanan masyarakat. Ini ada 13 loh Neng.
0: Ada 13, iya. Banyak ya.
1: Kalau saya jelaskan nanti jam 12 malam nih.
0: Iya. Boleh. Jadi itu tadi beberapa yang perlu kita ketahui. Ternyata di Basudewa Semeru ini kenapa menjadi program unggulan, karena 13 banyaknya program-programnya tersebut yang memang apa ya, ya bisa dibilang itu harusnya unggulan gitu kan.
1: Iya, betul.
2: betul.
0: Oke. Nah, sekarang gilirannya Cak Rama nih cerita nih, ya kan? Kalau tadi sudah dijabarkan gitu kan, kenapa program ini menjadi program unggulan, karena ya itu tadi ada banyak ya, ada 13. Tapi di antara 13 itu apakah ada yang dinilai paling unggul gitu enggak sih? Yeah. Yang paling apa ya? Yang paling ibaratnya oh iki lo programnya sing paling sering terlaksana atau mungkin paling menonjol mungkin seperti itu di antara ya, 13 itu mungkin.
2: Izin dan gini. Jadi kalau menurut kami program yang paling sering dilaksanakan yaitu kopling Babin Kamtipmas nih. Karena ya okay. Karena kita tahu sendiri bahwa Babin Kamtipmas itu menyentuh masyarakat, menyentuh masyarakat di desa dan kelurahan, dan itu Babin Kamtipmas melakukan kegiatan tersebut juga ada Dukopsnya kan, membantu untuk dukungan operasionalnya. Jadi wajib melaksanakan kopling itu Ning.
0: Wajib ya.
2: Wajib. Ya okay. Dan itu semakin kita dekat sama masyarakat kan akhirnya kita semakin bisa mendengarkan keluhan-keluhan, sambang seperti itu. Nah jadi menurut saya sih itu karena masyarakat ini kan akhirnya kalau nggak mengadu ke Babin Kamtipmas harus ke Polsek. Nah kalau ke Polsek juga mungkin nggak ada waktu gitu loh Ning. Nah sedangkan ngobrol kalau sambil ngopi gitu kan akhirnya kadang kita semakin apa namanya relax, semakin jujur kalau cerita, nggak takut wih ada Pak Polisi saya takut mau cerita nanti dipersulit mungkin anggapannya masyarakat nanti jahat atau kereng bahasa Surabaya. Kalau kita sambil duduk bareng buat kopi kayak gini kan enak. Apalagi kalau ada kopinya.
0: Benar. Jadi lebih menyentuh secara humanis kepada masyarakat begitu ya. Kalau polisi itu tidak perlu ditakuti, tapi polisi itu mengayomi,
2: melindungi dan melayani masyarakat.
0: Betul. Tadi Cak Ning, kalau ada trust issue di luar sana yang bikin Cak Ning jadi takut sama polisi, coba ta cicok yo nang program ambek apa ketemu ke polisi-polisi yang lagi beredar nang kopling iki mau bener. Ya kan? Kan
2: wajib sih kalau menurut saya Ning, saya menghimbau untuk minimal RT lah menyimpan nomor Babin Kamtipmasnya.
0: Iya.
2: Wajib itu.
0: Wajib.
2: Karena kan okay, kalau mungkin warga nggak sempat untuk menyimpan nomor Babin Kamtipmasnya gitu ya Neng, ya kita sadar. Tapi harusnya kan pejabat di di lingkungan sekitar, pejabat di lingkungan sekitar minimal RT itu kan harusnya bisa dekat sama Babin Kamtipmas.
0: Betul, gitu. Minimal RT-nya.
2: Minimal ya RT-nya.
0: Lah iso ya wargane diajak.
2: Kalau bisa warganya diajak.
0: Benar, cangkruk bareng.
2: Cangkruk bareng karena Babin Kamtipmas juga ada layanan nomah rembuk nggih, Komandan nggih. Jadi layanan nomah rembuk juga bisa menyelesaikan masalah yang mengedepankan restoratif justice atau kekeluargaan.
0: Oke. Okay.
2: Tanpa harus melalui
0: hukum
2: pidana. Masuk ranah pidana gitu.
0: Oke. Ini ada Cak Parno yang sudah bergabung di line telepon, kita sapa terlebih dahulu. Sugeng dalu Cak Parno.
3: Wilujeng dalu Neng Ane Riangga.
0: Wilujeng dalu Cak Parno.
3: Wilujeng dalu Engkang narasumber menika Bapak sinten?
0: Cak Saswito mbarek Cak Rama.
1: Nggih, wilujeng dalu Bapak sinten po?
0: Parno.
1: Pak Parno nggih, monggo.
3: Nggih, dipun tepangaken kula warga PP Legiwaru.
1: Nggih.
3: Wonten ngene wilayah Waru menika nggih, Pak Tasmito.
1: Nggih.
3: Kamtip Babin Mas menika Pak Samsul Arifin.
2: Benar.
1: Tentang apa lagi nge? Pak Samsul Arifin nge.
3: Pak Samsul Arifin ini piantune sangat supel dan ramah.
1: Alhamdulillah.
3: Keliling dateng desa ke desa. Wonten kepanggih, wonten pundi kemahan kalih masyarakat itu sangat peduli.
2: Alhamdulillah. Lek Babin Kamtip masih kereng-kereng jenengan telepon 110 lho, Pak.
0: Nggih. Pun sungkan-sungkan. Nggih.
3: Boten.
2: Wis gak jawane kereng-kereng iki.
3: Nggih. Pak Samsul menika wonten napa kemawon niku piyambake terlalu humble. Hadir ngoten. Nggih, alhamdulillah memangnya kula mirengaken napa Babin Mas
2: Babin Kamtip Mas.
3: Dewa menika pewayanganipun wonten Kresna menika kan kangge contoh yang Kresna niku piyantune niku Sakti Mandraguna wonten basa Jawa niki.
0: Injih. Nah, ini ki sekti-sekti niki.
2: Sekti-sekti.
3: Nggih, sing badhe kula tangletaken nggih Bapak Sasmito.
1: Nggih.
3: Menika Babin Kamtip Mas niku yang wonten tlatah Waru menika yang kantune niku bermasyarakat ngoten niku mugi-mugi lintune niku saged ngaten napa nggih ngaten ta Pak Sasmito menika.
0: Maksudipun
2: gimanapun pripun?
0: Gimana Cak Parno, saya tadi agak keputus suaranya panjenengan.
3: Nggih. Wonten Babin Kamtip Mas menika yang seluruh polsek-polsek polres yang piantune niku ramah bermasyarakat niku lintu-lintune napa nggih ngaten.
0: Oh, nggih.
2: Siap.
0: Siap.
3: Niku sing kula tangletaken.
0: Nggih.
3: Babin Kamtip Mas mboten bermasyarakat, berarti masyarakate kan mboten nyambung kalih Pak Babin Kamtip masih pun ngoten lho Cak.
1: Nggih betul.
0: Terus Bapak. Nggih.
3: Tanglet ngoten kemawon mugi-mugi panjenengan ingkang juwagongan wonten RRI Perumpat niki ning ana niku saged
0: napa?
3: Saged terlindungi.
0: Oh. Jen. Nggih, sami-sami, matur nuwun.
1: Matur nuwun Bapak Parno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Injih, monggo siapa yang mau jawab ini? Nggih.
1: Matur nuwun Bapak Parno, pertanyaanipun bagus. Jadi luar biasa Pak Samsul Arifin, Kanit Babin Kamtip Mas di Pelegi. Mm-hmm. Itu orangnya cukup humble. Masyarakat luas, fleksibel. Pertanyaannya apakah yang lain juga demikian? Insya Allah Pak Parno, seluruh Babin nggih niku memiliki setidaknya itu seperti itu, semua diharapkan. Itu adalah harapan pimpinan seperti itu. Karena apa? Dengan bermasyarakat luas, fleksibel, humanis sebagaimana yang tadi saya jelaskan di depan. Itu adalah lambang Kresna tadi itu yang diangkat oleh Binmas menjadi sebuah program unggulan. Itu agar dijiwai betul oleh seluruh anggota Binmas, khususnya ada Babin Kamtip Mas yang memang tiap hari 24 jam itu melekat dengan warga. Dengan Babinsa, Pak Kades Lurah, dengan Babin Kamtip Mas, ini tiga pilar. Itu harus ibarat sejoli yang gak bisa dipisahkan, termasuk dengan warganya. Dengan model humanis, fleksibel, luas, kompak, sinergis. Itu nanti endingnya adalah setiap permasalahan yang ada di lingkungan warga semua akan bisa terakomodir dengan baik. Bahkan jarum jatuh pun itu harus diketahui oleh seorang Babin. Jandanya berapa, yang ngambil berapa, yang cantik berapa.
2: Betul.
0: Yang

0: dong situasi di desa, di warganya. Ya. Mana kacau balau nanti.
1: Inze, ibaratnya kalau ada di rumah produksi gitu kan, sebuah SOP itu juga ada QC-nya. Nah, kalau misalnya di Polda sendiri, QC-nya apa untuk bisa kayak gitu? Maksudnya bisa, kalau misalnya itu tadi babinnya itu meleset gitu, nggak sesuai dengan SOP.
2: Itu akan dicabut dari Babin Kamtibmas nih tentunya.
1: Oh gitu.
2: Itu akan dicabut, akan di, apalagi kalau jika amit-amit itu personil Babin Kamtibmas mungkin, namanya manusia ada kalanya membuat salah gitu neng ya.
1: Nah,
2: itu akan kami cabut cap Babin Kamtibmasnya. Lalu sama Polres itu ada, akan ditindak sama Dit Propamnya. Lalu mungkin akan dimutasikan, atau mungkin itu tindak lanjutnya udah kewenangan Dit Propam.
1: Oh,
2: Paminal. Iya.
1: Gitu.
2: Tapi kalau Dit Bitmas itu akan kami cabut cap Babin Kamtibmasnya. Oh. Agar enggak mendapatkan dukungan operasional lagi.
1: Oh, gitu. Ya itu tadi seperti Cak Rama tadi sudah spill ke Cak Parno juga, yen nikune nopo babine enggak ada
2: gak sesuai, SOP.
1: Bisa lapor ke
2: 110.
1: Ya.
2: Dan benar kata Pak Komandan Saswito tadi, ada pepatah gitu mungkin, atau ada kalimat bahwa informasi itu akan datang sendiri, Ning, tanpa perlu kita mencari tahu. Itu menandakan kalau mungkin intel dasar itu sudah sukses berarti. Nah, kalau Babin Kamtibmas kan berseragam, Ning. Jadi kan kalau informasi terkait Kamtibmas datang sendiri ke Babin Kamtibmas, berarti kan masyarakat sudah percaya sama Babin Kamtibmas tersebut. Tanpa perlu Babin Kamtibmas tanya-tanyai.
1: Iya.
2: Karena mereka sudah percaya kalau Babin Kamtibmas ini mampu melindungi, mengayomi, dan melayani itu tadi.
1: Ya. Oke, baik. Nah, kita jeda dulu sebentar, ngaso dulu sebentar, kita dengerin lagu yuk, Andeng-andeng dari Nurhana. Dan buat Cak Ning, saya pengen gabungan, monggo sampean saged telepon teng nomor 5446261 utawa nang nomor 0896021116. Sak marine lagu iki Cak Ning yo, kita bakalan balik maneh ngobrol teng dialog Siskamling.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Oke, Jani, boleh mana nang dialog Siskamling? Kita masih ngobrol bare AKBP Saswito SEMM, Kabak Binopsnal Ditbin Mas Polda Jatim, dan juga Bribtu Igusti Bagus Rama Asma Negara, Bamin Subdin Babin Kamtip Mas Ditbin Mas Polda Jatim. Kita sapa kembali Cak Saswito, Cak Rama.
2: Lalu, Cak Ning.
3: Ning Ana.
1: Inje, sudah terbuai dengan lagu andeng-andeng itu tadi.
3: Saya sampai hanyut luar biasa ya Allah, enak sekali lagunya.
1: Iya, Nurhana itu tadi.
2: Nurhana, bukan Ning Ana.
1: Bukan.
3: Selir-lir.
1: Nah, ini pertanyaan berikutnya ini tentang strateginya. Strateginya di Binmas Polda Jatim dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam program ini apa?
3: Strategi Polda Jatim untuk mengajak masyarakat terhadap strategi program ini.
1: Mau partisipasi aktif gitu ya.
3: Ini kan ada 13 program unggulan, masing-masing itu sebenarnya tidak ada yang paling diunggulkan, karena namanya program unggulan ya semua unggul. Dan semua telah berjalan. Nah, jadi untuk partisipasi aktif warga, setiap ada kegiatan dari 13 program unggulan ini dengan merangkul mengajak warga, di situ nanti warga akan dengan sendirinya ikut aktif mendukung program ini. Contohnya saya ngambil salah satu lagi dari 13 tadi itu adalah di situ ada Oma Rembuk tadi disampaikan oleh Pak Rama. Oma Rembuk ini adalah wadah tempat untuk pertemuan tiga pilar, yaitu Babin Kamtimas, Babinsa, Pak Lurah Kades ya, dana menyelesaikan permasalahan warga yang ada di masyarakat itu, permasalahan sosial, tindak pidana ringan atau apalah ya. Jadi diupayakan datanya ke Oma Rembuk sebelum melapor ke polisi. Kalau udah menjadi LP, nanti bukan lagi ke Oma Rembuk Bu, itu nanti ke penyidik. Walaupun itu masih bisa juga restoratif justice tadi itu dengan kekeluargaan setelah ada LP nanti SP3. Tapi sebelum LP itu diarahkan ke Oma Rembuk. Nah, Oma Rembuk ini sudah digelurakan terus oleh Binmas ke seluruh Babin. Babin sudah melaksanakan dengan kades lurahnya, dengan babinsanya, sehingga ini warga akan ikut merespon karena ini bermanfaat untuk mereka. Otomatis mereka yang akan ikut berpartisipasi untuk mengaktifkan Oma Rembuk itu yang ada di desa itu. Ada lagi polisi RW. Itu kak program unggulan. Polisi RW ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu bahwa ada polisi RW loh selain Babin Kamtibmas. Setiap RW itu ada polisinya gitu. Di Jawa Timur ini ada 18.700 sekian polisi RW. Nah, ini saya harapkan seluruh warga, Bapak Ibu, pemirsa yang ada di rumah kalau mendengar yang saya jelaskan ini, mulai besok pagi monggo berbondong-bondong datang ke RW, tanya mana ya polisi RW ku. Itu adalah polisi milik Bapak Ibu semuanya. Enggak usah jauh-jauh ke Polres, enggak usah jauh-jauh ke Polsek. Langsung hubungi polisi RW itu kalau ada masalah sekecil apapun. Mau konflik dengan tetangga, masalah apa ya, gorong-gorong mungkin, masalah jalan lobang atau apa, monggo.
1: Masa termasuk masalah tanah, rumah tangga gak
2: bisa,
1: kira-kira
2: bisa, nih.
1: Bisa ya.
3: Jadi ini program ini luar biasa Bu, tidak ada yang semua unggul Bu. Ada lagi anggrek Semeru Bu.
1: Anggrek Semeru.
3: Mobil itu didesain, dimodifikasi dengan berbagai perlengkapan sarana, musik, ada nyanyinya, ada alat musiknya. Kalau ada Car Free Day gitu itu tampil Bu mobil itu. Ya, kemudian ada petugas yang ikut nyanyi di sana ngeband. Sambil kita menyampaikan himbauan Kamtibmas kepada warga dan memberikan door prize hadiah. Gitu. Jadi pasti akan antusias, semua akan mensupport gitu. Ini juga sarana untuk berkomunikasi dengan warga, menyampaikan himbauan Kamtibmas sehingga warga itu taat hukum, menghindari narkoba, menghindari kenakalan remaja. Momen-momen itu tadi yang digunakan Bu. Jadi ini juga warga akan ikut berpartisipasi di situ. Ada polisi dakwah. Jadi jangan dianggap ini yang berdakwahnya kiai aja, enggak. Ada polisi dakwah itu, ada dai Kamtibmas dari anggota umum Ibu nggih. Itu di Jawa Timur ini untuk dai Kamtibmas kita 110 orang. Ada juga dai polisi. Jadi dai-nya itu para polisi. Dijadwal jadi kutip Jumat di masjid. Kemudian si ceramah di masjid-masjid. Aktif. sama itu. Jadi pakai serban, pakai baju dinas, pakai songkok kopiah,
2: ceramah,
3: Pak Kiai ceramah agama di mimbar.
2: Yeah.
3: Oh. Itu dai kita banyak, dai-dai polisi itu dibina terus oleh Sudit Bing Tipsos kalau di Dipimas itu.
1: Oke.
3: Gitu.
1: Jadi banyak ya.
3: Banyak.
1: Dan itu seharusnya masyarakat sudah harus notice dan mau berpartisipasi berpartisipasi aktif ya harusnya.
2: Karena itu kan ujung-ujungnya akan kembali, dampaknya akan kembali dirasakan sama masyarakat juga.
1: Betul, tujuannya untuk masyarakat gitu ya. Terus apakah program Basudewa Semeru ini juga memanfaatkan digital, medsos dan lain sebagainya?
2: Ya, terkait itu
1: teknologi ya, ini terkait teknologi.
2: Ya, terkait teknologi. Kami sebelumnya kami habis ikut pelatihan juga nih kemarin. Nah, ikut pelatihan tentang TOT paham AI di Jakarta selama 3 hari gitu. Ya, jadi apa aja yang didapatkan? Tentu saja pengenalan tentang AI. Ya, pengenalan tentang AI mulai dari apa itu AI, mulai dari definisinya, terus sejarah AI bagaimana. Lalu tentang etika penggunaan AI, etika penggunaan AI yang baik itu bagaimana, gitu kan? Lalu ada lagi data dan privacy karena AI, karena kita tahu teknologi itu mudah diakses, tak terbatas ya Ning ya.
1: Betul.
2: Nah, jadi seolah-olah privacy itu tidak ada kalau kita ngomong tentang teknologi. Secanggih-canggihnya teknologi kayak mungkin device yang paling mahal pun bisa dibobol. Makanya saya bilang AI itu luas, nggak terbendung sama apapun. Jadi harus ada etikanya, gitu.
1: Apalagi ada rekam jejaknya juga.
2: Iya.
1: Yang akan sulit dihapus.
2: Iya. Ning Ana, ini fun fact atau mungkin for your information gitu Ning ya. Kita menghapus pun itu nggak sepenuhnya terhapus loh Ning.
1: Oh ya?
2: Iya. Kita harus menghapus kalau memang benar-benar menghapus.
1: Ini yang di gadget ya maksudnya atau di medsos?
2: Di medsos dan di gadget.
1: Oke. Okay,
2: Di memori pun kita kalau mau menghapus memorinya kalau benar-benar ya Ning ya, benar-benar ini kayak kalau kita ngomong benar-benar menghapus itu kalau memori kita harus bakar memori.
1: Oh.
2: Gitu. Kalau di medsos, apalagi medsos, kita harus ke pusat situ Ning. Karena internet kan luas tadi itu, enggak terbendung. Kita hapus postingan tapi di situ masih ada, masih ada datanya, dan itu bisa diakses sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab nih.
1: Iya, yang pengen memanfaatkan.
2: Iya,
1: ya. Makanya, mungkin itu ya yang garakno apa iki jenenge biyen iku artis-artis sing ke, apa video-video tidak senonoh itu.
2: Skandal.
1: Iya, skandal. Nah,
2: kan mungkin artisnya
1: langsung
2: iya, mungkin artisnya.
1: Loh, aku merasa kan yang mana?
2: Tak hapus.
1: Iya, tak hapus.
2: Gak ngerti yang kok ono mana? Nah, seperti itu. Percaya nggak percaya seperti itu. Jika kita tidak menggunakan etika.
1: Iya, lah kayak yang ngono lah, posisi di film. Kasih nggak ya, posisi saja deh.
2: Bukan untuk memorial nih.
1: Oh, untuk memorial.
2: Iya.
1: Kasus itu ini Pak, anu ya, apa intermezzo?
2: Intermezzo aja.
3: Baik Neng, ini menambahkan lagi tadi Pak Rama sudah menjelaskan tentang digital tadi program Basudewa ini kita sudah juga menggunakan fasilitas melalui medsos digital. Kita ambil contoh ya seperti Polisi RW itu ada, kita memiliki link TikTok Polisi RW. Nah, ini setiap hari Bu itu diupdate, direkap Polisi RW mana yang tidak aktif di medsos. Itu semua terlihat, terpantau, termonitor di link. Link akun para polisi RW seluruh Jawa Timur. Termasuk link TikTok Babin Kamtibmas. Kegiatan Babin sekecil apapun itu juga termonitor di link Babin. Kalau tidak muncul di link itu di hari itu berarti mereka enggak ada kegiatan. Jadi ini terpantau, direkap, diabsen oleh kami yang ada di BIN Opsional. Setiap hari kami punya tanggung jawab melaporkan ke pimpinan link TikTok Polisi RW, link TikTok Babin Kamtibmas, ada APMC. Terus tiap hari itu. Itu adalah bagian-bagian mempublikasikan keaktifan para Babin Kamtibmas, para Polisi RW, para anggota Binmas supaya dimonitor oleh masyarakat luas bahwa kita ini aktif. Yang mengemban fungsi preventif ini ternyata aktif, tidak sekedar diem duduk manis di kantor, tapi kita benar-benar menggelora. berdekat dengan masyarakat.
2: Yeah. Hmm.
3: Kalau tidak ada itu, justru kita malah nanti ditanyakan apa tugasmu, apa kegiatanmu,
2: bagaimana kinerjamu,
3: kinerjamu gitu. Hmm. Jadi ada indikator-indikator kinerja yang harus dilakukan oleh para Babinkamtibmas maupun Polisi RW ini gitu. Hmm. Termasuk kopling tadi itu juga di medsos juga muncul, mereka sedang mendekati warga dengan membawa sarana kopling itu, dengan dia bermediasi, berkomunikasi, dambil suguin kopi, semua akan terviralkan di medsos juga. Jadi Basudewo ini sudah terpublikasikan di medsos dan aktif dan selalu kita update setiap hari. Dari Polres Jajaran melaporkan hasil Basudewo ini kepada kami. Bin Opsional itu tugasnya adalah pula jianta, pengumpulan, pengolahan, penyajian data untuk menjadi bahan anak pimpinan mengambil kebijakan lebih lanjut. Jadi keberhasilan Basudewo ini bisa kami lihat dari hasil anep kami di BIN Opsional itu. Dari link-link tadi itu, dari data-data yang dikirim ke kami, kami rekap setiap minggu, kita sudah punya data itu gitu. Makanya ini terus bergelora, sampai kapan ya tidak tahu, sampai seterusnya, karena ini memang tujuannya bagus untuk masyarakat gitu.
1: Siap. Kalau masalah kendala, tadi bagus nih sudah programnya, ya kan? Apakah pernah mengalami kendala?
3: Kalau kendala pasti ada, nggak mungkin ini sempurna. Dari sekian 13 program ini, kendala juga berbeda-beda ya, Neng. Untuk yang Polisi RW lah misalnya. Kendalanya apa? Polisi RW di Jawa Timur hanya 18.700 sekian. Jumlah RW-nya 15.000 sekian. Prosentase pencapaian pemenuhan Polisi RW di tingkat RW baru 35%. Nah ini juga ada RW berarti yang belum tercover oleh Polisi RW. Siapa yang mengendalikan kalau nggak ada begini? Berarti Babinkamtibmas gitu. Babinkamtibmas juga demikian. Jumlahnya di mana di Jawa Timur ini Babinkamtibmas itu kan 6.269. Jumlah desa kelurahannya 8.484. Sehingga pencapaian Babin ini juga baru 73% dibanding desa kelurahan. Siapa yang ngendaliin desa yang belum ada Babinnya ini?
2: Polisi RW.
3: Nah, bisa Polisi RW, bisa Babin merangkap dua desa lurah. Ini akhirnya nanti kan enggak maksimal kalau dua desa dipantau. Karena kalau terlalu luas wilayahnya gitu nih, gitu. Itu termasuk dari Kamtibmas juga. Kalau dibanding dengan jumlah masyarakat penduduknya masih sangat kurang. Tapi dengan jumlah yang segitu itu, kita berupaya untuk memaksimalkan kinerja gitu. Sehingga tetap hasil dari apa ya, output dari kegiatan-kegiatan semua itu endingnya bisa positif dalam rangka menciptakan situasi yang kondusif, bisa tercapai gitu.
1: Oke. Jadi tetaplah ada kendala, pasti, tapi pastinya Babinkamtibmas tetap terus berupaya
2: semangat
1: untuk mencari solusinya.
2: Dan
1: begitu ya.
2: Saya tambahkan juga Neng, ya, kendala itu mungkin kendala sarpras ya, Neng, ya bisa dikatakan. Lalu tekanan emosional juga ada, Neng. Itu dari masyarakat sendiri yang mungkin entah tidak suka, mungkin entah tidak mendukung malah program kami. Jadi ada kita melaksanakan apa gitu, kita share di sosmed, kita melaksanakan program, gitu kita udah dikira gimmick. Gitu kita udah dikira caper.
1: Pencitraan.
2: Ya? Pencitraan. Nah, itu kan salah satu juga kendala emosional. Kendala ke psikis. Nah, kita juga harus bisa melawan itu tapi Ning. Kita juga jangan pesimis. Jadi anggota Kepolisian Republik ini khususnya
1: Jangan baper.
2: Jangan patah semangat, malah untuk memberikan edukasi, sosialisasi atau sambang-sambang. Kita tetap melaksanakan itu sesuai arahan pimpinan juga ke komandan. Tanpa harus harus kita melihat caci makian. Kita sadar kalau kita ini juga manusia, kita ada kurangnya, monggo. Kalau mau memberikan kritik dan saran, monggo. Bisa telepon 110 ataupun polisi penolong juga bisa. Gitu, Pak, kurangnya di sini loh kontennya. Oh baik, terima kasih. Nanti besok kita akan perbaiki.
1: Gitu. Jadi 110 itu juga bisa menjadi ini ya, apa namanya?
2: Bisa jadi jembatan kritik dan saran.
1: Oke.
2: Iya.
1: Baik.
2: Polisi penolong juga bisa. Pak, di sini kurang omah rembuknya ataupun pos kamblingnya kurang apa, ada keramaian, sering kali ada orang lewat gitu, dibiarin lolos. Berarti terima kasih sarannya. Nanti saya akan memberikan edukasi bahwa pentingnya ini pos kamling ini untuk menjaga masyarakat juga gitu.
1: Oke. Nah, ini kebetulan Cak Rama menjelaskan tentang apa kendala emosional ya yang bisa jadi tapi tentu tidak ya,
2: tentu
1: kayak
2: tidak.
1: Yang dialami oleh polisi gitu ya, Babin Kamtipmas sendiri. Jadi maksudnya gini, kalau sebagai personil sendiri, pengalaman-pengalaman apa nih yang pernah Cak Rama dapatkan ketika menjalankan Basudewo ini?
2: Kalau saya pribadi ini yang real ya Ning ya, yang real itu dulu saya menjalankan program kopling gitu. Nah, program kopling ini kita harapkan ada masyarakat, kita sediakan meja juga untuk mungkin tempat laporan. Okay. Jadi kita kerjasama sama SPKT gitu nih Ana. SPKT bertujuan untuk mungkin kalau mau ngelapor, mungkin hanya kalau mau sekedar curhat terkait permasalahannya monggo kan gitu. Tapi nyatanya di lapangan mungkin kita dikira pameran gitu nih. Kita hanya dimintai kopi langsung pergi. Gitu sebenarnya. Aduh.
1: Ayo cerita ngobrol.
2: Nah, ngobrol lo saya lo di sana, enggak kemana-mana gitu. Iya. Itu pertama. Itu percaya enggak percaya buat saya lo. Kok ngale, kok enggak cerita. Nanti kalau kita enggak ngasih, beda lagi nanti persepsinya orang-orang.
1: Oke. Itu jadi mari dicobok kopi nih toh.
2: Iya.
1: Dicobok kopi nih toh terus langsung nyengkel.
2: Iya.
1: Lah perasaanmu aku warung keliling.
3: Dikira. Iya. Kebetulan kopi.
2: Dikira gua cowok murahan gitu. Habis dapat kopi.
1: Harga diriku langsung rontok
2: gitu. Nah, itu. Kan tujuannya kami di sana untuk mendengarkan aspirasi, mendengarkan keluhan juga. Itu pertama. Terus kedua, ya kemarin ini baru ikut pelatihan AI. Ada salah satu medsos yang meng-share itu di Instagram. Itu komenannya banyak sekali. Berarti untuk kita paham AI, gak usah belajar bertahun-tahun ya. Cukup hanya 3 hari aja ya. Gitu. Langsung saya ini kan tujuannya Polri di sini, mengapa kita Polri ini saya mengerucut lebih luas lagi. Okay. Polri bukan Ditbitmas. Kenapa Polri mencoba untuk ini? Karena Polri untuk mencoba untuk selangkah di depan. Selangkah di depan karena perkembangan modernisasi sekarang itu udah benar-benar terjadi Ning. Bahkan kita pun mungkin saya memang belum punya anak, tapi orang tua pun pasti saya yakin lah, orang tua pun nggak pernah ngecek penggunaan HP untuk anaknya.
1: Iya.
2: Bisa jadi dia buka AI, terus habis gitu buat berita hoax, habis gitu disebarluaskan.
1: Yes.
2: Lalu kalau kena ada apa-apa nanti dikira kita nggak melaksanakan tindakan preemptif.
1: Iya. Yeah.
2: Kita lagi yang kena. Nah, betul. Padahal Polri ini tujuannya untuk melaksanakan program paham AI ini agar kita ini bisa memberikan edukasi terkait itu bahwa kamu kalau membuat berita hoax, meskipun itu dari AI, kamu nggak buat sendiri, tapi promnya kan dari kamu.
1: Iya, betul.
2: Meskipun ada undang-undang perlindungan anak, tapi kalau itu mungkin permisi membuat video AI terkait pimpinan negara, itu udah agak sulit kalau untuk dilindungi undang-undang perlindungan anak.
1: Iya.
2: Pimpinan negara dibuat video, apalagi untuk kejahatan, kan bisa saja isi videonya memicu perang nih, kita kan nggak tahu.
1: Betul.
2: Makanya tujuan kami hadir itu seperti itu, kok malah caciannya seperti itu.
1: Padahal pengen upgrade skill juga ya.
2: Salah satunya saya pengen upgrade skill juga.
1: Betul, perlu memang, karena sekarang semakin berkembangnya zaman maka semakin kita juga harus mengikuti, ya kan,
2: betul.
1: Menyesuaikan, menyeimbangkan gitu.
2: Kalau kemarin kata-katanya polisi zaman dulu disuruh keras, lalu polisi zaman sekarang disuruh ikut keras, sedangkan lawannya itu nggak bisa disuruh gitu, kita bakal ketinggalan zaman nih, gitu. Jadi polisi sekarang ya harus ngikutin perkembangan zaman sekarang, dan begitu pun polisi dulu harus ngikutin zaman perkembangan sekarang bahwa tindakan kekerasan itu udah tidak terjadi lagi.
1: Betul. Oke, nah itu tadi ya pengalaman dari Cak Rama selama pernah menjalankan atau ngelakoni tugas program
2: ya, program-program
1: yang ada di Basudewa itu ya, terutama ya. Oke, nah terus kalau dari Cak Rama sendiri mungkin apakah ada pesan yang pengen disampaikan untuk generasi muda, karena kan Cak Rama ini masih terbilang muda ya, wong sudah ya, ngaku belum punya anak. Jenzi. Tapi saya juga curiga apakah sudah punya pasangan ya.
2: Punya.
1: Oh, punya.
2: Alhamdulillah
1: ya,
2: saya tidak jomblo berarti.
1: Aku penasaran, aku mandir gurung duwe anake, pasangannya ya cek entah kemana ya kan.
2: Kesana kemari. Alhamdulillah udah, doakan aja yang terbaik.
1: Iya, segera melangkah ke jenjang yang lebih ya, resmi.
2: Doakan gitu ya, aja yang terbaik dan doakan tidak salah langkah.
1: Oh, iya, oh, iya, baiklah. Soalnya ada banyak yang salah salah langkah.
2: Iya, salah langkah.
1: Komandan ya.
2: Bukan jadi, salah pasangan lo ya, iya, salah langkah.
1: Iya, salah langkah. Eh, salah langkah bisa jadi salah pilih pasangan.
2: Oke. Okay. Intermezzo.
1: Intermezzo. Silakan. Kalau ada pesan enggak sih buat Gen Z supaya menjaga keamanan lingkungan bersama kepolisian? Ayo.
2: Kalau saya pribadi untuk anak-anak muda zaman sekarang, boleh kita itu kita tidak membatasi ruang untuk teknologi, tapi kita harus tahu etikanya, kita harus tahu aturan-aturan yang berlaku di Indonesia khususnya, gitu aja. Kita nggak membatasi kok, monggo, cuman harus tahu kita etikanya berinformasi media sosial, berteknologi itu ada etikanya dan kita harus tahu, gitu aja.
1: Iya, sojok los ya.
2: Jangan los.
1: Ojo los guys,
2: nakan gitu, children nih. Nah, habis gitu kenal, ngeklik iklan judi, ikut judi, habis gitu sampai utang-utang, nyuri, kalau kena nanti di bawah umur saya pak, aduh, padahal udah melakukan tindakan kejahatan.
1: Iya,
2: gitu
1: iya,
2: aja itu sih bahaya.
1: Ya. Ojo los lah ya. Ini perlu peran orang tua juga sih ya.
2: Perlu, sangat.
1: Wong tua saya ki sibuk kerja kabeh.
2: Ya. Dengannya sampai malam loh itu.
1: Iya. Saya menyindir diri saya sendiri. Oke. Okay. Nah, kalau dari komandan sendiri gimana nih? Apa indikator kalau program Basudewa ini sudah berhasil?
3: Oh iya. Indikator program Basudewa ini berhasil, kita bisa melihat menurunnya tingkat kriminalitas. Binmas itu kan mengemban fungsi preemptif ya Neng ya. Preemptif itu artinya kita mencegah sebelum terjadinya sebuah peristiwa. Jadi kalau kejahatan itu belum sampai terjadi bisa dicegah. Suatu kejadian itu sebelum membesar bisa dicegah. Itu berarti tanda-tanda Binmas sebagai pengemban fungsi preemptif itu berhasil sukses. Itu. Tapi kalau banyak kejadian yang itu jadi besar, nggak bisa dikendalikan, itu nanti Binmas justru dipertanyakan. Berarti pembinaan masyarakatnya, sosialisasi ke masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum, tentang rawannya kejahatan, tentang menjaga diri sendiri, tentang peran sebagai seorang polisi bagi dirinya, itu tidak berjalan, berarti ini kegagalan seorang Binmas gitu. Jadi 13 program unggulan tadi itu adalah program yang sungguh spektakuler, luar biasa, disediakan dalam rangka meningkatkan kinerja Binmas, dan endingnya adalah untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di tengah masyarakat. Itu
1: bikin gitu tuh nggak gampang loh.
2: Nggak gampang.
1: Bikin satu program aja itu nggak gampang.
2: Iya, harus dipikir nanti outputnya apa.
3: Sedangkan Omah Rembek itu Neng, di Indonesia tidak ada, hanya di Jawa Timur.
2: Hanya di Jawa Timur.
3: Itu ide dari Kapolda Pak Antoni sama Ibu Gubernur Kofifah Indar Parawansa.
1: Oh.
3: Itu kemudian di launching itu pada tahun 2023 di Mameru Polda, menjadi Omah Rembek itu.
2: Omah Rembek.
3: Enggak ada di Polda lain di Indonesia, enggak ada.
1: Ya.
3: Basudewa pun juga demikian, hanya di Jawa Timur.
1: Jadi itu kita, demi apa coba ya?
2: Demi masyarakat lu juga. Jadi kan analoginya gini Ning. Kalau di Jatim khususnya Ning ya. Yuk kita kekeluargaan. Tapi kalau di yang lain, yes, kalau mau ngelapor monggo, monggo lapor.
1: Okay.
2: Ya, analoginya kan gitu.
1: Kalau
2: yang di lain enggak ada Omah Rembek kan gitu nih.
1: Iya. Jadi kita mengutamakan, bersyukur, mengedepankan rembukan dulu nih.
2: Iya.
1: Ayo longgo bareng. Arek Surabaya kirmen ngono ya.
2: Pengen mau apa sih, Mas?
1: Pengen mau apa sih, Cak? Oke, iya. Oke, ini kayaknya udah masuk ke menit-menit terakhir ya. Berarti kita sudah di pertanyaan penutup. Komandan gimana nih untuk hari harapan dari Ditbinmas Polda Jatim sendiri terhadap perkembangan program Basudewa Semeru ke depannya?
3: Baik. Bapak Ibu, para pendengar, pemirsa yang ada di rumah dan dimanapun berada, sebagai closing statement kami, Basudewa adalah program unggulan Ditbinmas Polda Jawa Timur yang manfaatnya sungguh luar biasa. Disiapkan memang untuk masyarakat. Kami berharap kepada seluruh masyarakat Jawa Timur, mohon untuk didukung, berikan kontribusi yang maksimal dalam rangka mewujudkan tercapainya program unggulan ini. Sehingga enggak sekedar ini sebuah slogan semata, namun ada output yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Terutama adalah menurunnya kriminalitas, situasi aman, kondusif, tertib, nyaman, kehidupan di tengah masyarakat. Ketika ada petugas dari Binmas yang melaksanakan salah satu dari program unggulan ini, monggo didukung sepenuhnya, berkontribusi yang maksimal. Bersama-sama bersinergi dengan Polri, Polda Jawa Timur, khususnya Binmas, dengan warga masyarakat, yuk kita jaga Jawa Timur. Demikian.
1: Okay. Neng, terima kasih. Terima kasih. Carama mau menambahi mungkin?
2: Mungkin kalau saya, sinergi antar warga dan kepolisian melalui deteksi dini, pos ronda, serta komunikasi yang baik, baik itu adalah kunci nih untuk meredam segalanya. Gitu. Jadi okay. Ya, dan saya imbau banget ini terkait Gen Z tadi. Okay. Ayo orang tua, jangan hanya habis pulang kerja langsung duduk, mandi, lihat HP. Monggo ditanyain anaknya.
1: Iya.
2: Kabarnya hari ini gimana, nak? Apa yang anak, apa mungkin adik lakukan hari ini, apa aja? Terus ada kesulitan apa? Biar anak itu punya teman untuk curhat, bukan curhatnya ke AI.
1: Betul.
2: Gitu. Karena AI sejatinya itu enggak 100% benar. Karena AI itu sejatinya enggak 100% benar, karena AI juga yang membuat manusia.
1: Betul.
2: Ya, banyak sekarang soalnya kasus-kasus dikit-dikit itu ke AI nih. Itu udah zona merah namanya.
1: Iya, iya. Gitu. Betul. Oke, mungkin kalau saya juga boleh berbagi tips masalah Gen Z, anak-anak muda, gayen sibuk anakmu, bener. Caning yo.
2: Bener.
1: Melokno kegiatan apa? Kalau aku sih ya anakku iku tak melokno voli, melok nang klub, melok iki wis mbuh saiki anakku iku penggaweane teko isuk sekolah, sore voli, basket. Oh, sampai iki sekarang masih latihan dia.
2: Mau lomba, persiapan lomba nih?
1: Enggak juga sih. Tapi untuk yang lomba tadi sore.
2: Oh, malah tadi sore. Sampai malam ini mungkin ya sparring-sparring kecil gitu ya.
1: Iya, beda-beda latihan. Yang tadi sore basket, yang ini volley sekarang. Kalau yang basket mau lomba memang. Cide Polda.
2: Itu basketnya. DBL itu.
1: Yes. Doain ya.
2: Benar. Amin.
1: Anakku tak bikin sibuk memang.
2: Iya, amin.
1: Cek gak ono waktu geng ini.
2: Iya, benar nih.
1: Ya aku gitu. Boleh pegang ini kalau waya butuh tok.
2: Iya. Karena komunikasi juga penting kan,
1: ya,
2: lewat sarana telepon kan.
1: Betul sekali. Oke, aduh seru banget obrolan malam hari ini. Terima kasih banyak Komandan. Terima kasih.
3: Sama-sama.
1: Bribtu udah hadir di malam hari ini di Dialog Siskamling. Jangan bosan-bosan ya untuk sharing terus tentang program-program dari Polda Jatim nggih. Matur nuwun sangat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, Janing, mari ini ada geser ya nang acara selanjutnya. Ojo nang dindi. Aku ojo ditagi-tagi lo janji yo. Iki soalnya mari ini lagune nagih janji judule Janing yo. Sugeng midhangetaken.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Janing sampai yang cek nang Tanjung Perak malam karo aku Anriangga, dan kita masih akan melaju sampai nanti malam ya Janing ya, menjelang jam 12 malam. Nah gawe selanjutnya iki panjenengan saged mirengaken beberapa gending Janing sing sampun disiapno nggih, diantarane ono krepek telo pohong. Apa kok ilatku ki moro-moro kok rada kemen Inggris dan kemen Indonesia ya Caning ya. Tapi kan memang kita Indonesia ya Caning ya. Jadi krepek telo pohong. Nah, terus ana dadiati, Malioboro, soto branggahan, ana pisan mung seliramu Caning ya. Oke deh, kalau begitu kita dengerin langsung yuk.

Propapat dalu niki kita bakalan mlebet teng adicara ketiban sampur Cakning. Enten beberapa gending Cakning nggih langsung mawon kita mirengaken.

Dan teraktual. Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak ning Museum Surabaya utawa sing dikenal Museum Siola ana nang dalan Tunjungan Surabaya. Gedung museum iki dibangun tahun 1880 karo Robert Ledlow biyen dadi pusat perbelanjaan. Tapi nang tahun 1943 gedung iki berhasil dikuasai Jepang. Tahun 1950 gedung iki diambil alih pengusaha lokal terus dijenengi Gedung Siola. Nang jaman iku dadi salah siji mall pertama nang Surabaya. Tahun 1998 gedung iki ngalami krisis moneter sing dampake gak beroperasi maneh aktivitas perekonomiane. Cak Ning mulai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Tri Risma Hari ini tahun 2015, gedung iki didadekno mall layanan publik satu pintu Pemkot Surabaya. Sakliyane iku, ya mulai dibangune Museum Surabaya sing bertujuan mengedukasi masyarakat tentang sejarah Surabaya mulai wali kota pertama sampai benda-benda bersejarah liyane. Gak ninggalno kesan kuno, Museum Surabaya saiki duwe sekitar 1000 macam koleksi. Mulai foto, pakaian adat Surabaya, batik Surabaya, replika wayang, alat musik kuno, dokumen kuno, sampai data arsip kependudukan masa penjajahan Londo tahun 1837. Dadi gak heran Cak Ning, Museum Surabaya melbu salah siji destinasi wisata unggulan sing akeh dikunjungi wisatawan domestik sampai internasional.

0: ne wulan Agustus. Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia le.
1: Oh ala, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
0: Iya le, ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan, sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok le, tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho le, memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males ya.
1: Ya Bu, ya wis, aku tak melu ngewangi ibu masang bendara nang ngarep omah.
0: Ya, ngono lho le. Iki baru generasi muda

Cak Ning, lak bener rumangsa males maca buku, coba gawe seneng maca buku teko awake dhewe. Iki lho Cak Ning, ana trik marek carane sing iso nggarai peno minat maca buku. Sing kesiji, maca buku sing disenengi. Contone, lek peno seneng maca buku fiksi, coba targetno rutin maca buku fiksi sing kudu diwaca saben wulan. Sing keloro, nentokno swasana maca sing nyenengno. Dadi, lek peno rumangsa nyaman pas maca buku, iku bakal gawe swasana sing enak gawe maca buku. Sing ketelu, nentokno wektu sing tepat. Peno yo iso nentokno wektu sing tepat kanggo maca buku. Contone, pas mulai teko kantor nganggo transportasi umum, utawa pas lagi ngopi nang kafe. Sing kepapat, ngunjungi fasilitas lan infrastruktur. Fasilitas sing dimaksud kaya perpustakaan utawa teko nang toko buku. Pentinge budaya maca yaiku kanggo mbangun keterampilan. Dek luwe akeh lho, luwe akeh sisan keterampilan peno. Sejatine ora mek keterampilan tumindak, tapi keterampilan liyane kaya nata tembung nang tulisan karo liyan-liyane. Iki bakal mantu peno gawe cepet ngerampungno tugas-tugase peno lho Cak Ning.

ini, Museum Bank Indonesia sing ono nang Dalan Garuda Surabaya dibuka tanggal 27 Januari 2012 sing biyen dadi Bank Sentral Hindia Belanda nang Batavia. Sakwise merdeka, gedung iki difungsikno sebagai Bank Indonesia sampai tahun 1973. Bangunan

0: Lokasi wisata Kota Lama Surabaya sing akeh dikunjungi masyarakat. Cak Ning, mlebu musim pancaroba kudu diimbangi pola hidup sing sehat supaya tetap aktif jalani aktivitas sak ben dinoe. Perubahan cuaca sing gak menentu iki iso nglemahno kekebalan daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh rentan kena penyakit kaya flu, watuk, pilek, meriang. Nah, sing bahaya maneh kejangkit demam berdarah. Nah, iki ono coro gawe njogo kesehatan tubuh pas wayahe musim pancaroba. Siji, konsumsi buah lan sayur. Loro, hindari mangan sing berlemak lan pedes. Telu, ngombe banyu putih. Papat, ngurangi rokok lan batasi konsumsi kafein. Limo, olahraga ringan lan istirahat sing cukup. Enem, gawe pelembab ben kulit gak kering. Pitu, rajin cuci tangan. Walu, cepet nang dokter nek ngalami gangguan kesehatan.
1: Waduh, waduh. Musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
2: Ning Sri. Ono apa sih? Kok sawangane iki gopo kabeh?
1: Iki lho Bu RT. Saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
2: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene. Tak kandhani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti. Di antarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to, kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah. Dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
1: Nggih Bu RT. Lah yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngersi got-got ambek babati suket ben tambah resik kampunge.
2: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
1: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
3: Cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis rampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan, mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngurugakno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampungke saiki.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lpprri.

0: 20 Mei ben taune diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional sing dimaknai sebagai titik awal bangsa Indonesia bangkit lan memiliki jiwa nasionalisme lan rasa persatuan. Kebangkitan Nasional didasari lahiri organisasi Budi Utomo tanggal 20 Mei tahun 1908 sing dinilai dadi tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia ngewujudno sebagai bangsa sing merdeka. Organisasi Budi Utomo duwe tujuan majukno pendidikan lan derajat bangsa Indonesia sekaligus dadi wadah kalangan pemuda terpelajar nyatukno suara melalui semangat lan ide-ide sing iso menginspirasi gawe organisasi liyane sing ono nang seluruh pelosok tanah air supaya bangkit melawan penjajahan. Tokoh penting pendiri Budi Utomo diantarane Dr. Sutomo, Soekarno lan Ki Hadjar Dewantoro dadi contoh nyata bangsa Indonesia mampu bangkit melalui berbagai organisasi sing muncul nang seluruh wilayah Indonesia. Mergo iku janing Hari Kebangkitan Nasional dadi momen penting sejarah bangsa Indonesia gawe ningkatno semangat persatuan, kesatuan lan nasionalisme iso tetap terjaga.
1: Ojo sampe awakmu kekurangan ngombe, rek. Nek awakmu kurang ngombe banyu putih, awakmu isok tadi lemes, mumet, lan gak konsen. Apa maneh isok gawe penyakit serius nang ginjalmu. Kabeh aktivitasmu pasti keganggu. Kelenjar getah bening yo keganggu, sing gawe imunitasmu mudun. Kurang ngombe isok nyebabno macam-macam penyakit. Kaya to, dehidrasi. Nah, badan iki gak cukup cairan, isok gawe lemes lan pusing. Masalah ginjal, banyu iku penting kanggo nyaring racun nang ginjal. Infeksi saluran kemih, sebab kurang banyu iku isok nyebabno infeksi. Konstipasi, banyu sing kurang isok nambah masalah sembelit. Penyakit kulit, kulit isok dadi kering lan pecah-pecah. Makane, kudu terus ngombe banyu sing cukup supaya kesehatan tetap terjaga. Dadi, ojo males ngombe banyu, utamane pas cuaca panas. Ngombe 8 gelas saben dino. Jaga kesehatanmu ben awakmu tetap seger lan semangat. Pesen iki disampaikno kanggo ngelingno Cak Ning kabeh ben tetap sehat lan kuat.
2: Waduh, musim udan teko, bakal akeh sing nek penyakit, penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
3: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
2: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
3: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopo, kene-kene tak kandani ning upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh koyok toh kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane galakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
2: Nggih Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki dikencarno maneh kerja bakti kae ngersi got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
3: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
2: Boten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampai no informasi iki nang tonggo liyane ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
4: Ayo cegah penyebaran demam berdarah. C
3: ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

Cak Ning, filosofi ragam corak batik Pandalungan sebagai identitas kultural Kutha Probolinggo duwe corak khas sing dipengaruhi daerah sekitari, yaiku Pasuruan ambek Situbondo. Ciri khas batik iki ana nang kombinasi warna terang lan peteng sing mencermino perpaduan suku Madura lan suku Jawa. Warna sing cerah, abang, kuning lan ijo ngelambangno keberanian. Sakliyane iku warna sing peteng mewakili ketenangan. Batik Pandalungan warnoi sering digabungno karo teknik gradasi sing ngekei efek bayangan lan unik. Corak werna duwe filosofi sing kental karo nilai-nilai kultural Kutha Probolinggo sekaligus nggambarno kekayaan kearifan lokal mulai tradisi, sumber daya alam, lan keseniane. Dadi Cak Ning, batik Pandalungan dikenal sebagai ciri khas budaya Probolinggo.

0: Apa dek? Apa kamu nangisiku?
1: Ben jujur karo aku mas. Oh si Ben singit untuk aku.
0: Apa? Gak ono sing tak singit untuk karo
1: aku. Aku membengi ngonangi nang HP sampean lo mas. Gak usah bojo. Si Ben main judi online kan.
0: Sepurane yo. Tapi aku mek iseng kok iku.
1: Manggane, Mas. Wis 3 bulan. Aku gak sepergi itu mek bulanan, Mas. Wis. Lek koyo ngene iki, aku tak ngalih teko omah iki.
0: Lho, sepurane.
2: Podho koyo narkoba ambek alkohol. Judi online gawe wong kecanduan. Liyane iku iso bubrahno urip diantarane perduwean, ngerusak emosi, barek kesehatan. Ayo bareng-bareng awak dhewe brantas judi online.
3: Caning penyakit campak ojo diremehno. Mergo penyakit iki disebabno infeksi virus morbilivirus sing nyerang saluran pernafasan ambek cepet nyebar lewat udara. Virus iki iso nggarai mudune daya tahan tubuh, kurangi nafsu makan, muncule bercak abang nang kulit karo demam tinggi. Nah, iki ono coro penanganan nek sampean kena penyakit campak. Yoiku, sing pertama, konsumsi banyu putih sing akeh. Keloro, ngombe obat penurun panas. Kaping telu, konsumsi vitamin A. Terus, sing kepapat, istirahat sing cukup. Kelimo, konsumsi makanan bergizi. Terus, sing keenem, hindari berinteraksi barek wong sing rentan tertular, diantarane lansia karo anak-anak. Sing kepitu, Cak Ning, segera nang dokter utawa puskesmas terdekat nek ngalami sesek napas, kejang, karo suhu tubuh tetep panas. Sing terakhir, sing kewolu, gawe antisipasi pencegahan, lengkapi awake mbarek vaksinasi campak utawa vaksin MR gawe anak-anak.
4: Cak Ning, penawis ro gurung. Surabaya saiki duwe ikon anyar sing gagah perkasa. Dudu perkara mall anyar utawa nggon sing hits, tapi perkara sejarah lan kebanggaane awake dhewe. Saiki wis ngadeg jejeg patung Sawunggaling. Patung Sawunggaling iki Cak Ning ana ning daerah Wiyung. Toko legenda sing kondang karo jagone lan jiwa kesatriane iki siap ngancani lan jogo arek-arek Surabaya. Gak mung gawe pameran mripat, patung iki ngelingno dhewe ben tetep duwe balung wesi. Gak gampang sambat, barek terswani ngadepi tantangan. Mangkane Cak Ning, ojo mong ngelamun ae pas liwat kini. Coba delok dilu, terus jupuo semangate. Ayo jogo bareng-bareng fasilitas kutho awak dhewe, ojo dicoret-coret, opo mane ditinggali sampah, isin karo jagone. Surabaya wani, Sawunggaling jiwane awake dhewe. Pesen iki disampaikno RRI Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anuryangga.

Mutiara Hikmah Saripati Tuntunan Hidup. Dalam hidup ini akan selalu ada cobaan untuk menguji seberapa kuat iman kita kepada Allah. Namun, Allah tidak akan memberikan cobaan atau masalah yang tidak dapat ditanggung oleh hambanya, tetapi cobaan yang dapat diselesaikan oleh hambanya.

Janing, sampun wancine kula pamit undur diri saat sampune siaran sedinten iki, Kamis tanggal 30 Juli tahun 2016. Sedoyo kerabat kerja program apapat Radio Republik Indonesia Surabaya FM 96,8 MHz, kula aneriangga ngaturaken nedon nerimo kangge sesarengan sampean. Kalian ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih benjing. Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Iwak pindang tengah segoro. Ayo tumandang, bangun negoro.

Cak Ning Suku Nginjang, kangge wilayah Surabaya, ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya, siaran malih ngangge frekuensi FM 96,8 MHz, dinten iki dinten Jumat tanggal 31 Juli tahun 2016. Saking Dan Pemuda 82 ngantos 90 Surabaya, kula ngaturaken sugeng midhangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngatos 90 Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4, RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing caning, sarangan kalian kula Chandra, saged kepangi malih dinten niki, dinten Jumat tanggal 31 Juli tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten niki monggo sarang-sarang midhangetaken Cahaya Pagi diterusaken lontong balap. Tapi sakdere niku monggo kita sarang-sarang midhangetaken pengajian Al-Qur'an sing disampaikan Mbak Ca Abil Malik Mbak surat Ali Imran ayat 95. Sugeng midhangetaken. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

0: Cak Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing Cak Ning sarangan kalian Chandra wonten serangkaian Tanjung Perak Pagi. Saiki jam 5 Cak Ning nggih wancine kita midhangetaken siaran Hadicara Cahaya Pagi edisi dinten niki Jumat tanggal 31 Juli 2016. Cak Ning dinten niki pastine Cahaya Pagi sarangan kalian narasumber sing pasti bersama dengan kita Cak Ning nggih bakal membahas sebuah topik. Mau menawi Cak Ning mangke enggak ada pertanyaan baik itu di dalam topik ataupun sedikit di luar topik, silakan sampean iso gabungan lewat WA 089602111968 melalui chat, tapi yo iso telepon 031546296161. Cak Ning, dinten iki kita sarangan kalian narasumber. Dinten iki kita terhubung kalian Ustadz Muhammad Abdullah, Sarjana Hukum Islam, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sukolilo, Kemenag Kutha Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Abdullah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cak Chandra dan para pendengar semuanya.
1: Nggih, alhamdulillah kita sarang-sarangan male wonten di Cara Cahaya Pagi nggih Ustadz nggih. Gih, Ustadz, dinten iki sehat?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cak Chandra, Birbun.
1: Alhamdulillah, sehat jasmani, rohani, dan semuanya. Amin. Baik. Ustadz, dinten iki kita bakal bahas topik seputar The Miracle of Productive Waqf. Ya. Jadi, ini adalah sebuah keajaiban dalam wakaf produktif, ngoten nggih. Jadi, ini keajaibannya apa sih, Ustadz? Apakah kita ada di negeri dongeng, nah kan ngomong miracle niku kan keajaiban-keajaiban yang orang akan berpikir iki, waduh iki kita akan dibawa dalam suatu negeri dongeng sing indah-indah ngoten lho Ustaz ki pastikan. Terus juga produktif wakaf iki ya apa maksudnya? Wakaf itu kan sifat kerja ngoten ki. Sifat tindakan ngoten nggih. Lalu produktif yang bagaimana ini? Monggo dijelaskan lebih dahulu muka di masa seputar topik kita dinten iki, The Miracle of Productive Waqf, nggih. Ustaz Abdullah silakan menyampaikan muka di masa terlebih dahulu. Sumangga.
2: Nggih. Matur nuwun Cak Chandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita diberikan limpahan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam lingkupan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Limpahan nikmat-nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat yang agung yakni nikmat iman Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Sugeng enjang sedoyo, salam sehat, salam penuh berkah untuk Cak Ning, para pendengar setia RRI Pro 4 Surabaya dimanapun panjenengan berada. Pagi hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan dalam program Cahaya Pagi. Tema yang kita renungkan bersama adalah sebuah tema yang menarik, The Miracle of Produktif wakaf, yakni keajaiban wakaf produktif, investasi abadi untuk kemaslahatan umat. Tadi kalau disebutkan oleh Cak Chandra, seperti negeri dongeng keajaibannya. Tidak, ini bukan cerita dongeng, tapi kenyataan yang sudah berjalan, keajaiban daripada wakaf ini, terutama wakaf produktif, Ini yang akan kita kupas pada pagi hari ini. Cak Ning, kalau hari ini kita membeli sebuah mobil, 5 tahun lagi nilainya pasti turun. Kalau kita membeli handphone, beberapa tahun kemudian sudah berganti model. Kalau uang kita simpan di rumah, nilainya bisa berkurang karena inflasi. Hampir semua investasi dunia memiliki risiko, mempunyai risiko masing-masing. Tetapi ada satu investasi yang justru semakin bernilai ketika diberikan. Semakin lama, semakin besar manfaatnya. Bahkan ketika pemiliknya telah meninggal dunia pun, investasi itu tetap memberikan keuntungan. Bukan keuntungan berupa rupiah, tetapi keuntungan berupa pahala yang terus mengalir. Investasi itu bernama wakaf. Inilah investasi yang tidak mengenal kata rugi. Investasi dunia sekaligus investasi akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahuinya. Jadi barang yang kita cintai ini kita infakkan. Ayat ini menjadi inspirasi banyak sahabat Rasulullah setelah diturunnya ayat ini. Untuk kemudian mewakafkan harta terbaik mereka. Bukan harta yang sisa-sisa tidak, tapi harta terbaik mereka. Mereka sisihkan. Harta yang paling dicintai, bahkan beberapa sahabat itu membanggakan hartanya punya kebun, punya ini. Punya harta yang dicintai. Ini kemudian diwakafkan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza matabnu adama qata'a amaluhu illa min thalasin, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah." Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Para ulama menjelaskan, wakaf merupakan bentuk sedekah jariah yang paling nyata. Karena pokok hartanya tetap ada, sementara manfaatnya terus mengalir. Apa itu wakaf produktif? Cak Ning, selama ini kalau mendengar kata wakaf, yang terlintas dalam pikiran kita biasanya adalah masjid, musola, atau makam kuburan, itu makam wakaf. Maka tidak hanya itu sebenarnya. Syariat Islam memandang wakaf jauh lebih luas daripada itu. Secara sederhana, wakaf produktif adalah harta wakaf yang pokoknya tetap dijaga, sementara hasil pengelolaannya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat. Misalnya, tanah wakaf dibangun pertokoan. Hasil sewanya dipakai membiayai madrasah, pesantren, TPQ, sekolah. Kemudian ada sawah wakaf. Alhamdulillah saya menyaksikan beberapa pondok pesantren besar di Jawa Timur ini memiliki sawah wakaf, pondok-pondok besar itu. Ada Lirboyo, ada Sidogiri, ada pondok-pondok besar yang lainnya. Itu punya wakaf sawah. Sawah pemberian, kemudian diwakafkan hasilnya untuk operasional pesantren. Maka ada juga untuk anak yatim, wakaf hasilnya untuk anak yatim. Ada kebun wakaf, hasilnya untuk beasiswa santri. ada rumah sakit wakaf, sekolah wakaf, panti asuhan wakaf, bahkan sekarang berkembang wakaf uang yang dikelola secara profesional. Pokoknya tetap ada, namun hasilnya ini untuk sosial. Inilah yang disebut wakaf produktif. Pokok hartanya tetap, manfaatnya terus berkembang. Perbedaan wakaf produktif dan wakaf langsung bukan berarti wakaf masjid atau musola kurang utama. Justru masjid, musola, pusat ibadah umat. Namun di samping wakaf yang langsung digunakan untuk ibadah, Islam juga mengajarkan wakaf yang dikelola sehingga hasilnya terus menghidupi berbagai kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Karena itu, keduanya saling melengkapi. Masjid membangun spiritual umat, sementara wakaf produktif memperkuat kesejahteraan umat. Keduanya sama-sama penting dan sama-sama berpahala. Jadi, mungkin Cak Ning jika mendapati masjid, musola sudah banyak, sedangkan ingin punya jariah, maka liriklah ya alternatif wakaf produktif untuk kemudian kemanfaatannya sosial umat. Jadi Cak Ning yang dirahmati Allah, kalau kita ingin mengetahui seperti apa wakaf yang benar, tentu kita harus belajar kepada teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, pekerjaan besar pertama yang beliau lakukan adalah bukan membangun istana, bukan pula membangun pusat perdagangan. Yang pertama beliau bangun adalah masjid. Masjid menjadi pusat ibadah, pusat pendidikan, tempat musyawarah, bahkan pusat pelayanan masyarakat. Tanah yang akan dibangun Masjid Nabawi di Madinah itu adalah milik anak yatim. Dua anak yatim dari Bani Najjar, yakni Sahil dan Suhail. Karena rasa cinta kedua anak ini kepada Rasulullah, keduanya menawarkan tanah itu secara cuma-cuma. Namun Rasulullah menolak menerimanya secara gratis. Beliau bersabda bahwa tanah tersebut harus dibeli dengan harga yang layak. Akhirnya tanah itu dibeli sekitar 10 dinar emas. Dengan kemudian beberapa sahabat ikut membantu untuk Rasulullah memiliki tanah itu. Setelah menjadi milik Rasulullah, tanah tersebut kemudian dipergunakan untuk membangun Masjid Nabawi. Dan inilah ada contoh langsung dari Rasulullah. Pertama kali contoh dicontohkan oleh Rasulullah, yakni wakaf Masjid Nabawi. Sebagaimana kita bisa mengunjunginya jika kita haji dan umroh. Jadi pertama Rasulullah mengajarkan kejujuran ya, dari kisah tersebut, keadilan dalam memperoleh harta. Kita mencari harta, harta yang halal, yang barokah dari pekerjaan kita. Ya. Harta kita untuk membeli harta, tanah, lahan. Kemudian beliau menunjukkan bahwa harta yang telah dimiliki, harta yang sangat berharga itu telah dimiliki secara sah, dipersembahkan untuk kemaslahatan umat. Jadi mungkin demikian Cak Chandra, Cak Ning ya, yang sering belum kita. Seorang tokoh Yahudi Madinah bernama Mukhairik memutuskan membela Rasulullah. Beliau mendapatkan hidayah ya, setelah menganut agama Yahudi. Tahun-tahun kemudian mendengar bagaimana ada nabi akhir zaman. Kemudian beliau memutuskan untuk masuk Islam, membela nabi. Sebelum berangkat ke medan perang, ia berpesan, apabila aku gugur dalam perang nantinya, seluruh hartaku menjadi milik Rasulullah, menjadi milik Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka aku hadiahkan semuanya untuk Nabi Muhammad. Mukhairik akhirnya gugur dalam perang Uhud, Rasulullah menerima harta tersebut berupa 7 kebun kurma. Kebun-kebun ini kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan umat Islam. Hasilnya digunakan membantu fakir miskin, Ibnu Sabil, tamu, menjamu tamu, kebutuhan sosial masyarakat lainnya. Maka inilah contoh wakaf produktif yang kedua setelah Masjid Nabawi adalah wakaf Rasulullah. Kemudian beliau menerima hadiah setelah mendapatkan 7 kebun kurma, beliau wakafkan dan produktif hasilnya untuk kebutuhan umat. Demikian Cak Chandra yang dapat kami sampaikan untuk mukadimah materi. Kita bisa kita sambung kemudian bagaimana praktek wakaf para sahabat, bagaimana praktek wakaf kemudian para generasi-generasi Islam selanjutnya, para ulama. Mungkin demikian Cak Chandra.
1: Baik,
2: apa bisa kita lanjutkan atau kita jeda, bagaimana Cak Chandra?
1: Baik, kita lanjutkan Mawan. Baik, matur nuwun Ustadz Abdullah sampun menyampaikan mukadimah seputar topik kita dinten iki nggih bahwa the miracle of productive wakaf itu memang nyata adanya. Dalam artian ngeten Ustadz nggih. Ngomongno wakaf itu Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan sejak dulu ngoten nggih bahwa wakaf itu iso sangat produktif gitu. Bahkan sampai saat ini juga masih bisa kita nikmati. Ya kan dengan adanya Masjid Nabawi sampai sekarang kan ya iso kita ya bisa kita manfaat bisa kita nikmati ngoten nggih wujute ngoten lho. Nah, sedangkan kan memang di secara nyata nggih di kehidupan sosial iku ono lho ustaz sing rebutan sing wakaf misale bae biyen wis ngwakafno gawe lahan masjid. Tapi putu-putune iku suwe-suwe akhire horek. Podo gak rela iku diwakafno. Dadi akhire iku kaya pengen direbut kembali, ngoten. Nah, contoh-contoh seperti itu gimana itu Ustaz ge? Tapi ada itu Ustaz gitu ge. Padahal ya wis diwakafno ambek bae biyen ngono lho, tapi ketika bae wis gak ono, anake podo ya apa putu-putune iku padha pengen ngehaki maneh. Terus bagaimana itu solusi-solusi hal-hal yang seperti itu Ustaz? Dari kacamata Ustaz bagaimana?
2: Ini fenomena yang menarik ini Cak Chandra yang diungkap Cak Chandra ini. Kebetulan di KUA Sukolilo kami ditunjuk penyuluh yang menangani tentang wakaf. Kami dapati di tengah-tengah masyarakat fenomena wakaf yang kemudian bisa memilukan ya. Cerita seperti yang disampaikan oleh Cak Chandra dulu mbahnya ini saya wakafkan untuk umat, untuk pesantren, kemudian ada untuk musola dan untuk kebaikan yang lainnya disebutkan, tapi kemudian ada yang menggugat. Bahkan, ya, na'udzubillah, ya, semoga tidak terjadi pada kita, ada pesantren, ya, sebuah pesantren kecil, ya, pesantren kecil. Dulu, ya, kalau bukan pesantren besar yang banyak santri, tapi tempatnya ngaji, tempatnya nyantri, tempatnya ngaji. Kemudian tidak bisa meneruskan anaknya, tidak ada yang mengajar ngaji, cucunya ya sekarang tiba di cucunya ini akhirnya tempatnya yang ada beberapa lokal itu ada 2 ruang 3 ruang sekarang jadi kos-kosan. Nah ini fenomena di tengah-tengah masyarakat. Maka perlunya kami dari KUA ya bersama-sama dengan para ulama, para kiai mensosialisasikan yang namanya ikrar wakaf secara sah di KUA sehingga mendapatkan akta ikrar wakaf. Kalau kita punya tanah dan kita jual ya, kita perlu ke PPAT, pejabat pembuat akta tanah, ya, notaris. Tapi kalau panjenengan punya tanah, kemudian tanah itu tidak ingin diubah peruntukannya, maka datanglah ke PPAIW. Secara ex officio, kepala KUA adalah PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Maka di sini wakaf lisan yang dulu terjadi pernah disampaikan oleh mbahnya, dan kita ingin ini mbah ini, bagaimana ini bapak ini telah mewakafkan itu untuk jangan-jangan anaknya nanti direbut, maka pengurus kampung, pengurus musola atau pengurus ini, datanglah ke KUA. Pak, itu sudah diwakafkan. Salah satunya, keluarganya diajak sehingga dibuat akta ikrar wakaf. Kalau sudah ada ikrar wakaf, kemudian ditunjuk secara sah nadirnya, pengelolanya, dan kemudian mendapatkan dari BWI, didaftarkan di BWI, Badan Wakaf Indonesia, maka harta ini sudah lepas dari kepemilikan, dikembalikan kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepengurusannya ini oleh nadir. Miliknya bukan milik siapa-siapa lagi. Dulu milik si A, si B. Sekarang sudah bukan orang lagi pemiliknya. Pemiliknya Allah, dikembalikan kepada Allah. Pengelolanya namanya nadir. Ini ditetapkan oleh KUA. Siapa nadirnya? Bisa nadir perorangan, bisa nadir badan hukum organisasi, dan nanti diawasi oleh BWI. Sehingga tidak sampai keluar dari peruntukannya sampai akhir zaman. Jadi demikian cara penjagaan regulasi tentang wakaf sekarang itu seperti itu. Tidak hanya ya kalau zaman dahulu cara lisan, iki tak gawe iki, iki tak gawe musola. Sekarang ini sudah tidak bisa seperti itu, harus didaftarkan. Kalau tidak ingin kasus yang disebutkan Cak Chandra tadi itu terjadi, maka datanglah ke KUA. Maka ten Cak Chandra. Okay,
1: baik. Okay. Jadi sempun disahkan ngoten nggih. Soalnya emang fenomena itu bisa saja terjadi. Soalnya apa jenenge apa ya? Hati orang itu kan Allah membalak-balik hati kan. Orang itu iso meni bubur, menene maneh iso dadi santen ngoten nggih Ustaz nggih, gak mesti ngono lho. Lah saiki karep diwakafno meneh-meneh moro-moro kepingin nggih kos-kosan. Nah kan ngoten niku. Ya kan? Jadi memang kalau udah disahkan ngono wis gak ono sing gugat-gugat maneh wis ngoten nggih. Nggih. Baik. Caning monggo sampean lak kepingin bertanya silakan nggih sampean ajukan ning 089 602-111-968. Niki wonten Cak Agus di Sidoarjo niki Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam monggo.
1: Nggih. Pertanyaan ngeten. Ustaz, agar harta wakaf produktif berkembang pesat dan tidak mangkrak atau merugi, kriteria dan transparansi seperti apa yang harus dimiliki oleh para nazir di era modern saat ini Ustaz? Apa harta agar wakaf produktif berkembang pesat dan tidak mangkrak atau merugi, kriteria dan transparansi seperti apa yang dimiliki oleh para nazir di era modern ini Ustaz?
2: Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus Cak Andra, karena langsung menyebut nazirnya, pengelolanya. Tentu kita punya harta dan diwakafkan, itu tidak ingin harta ini hanya diam begitu saja, tapi terus makin digunakan, dimanfaatkan oleh orang banyak, maka makin senang kita. Ya, ada fenomena bagaimana di masyarakat itu sudah diserahkan kepada sebuah kepengurusan, ya. Kemudian tidak aktif kepengurusannya ini, nadirnya ini, sehingga mangkrak istilahnya. Kok mangkrak iki berang tahun ini, sehingga terjadi kemudian tidak manfaat. Maka kalau tadi transparansi di panjenengan tentukan, kita tentukan nadirnya, karena wakif yakni orang yang berwakaf, orang yang punya harta yang akan diwakafkan itu namanya wakif. Ini berhak menentukan wakif, penadirnya, pengelolanya. ya nadir bis. Nadir adalah pengelola wakaf yang akan menjalankan wakaf ini nanti, mengelola kemanfaatannya untuk disampaikan kepada umat, untuk dimanfaatkan oleh umat, maka ini nadir. Dan nadir ini bisa nadir perorangan. Nadir perorangan itu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, minimalnya itu kemudian ada 2 anggota. Bisa juga nadir badan hukum. Badan hukum yayasan maupun badan hukum organisasi. Nah, setiap 5 tahun sekali ini ada pengesahan nadir. Kalau sepeda motor itu sudah tahu semua orang bahwa sepeda motor ini adalah milikmu. Tapi kenapa kok setiap 5 tahun harus didaftarkan lagi? Ya itu aturannya. Begitu juga dengan wakaf. Wakaf sudah tahu ini, tapi kemudian 5 tahun sekali datang ke KUA, kemudian disahkan kembali nadirnya. Jadi 5 orang tadi itu nadir perorangan bisa tetap jadi nadir setelah disahkan kembali. Nah, kalau setelah 3 tahun, 4 tahun, ternyata ada yang meninggal, maka wajib kemudian diangkat nadir yang lain lagi. Sehingga setelah 5 tahun disahkan lagi. Nah, kalau memang ada orang-orang yang amanah, silahkan ditunjuk nadir perorangan. Namun jika kita khawatir kita atau tidak adanya orang-orang yang memang mampu, maka pilihlah nadir dari badan hukum. Oh, itu saya percaya yayasan itu. Dia telah mengelola, yayasan itu mengelola sekolah, mengelola panti asuhan, mengelola kok amanah ya. Ini diserahkan nadirnya yayasan. Kemudian saya ini dari kecil saya ini adalah orang Muhammadiyah. Dari kecil saya orang NU. Dari kecil keluarga saya kulturnya adalah organisasi ini umpamanya. Maka badan hukum organisasi saya wakafkan ke NU. Saya wakafkan ke Muhammadiyah. Ini adalah nadir yang berupa badan hukum. Maka kami alhamdulillah tahun 2025 kemarin ada penganugerahan dari Kementerian Agama untuk Surabaya kota wakaf. Karena penyelenggaraan wakaf terbanyak se-Indonesia di Surabaya tahun 2025 kemarin. Dan yang terbanyak di Surabaya itu di Kecamatan Sukolilo. Alhamdulillah kami berkesempatan mendampingi masyarakat ada sekitar 40 peristiwa wakaf di tahun 25 kemarin. Jadi demikian Jak Chandra, bahwa kita bagaimana kalau sudah dipilih nadir, insya Allah nadirnya itu akan diawasi oleh BWI, Badan Wakaf Indonesia, dan tentunya oleh masyarakat. Jadi agar amanah ya, agar bisa produktif, pastikan

0: Oh, pokoknya jaluknya sing ngurusi wong iki. Nah, secara spesifik orang itu ngomong. Berarti itu kayak gimana, Ustadz? Berarti.
1: Jadi harta itu tanah lah katakan ya, lahan itu adalah milik kita sebelum diikrarkan. Ya, sebelum diikrar di KUA itu milik kita. Setelah kita ikrar oleh petugas KUA dicatat, maka saat ikrar itu disebutkan oleh pemilik mau nadirnya itu siapa. Itu menentukan, kita yang menentukan. Namun setelah kita menentukan, katakan yayasan A ya, ini nadirnya sudah ikrar, maka lepas kepemilikannya milik. Kalau sudah ikrar seperti akad nikah itu, kalau sudah akad nikah sah, itu bukan, itu sudah jadi milik suaminya kali itu ya. Ini jadi sah, jadi suami istri itu jadi. Maka ikrar wakaf juga gitu. Maka ini jadi milik Allah. Maka nadir setelah itu, yayasan itu kemudian, yayasannya itu setelah 5 tahun ganti kepengurusannya. Loh kok itu? Tidak boleh protes lagi. Karena itu sudah mekanisme yayasan itu. Atau di tadi itu organisasi NU, Muhammadiyah tadi itu. Setelah 5 tahun melakukan perombakan. Ini pengurusnya ini. Jadi nadirnya ada badan nadir ya, itu ditunjuk oleh si A si B. Maka kita tentukan itu saat kita ikrar. Kalau sudah ikrar, maka siapapun kemudian yang menjadi nadir itu kita tidak boleh mengintervensi. Demikian ya, Jandra.
0: Enggak usah. Kalau sudah diakadkan itu, wis ya wis, itu biar biar yang nadirnya yang mengelola gitu ke. Maksudnya kalau untuk sekedar apa namanya mengawasi boleh nggak Ustadz nih, kalau cuma sekedar mengawasi nih?
1: Boleh, boleh.
0: Boleh.
1: Itu nih. Bahkan semua umat Islam kalau itu disebut wakaf, semua umat Islam dari itu adalah penerima manfaat. Loh, ini kok untuk musola, tapi kok dikunci terus umpamanya. Ini wakaf apa bukan? Wakaf ini musola wakaf berarti. Jangan dikunci itu jedingnya, tempat wudunya. Itu banyak orang ya, biar pengeluaran uangnya untuk PDAM-nya enggak banyak, enggak boleh begitu. Ayo, itu semua orang itu bisa mengawasi kalau itu sudah diwakafkan, karena itu adalah miliknya Allah untuk kemanfaatan umat. Demikian ya,
0: Tante. Baik. Oke. Lanjut Ustaz, ini ada yang gabungan lagi. Ada dari Ning Aminah. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam, monggo, Ning Aminah.
0: Mengapa wakaf produktif seringkali dianggap hanya bisa dilakukan oleh orang berharta melimpah saja? Padahal saat ini kan ada instrumen seperti wakaf uang. Bagaimana meluruskan pemahaman ini di tengah umat, Ustadz? Mengapa wakaf produktif ini dianggap hanya bisa dilakukan wong sing soge sing duwe akeh? Padahal kan sekarang apa ya, wakaf mungkin maksudnya itu banyak apa ya, mungkin yang dimaksud itu wakaf urunan gitu kali ya, mungkin apa istilah wakaf maksudnya itu ayo apa wakaf iki bareng-bareng gitu, jadi sih nggak harus yang hartanya akeh gitu. Tapi bagaimana meluruskan ini Ustadz?
1: Betul ya Yandra. Kalau orang membayangkan kapan saya punya tanah kemudian saya wakafkan, saya sampai sekarang pun loh kehidupan saya seperti ini. Saya ingin sukses nanti di akhirat juga, walaupun sedikit-sedikit saya. Lah itu ada di tengah-tengah masyarakat yang mewadahi itu sebenarnya, namanya wakaf kolektif. Ya. Adapun di KUA ada yang namanya wakaf uang. Itu bisa. Saya punya uang 50.000. Ada rekening khusus itu wakaf. Maka terkumpul katakan 1 juta. Nah, dari banyak orang itu. Maka uang 1 juta ini akan tetap dijaga. Kemudian digunakan manfaatnya untuk perdagangan. Untuk apa, ada badan namanya yang Badan Wakaf Indonesia dan organisasi-organisasi pemerintah yang ditunjuk untuk memanfaatkan, untuk memutar

0: uang ini agar produktif, dan itu bisa kita awasi bersama. Jadi jangan berkecil hati, Ning, tadi kalau tidak punya harta yang besar, harta yang sedikit pun, nah, harta yang paling dicintai, yang saya cintai ini cuma 100.000 ini, karena tidak punya uang lagi, tapi ingin jadi wakaf, maka boleh datang ke KUA, ya. Kemudian atau bisa minta bantuan kami, tidak perlu datang WA, ya, ke kami, maka ini rekeningnya, nanti ada sertifikat wakafnya, sertifikat digitalnya. Demikian, Cak Chandra. Okay.
1: Baik Ustaz, kalau ngomong tentang wakaf produktif, misalnya orang sudah mulai sadar akan adanya wakaf produktif, akhirnya kan jadi kayak gini Ustaz, apa? Okelah, saiki aku wakaf tak iki ae, tak gawe gawe usaha sing iso digawe umat. Aku gak usah bangun masjid. Nah, itu kayak ada akan jadi pergeseran pemikiran ngoten Ustaz. Dadi aku wis gak bangun masjid wis, aku tak bangun sing iso produktif ae. Akhirnya kalau misalnya akhirnya banyak pemikiran ke sana, akhirnya gimana tuh Ustaz? Membaginya atau gimana itu? Kalau misalnya orang akhirnya mungkin jadinya lebih kasarane ku wis gak lagi fokus ke bangun masjid tapi membangun misalnya sing wakaf tapi yang produktif, gimana itu Ustaz?
0: Ya, tentu hal yang demikian itu bisa kita pikirkan seperti itu. Namun yang namanya wakaf, ingat ada nadir di situ, ya, ada wakif, ada nadir. Jadi kalau yang menyampaikan seperti itu tadi, itu yang disampaikan oleh Cak Chandra, itu nadirnya siapa? Nah, kalau nadirnya ini sudah bisa mengelola dengan baik, tentunya ya akan manfaat, dan tentu akan nanti oleh nadir ada kalanya nanti ini sudah cukup. Ini sedangkan di kampung ini atau di RT ini butuh musola. Maka perlunya ulama, perlunya asatid, perlunya ini yang di situ adalah dewan syariah atau pengawas yang di situ yang menentukan namanya ulama itu yang durul umma bi ainir rahmah, ya, melihat umatnya dengan penuh kasih sayang, penuh sesuai dengan kebutuhan. Kalau dilihat di situ masjidnya sudah banyak, maka ayo tingkatkan ini wakaf produktif ini. Jika wakaf produktifnya sudah banyak, tapi ternyata kurang sarana ibadahnya, tentu akan diarahkan itu. Nadir tidak bisa lepas begitu saja. Nanti oleh BWI akan diawasi. Ya, sehingga kemanfaatan untuk umat, jadi kalau kita ini punya niatan untuk wakaf, maka datangilah kiai, asatid, ulama untuk memberikan saran. Tidak seenak kita saja, kita ingin seperti apa, atau kalaupun kita inginkan itu di benar-benar ingin yang produktif, yang di sini ini memang sudah tidak memerlukan karena sudah beberapa tahun kemudian itu pun sudah cukup. Oh, di situ ada di luar daerah, luar pulau yang membutuhkan. Sekarang kan banyak itu di media sosial tuh, wakaf di pedalaman, boleh, silakan. Jadi bisa bergeser di sana. Tapi masjid, musola untuk membangun spiritual umat, ini adalah yang sebenarnya yang pokok. Karena ini yang dicontohkan Rasulullah, mendirikan masjid dulu, baru kemudian beliau ada harta, hadiah dari beliau, kemudian wakaf produktif. Jadi harus dipahami demikian, Cak Chandra. Tidak timpang, tidak produktif semuanya. Tidak kemudian wakaf masjid musola saja, tidak demikian.
1: Oke. Okay. Jadi itu ya Ustaz, bahwa memang ya itu tadi para nazir itu akan mengelola ngono mana prioritas utama yang memang harus dimanfaatkan ngoten ya Ustaz ya, atau yang perlu dibangun ngoten kan. Jadi gak usah khawatir, nanti akan ada skala prioritas yang akan diwujudkan ngoten wakafnya ini untuk apa ngoten nih Ustaz. Oke, baik Ustaz, ini di sisa waktu kita wonten wedal gawe sampai menyampaikan kesimpulan utawi pesan terkait dengan topik kita hari ini. Monggo Ustaz.
0: Nggih. Nggih, terima kasih Cak Chandra, para pendengar semuanya, Cak Ning dimanapun Anda berada, yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita belajar bahwa wakaf bukan sekedar tentang menyerahkan harta. Wakaf adalah tentang meninggalkan jejak kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi teladan, para sahabat telah mencontohkannya. Generasi Islam telah membuktikannya. Kini giliran kita melanjutkan estafet kebaikan itu. Jangan sampai kita hanya menjadi penikmat hasil wakaf generasi terdahulu, tetapi tidak meninggalkan warisan untuk generasi sesudah kita. Bayangkan, suatu hari nanti ketika nama kita sudah tidak lagi disebut, ketika jasad kita telah kembali ke tanah, masih ada anak-anak yang belajar di sekolah hasil wakaf. Masih ada orang sakit yang berobat di klinik wakaf. Masih ada santri yang menghafal Al-Quran dari beasiswa wakaf produktif. Masih ada masyarakat yang merasakan manfaat dari tanah, kebun, atau aset yang pernah kita wakafkan. Saat itulah, meskipun kita telah tiada, catatan amal kita masih terus bertambah. Inilah makna sabda Rasulullah tentang sedekah jariah. Inilah yang saya sebut sebagai the miracle of productive wakaf. Keajaiban wakaf bukan terletak pada besarnya nilai harta yang kita wakafkan saja, tetapi pada besarnya manfaat yang terus hidup bahkan setelah kita meninggalkan dunia ini. Mari kita jadikan wakaf sebagai budaya keluarga kita, budaya masyarakat kita, dan budaya bangsa kita. Karena harta terbaik bukanlah harta yang kita simpan, melainkan harta yang kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk menjadi bagian dari para wakif yang ikhlas menerima amal kita, dan menjadikan wakaf kita sebagai cahaya yang menerangi kehidupan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian saya Muhammad Abdullah, penyuluh agama KUA Sukolilo, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita pagi hari ini. Matur nuwun Cak Ning semuanya dalam program Cahaya Pagi RRI Pro 4 ini. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ustadz Muhammad Abdullah, Sarjana Hukum Islam, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan, selaku penyuluh agama Islam Kecamatan Sukolilo, Kemenang Kota Surabaya. Matur nuwun Ustadz, dan kita juga akhiri ya di Coro Cahaya Pagi Caning dinten niki. Matur nuwun sangat. Canda singan cani penuh sampai mangke jam 10 awan. Cara akhiri Cahaya Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya.

Grup Semene Siaran Cahaya Pagi. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Jane Wakil Menteri Komunikasi Digital Nezar Patria nyampe no, pemerintah wis nyiapno strategi gawe hadapi gelombang disinformasi mergo algoritma ning platform digital. Strategi iki nyakup peningkatan modernisasi moderasi konten berdasarno UU Informasi lan Transaksi Elektronik. Kabaliane caning Menteri Komunikasi Digital Menkomdigi Meutia Hafid nyatakno konektivitas digital nang Indonesia saiki gak terbatas, sing diharapno tetep nyiptakno pertumbuhan berdampak ning masyarakat melalui berbagai aspek. Apa maneh arah pembangunan digital nasional sekaligus penggerak pertumbuhan nasional. Caning kemoyorek woro-woro jam 6 isuk iki, aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Ki Cani sampai ning serangkaian Tanjung Perak pagi. Saiki pancine kita midang ketakan siaran bangun desa nggih Cani nggih. Edisi dino Jumat tanggal 31 Juli 2016. Siaran bangun desa dino iki ngangkat judul Ibu Dodolan Anak Kepingin Mewah. Sugeng midang ketakan.
1: Cani, sugeng enjing. Sugeng pepanggian malih kalian siaran bangun desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Dinten iki ndamel topik Ibu Dodolan Anak Kepengin Mewah. Busana kita saking studio ngaturaken sugeng midang.

0: Walah yo yo. Ngene iki ana wong rek biyek penggawean akeh ya gak kelem ewangi. Rek nduk anake kaya opo? Ewang ana titik ngusung ana tok dagangan iki kono ngarep gunungku. Selak anak wong tuku cek gak gopo kabeh. Ngono ya gak kelem ewangi ae. Oleh lulus-lulus tangane ae. Lulus-lulus kukune ae arek iki ya opo rek gak ngertine blas karo wong tuwa. Aku iki yo gak soro gak nyambut gawe wong ngene ngusungi ngene tok ae lho tolong po. Cil.
1: Assalamualaikum. Apa sih Bu kok
0: ngeremeng ae? Tekan ndi kemang tak bengok gak ono mangkano.
1: Iki mau mari menakno kukuku.
0: Nang ndi? Salon.
1: Heeh.
0: Walah yo mangkano aku bengok-bengok kae temang Cila. Cila, iki lho. He, ibu iki lho. Lak dodor rujak sih ya. Ewang ngono ku iku ote-ote mateng. Goreng-gorengan ku mateng gawon nang ngarep. Engko bek selak ana wong tuku ngono lho.
1: Mau Bu, aku iki kan mari menakno kukuku ya sing cantik iki. Engko kotor kabeh ya apa?
0: Iyalah nak, kok cie ibu iki lak ya gopo kabeh nek gak gopo kabeh ngono ya ibu iki ngusungi dhewe. Lah saiki lho wis yamine biasa wong-wong ku isuk wis padha tuku aku lak gopo kabeh nek gurung siap.
1: Ma Bu, iki lho, engko lak pliket kabeh ya apa? Kotor.
0: Walah gak kalem ya wis tak usungane dhewe. Wis babah hancane wis.
1: Iku lak gampang Bu ngusungi dhewe. Wong biasane ya kerjaane sampean kan?
0: Iya, biasane tak usungi dhewe aku nek gak gepuk kabeh ya gak njaluk tolong. Ja wis gak apa-apa wis. Wis kono wis mlebu tinggal mlebu kono aku tak usungi iki dhewe. Apa tunggu nang ngarep engko bekne ono kucing tapi tek munggah. Aku lak ya bingung kok nek dagangan aku dipancal petik. Awakmu wis gak usah ngusungi, wis nang ngarep ae lungguh tunggu ngarep kono. Diluk ae lho, diluk.
1: Aku lak iku lho sinar matahari ini lho Bung, kok aku gosong ya apa?
0: Yen awamu tak kon mepe nuk latar tak gue emang kono gosong. Tenguk-tenguk kok teras ngono lho. Iki lho aku iki dipancal petik dagangan ibu iki.
1: Aku ya mari ngene di sesok kancaku.
0: Ya wis sakarepmu wis kak sakarepmu wis namburi kok.
1: Kalo areke kalo. Kalo teko.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya. Kene nak mlebu kene. Ya kene tak sambi mbek usung-usung nak ya mlebu kene ya.
2: Lho. Wong ibukmu.
1: Mama. Kan iku kan wonge sing njaluk dhewe ku wonge.
0: Duh ngawur kon niku.
2: Ya ewang ngene diluk ta wong angkat ngono gak popo. Apa? Sikil meloro?
1: Gak iki kok kukuku complong ya apa?
2: Wong kuku ae lho.
0: Liar kukumu iku.
1: Iya.
0: Ganti meneh.
2: Ganti.
1: Ya, setiap minggu kudu tuh ganti aku.
0: Ibumu. Masalah kon iku. Ngono mau tak WA carine iku apa gak ngewangi-wangi lagi senggang.
2: Oh, arek kok.
0: Wong ibu merepot ngono, terus kate dolen. Awakmu kate bedal dolen. Gak ngewangi ibumu.
1: Yo gak, yo iki engko lek misal kukuku iku lho, mari tak benakno apik kan aku tiap minggu kan kudu ganti.
2: Kudu ganti. Astaga.
0: Ngawur awakmu.
2: Aku kukuku iki ku tok awakmu gontak ganti barang lho.
1: Engko cek update sosmedku, engko kan
2: astaga. Kuku ngono-ngono ae ribet to nek ganti-ganti, aduh.
0: Angge napa buka situ Mas Nopo? Gorengan. Oh, angge pun mateng nggih. Monggo.
1: Oh, cek di benakno dhewe. Cek di doli dhewe.
0: Oh, nggih. Nggih kula teraken nggih.
1: Ya apa rek iki?
0: Napa pisang goreng ah? Nggih, pisang goreng pinten? Sedoso. Oh, nggih. Kale otot sedoso nggih.
1: Wis wangono lho.
0: Siap kula damelaken nggih. Anu sekali petes yang buatan
1: wes ayo wes wes gak usah ayo dolen ayo wes ayo cepet
0: kelangko kata nanti
1: apa dolen Bu.
0: Oh, ya wes nak ya wes jangan dolen pancene apa sini cilaku sih Anjay, ya wis gak apa-apa wis. Gak apa-apa wis Ibu, tak tandangane dhewe wis gak apa-apa. Ya wis tinggalan dolen. Wis
1: dolen ayo.
0: Iya,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, rek, anak-anak yuk kayak gini. Wis tak tandang. Nggih buka cikok buntelaken pun. Monggo-monggo.

0: Waalaikumsalam.
1: Kias mari malah dolen ya.
0: Iya. Iya. Ya sik rek yo, tadi nggak ngedolik uang.
1: Iya
0: tadi. Akeh wong tuku.
1: Yang ini repot.
0: Iya, yang ini lo dorong tutup rek sik. Rame kualan. Yes. Alhamdulillah yo daganganku laris.
1: Emang ngono iku. Dilut lo, kamu po. Yo kok ae gampang.
0: Kok ae
1: sik. Aku apa takok. Iku tasmu anyar yo.
2: Iya, aku mari tuku.
1: Tuku nanti, aku pengen lucu.
2: Nak gon biasa nih. Aku tuku iya, aku gon tuku biasa nih.
1: Dek mal ngono ta?
2: Iya, tuku langgananku biasa nih.
1: Larang gak?
2: Ya, iya sak monoan lah lega nih pokoknya.
1: Apa aku pengen tajil? Iya, kaya apik ngono lo. Warnanya kok kaya lucu kayak apa ya elegan ngono iku lho.
0: Tapi pengen nane lah aku lak wis tuku tas iku.
1: Ya, ya aku kan pengen nane iki.
0: Ja awe cek kurang ta.
2: Iku aku ingin njaluk sih.
1: Kira
2: di ulang tahunku 400.000.
1: Lah wi larang ya.
2: Ya sak monoan
0: ta. Ya nabung.
2: Iya nabung.
0: Heeh, lak iso.
1: Sanguku iku lho mek pira 20.000 sedina.
2: Yo iku iso lho ditabung.
0: Iya lek amu gelem nabung.
2: Heeh, lek
1: gelem. Ya mau aku pengen kok sing sat-set ngono langsung.
2: Set ya apa sih? Awakmu lho gak gelem ngewangi ibumu njaluk sat-set.
1: Ya pengen aku ya langsung entuk ngono langsung ditukokno.
2: Yo gak iso ngono rek, uripe wongan dhewe-dhewe, ojo maksa ibumu ngono.
1: Tapi ku kan limited edition. Mak ono piratok ngono.
2: Ya iya, cuman yo ya pande.
1: Kalau misal aku kentakan ya apa?
2: Ya ono si Lio ya.
0: Heeh. Kakmu lho. Kakmu lho gak sakno ibumu ta.
1: Heeh.
0: Ngewangi ae gak gelem makmu.
2: Jolo-jolo tuwek 400 gawe tas ngenean.
0: Ibumu nyambut gawe ijen ngono.
1: Gak popo.
2: Ojo nemen-nemen uripe wong iku dhewe-dhewe. Awakmu wis gak ono bapak. Ibumu kerja dhewe.
0: Ah dhewe wis ngandani lho iki.
2: Ibumu kerja dhewe.
1: Tapi iku lho, mari ngene. Kok ya opo? Aku mau sing liyan-liyane. Aku pengen warna iku.
2: Wis ojo ngono.
0: Wis pokoke dhewe wis ngandani lho ya pamit mari ngene dhewe iki.
2: Ya pamit mule.
0: Ate mule lho
2: wis. Ilingan lho ya ibumu iku wis bayar sekolahmu. Kerja dhewe awakmu gak gelem ngewangi njalukmu koyo ngono sak deg sak nyet.
1: Tapi engko aku dituruti pasti ame ibuku.
2: Ayo maksa sale awakmu wis. Pamit aku.
1: Teh.
2: Teh pulang.
0: Iya ya rek, iya yong yong.
2: Mari teh.
0: Iya
1: ya.
0: Iya. Ku makan gawe es dicik ta.
2: Ngapain
0: dhewe yo. Eh, aku gopok kabeh yo ngedoli wong akeh polane.
2: Oh, gak apa-apa
0: nih yo.
1: Iya, mek ngeterno cilai iki lho to.
0: Iya yong.
1: Assalamualaikum.
0: Salam. Ya wis arek-arekku ya ngono api-api arek-arekku gelem muterno awakmu mule ya wis bersyukur. Soale apa jenenge? Aurel ku kan iso nyetir mobil ya. Awakmu ben dino dibarengi mobile
1: ta sini. Aku pengen ngomong, iku po, men rogak tas anyare Aurel iku lho. Aku pengen
0: tas si Aurel.
1: Heeh.
0: Gak ngono ne sih. Tas pula si anyar sih sih. Cek rong minggu tuku.
1: Ya aku pengen tuku mana bu. Jalur dua petang atas cari ni.
0: Petang atas? Ngawur ya pak muku. Lah petang atas saya bu bu. Jalur lah yo kai sekulaan. Terucak cari. Ngawur ya.
1: Sepatu nak lah yo api bu. Aku pengen. Kok sepatu ku itu lo wes lade kape.
0: Rungok nonak. Awakmu iku anake wong gak duwe. Aja tiru-tiru kaya anake wong soge. Lah saiki Aurel iku lho, papa mamae nyambut gawe. Duwee akeh. Lah awakmu ibumu dodol rujak, mbok jaluki tas rega 400.000 lah ya. Bunyi kaya sok dodol rujak jarene. Aja nguntan
1: ae. Apa?
0: Nek awakmu kepingin iku, ya carane kepingin. Nek ibu biyen iku nek kepingin ku nyelengi. Jaman biyen niku aku wis sangoni piro yo. Sangoni mok selawe, selawe repes iku lho. Iku tak cuwelengi. Sekolah lah awakmu 20.000 iku lho, gawe jajan 10. Sing 10 celeng ngono kok nek wis nglompok uwake gawe tuku tas. Ojo njaluk ibu terus. Ibuku ya wis bingung.
1: Kesuwen, Bu, selak entek iku tase.
0: Iya, iya.
1: Mene tukokno apa kok, Ibu?
0: Mene tukokno lho, Ibu ya gak ndek dhuwit ta lah. Cil, awakmu aja
1: koyo ngono. Wis pokoke ana, aku tak mlebu kamar dhisik.
0: Iya, iya, iya, wis. Ya opo arek kowe uniku?

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iki lho, Bu, kancaku ngeterno aku.
1: Iya, wis. Matur suwun ya, Rel, ya apa jenenge Cila bendina mbok terno.
2: Sak kancowan kok.
1: Iya, iya. Eh digaeno esrek.
0: Lah gak usah to.
2: Mek
0: dilutuk kok.
1: Oh, iya dilutuk. Ya wis, tak tinggal repot ya aku ya.
0: Aduh ibuku iku lho mesti aku njaluk iki gak dituruti. Wingi aku njaluk tas kae awakmu gak dituruti.
2: Cek mana?
0: Nah ila temenan njaluk awakmu. Aku kok gak ndak ambek ibuku, males.

0: Lek misale rame dagangane yo emang ngono kok lek duweke lek yo dikekno awakmu sih.
1: Gak ngare ibumu gak ngekeki awakmu. Saya ngono ibumu mumpung jek ono lho yo.
2: Ya iya sih, tapi golek entek ya opo tas.
1: Ya opo jek mikir maneh rek.
0: Emang ya lho lek gak duwe tas kaya ngono opo oh ayo.
1: Iya,
0: opo gak apa-apa oh, kan.
1: Mikela lho yo gak apa-apa.
0: Iya wong aku gak duwe.
1: Ketepaan dikado aku njaluk iki.
0: Emang e lek ketinggalan tren-tren ngene ku lho opo oh.
2: Gak apa-apa sih.
0: Memang kan nih. Nggak ada wis ngandani lo ya iki. Ping loro iki ade ngandani.
1: Ngandani wis gak ping loro tok bolak-balik ade wis ngandani.
0: Iya lah ade gak ngandani disangkano pengaruh buruk ak dhewe apa.
1: Wis ngono ya ilmu.
2: Wis nabung ae lah.
0: Wis ak dhewe.
1: Iku lek awakmu njaluk apa-apa iku dhuwit ditabung opo lek iso ditabung lo ya. Makan lek jajan iku aja kabeh ditukoni wong awakmu ya mangan mek titik kabeh ditukoni. Ngono lho. 20.000 ya iku 10 gak jajan 10 tabung.
2: Yang tak tabung ae. Tapi ya apa iki aku gak enak ambek ibuku.
1: Njaluk sepuro.
0: Iya, njaluk sepuro pelan-pelan gak apa-apa.
2: Tapi kok aku lek gak disepurani ya apa?
1: Gak ngare
0: ibu. Ibuke dhewe kok masa gak nyepurani anake. Ya wis ya, De, pamit iki.
1: Pamit sik ya. Ngene aku kok ora acara. Boleh.
0: Iya wis awan ini.
1: Assalamualaikum. Kita pulang.
3: Oh iya iya rek. Ah iya iya. Wis suwan-suwan ya. Jenenge arek-arek iku pendino ngoten awakmu ya wis. Ngene ku arek-arek ngene ku ya. Duwe akeh-akeh ya. Gak tau mbok kae bensin-bensin ngene ku arek-arek ngene ku. Gak njaluk bensin awakmu.
2: Enggak.
3: Gak ya. Heeh. Ya wis matur suwun ngene ku. Meneh tak kawani jajan ae arek-arek ku.
2: Bu aku ape ngomong?
3: Apa?
2: Tapi
3: njaluk tas maneh.
2: Kan?
3: Njaluk tas maneh.
2: Enggak, Bu. Iku, Bu. Aku ate njaluk sepuro.
3: Tu sepuro. Apa nak?
2: Yo, gara-gara wingi aku apa-apa njaluk dituruti.
3: Walah. Iya wis nak, tak sepuro
2: jenenge. Apa ta, Bu?
3: Gak apa-apa nek wong tuaku nak ngene iku wis ikhlas. Masih awakmu gondok mbek ibu-ibu ku ya wis ikhlas gak popo ya gak dimangkel karo awakmu. Sing penting awakmu ku ya yo ngono wis ngerti yo keadaan ibu koyo ngene. Dadi ne nek njaluk-njaluk ku yo seragi ibu sik duwe-duwe. Tak tukokno nak, kata duweku yo kata ambur-amburno yo tak celengi supaya gawe sak sekolahmu sesok bekne lho ya bekne sok nguliahno awakmu iku wis alhamdulillah ibu iku jenenge wong nyambut gawe dodol rujake piro sih koyone ya tapi iso nyekolahno awakmu iku wis alhamdulillah awakmu kudu bersyukur
2: ya, Bu.
3: Iso ndek klambi api iso gawe tas gawe sepatu ibu ben sekolah lho gak sepatuan ngitmu. Ya apa jare?
2: Orane ya, Bu, ya.
3: Iso wis. Wis sak sepuro.
2: Tak baleni maneh tak nabung ae lek misal
3: oh, iso. Wis alhamdulillah nek awakmu gelem nabung, ya nak ya. Ya wis tak sepuro. Wis muga-muga awakmu iso keturutan apa sih mbok karepno, ya. Ya wis gak apa-apa nak ya. Ya wis tak sepuro nak ya wis. Ya wis nek awakmu wis sadar ya wis nak, ya wis alhamdulillah. Tapi nak pancene menungso iku beda nasibe.
4: Cak Ning, cekap semanten siaran Bangun Desa lumantar Pro 4 RRI Surabaya. Musono kita ngaturaken sugeng pepisahan kepanggih malih ing sanes wekdal soho jam lan gelombang ingkang sami. Nuwun.

Cane sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi, sik dikancani Mbarek Chandra yo caning yo. Iku mau dhewe sing ngono siaran bangun desa dan sing pasti ini Chandra yo sik duwe beberapa informasi sing bakalan tak bagi gawe peno kabeh sing ngrungokno Tanjung Perak pagi dino iki. Jane aku duwe informasi. Jadi ono loro oknum petugas dinas lingkungan hidup Caning Kutha Surabaya sing diduga nglakokno pungutan liar terhadap para pedagang pasar tumpah ning kawasan Tugu Pahlawan. Nah, kasus itu terungkap setelah Wali Kota Surabaya Jadi nerima laporan warga melalui direct message media sosial Instagram disertai balik bukti percakapan ning grup WhatsApp pedagang Caning yo. Jadi ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pak Fixer, saya instruksi no gawe segera nglakokno penelusuran lan tindak tegas para pelaku nih hasilnya onok loro uang sing wis dijatuhi sanksi jare ini. Ketua petugas ngakui setelah nerima duit teko pedagang, bahkan salah seorang diantaranya ini diduga sempat jaluk para pedagang gawe gak bicara no pungutan ale onok ditakoi nglakokno sidak. Jadi ini mereka mengakui telah menerima uang, bahkan salah satu di antaranya sempat meminta pedagang ben gak bicara no soal pungutan iku. Lek sewaktu-waktu ngelakono inspeksi mendadak. Ku cari cak edi ya caning. Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ya, Kutha Surabaya M. Fixer nyampe no permohonan maaf neng masyarakat sekaligus ngapresiasi warga sing wani ngelaporno dugaan pelanggaran. Kepala seluruh warga kepada seluruh warga Kutha Surabaya dijaluk jaluk minta maaf yo lek ono kanca-kancane DLH petugas lapangan sing akhire nglakokno praktek-praktek tidak terpuji. Biar bergerak cepat Cak Ning yo tindak lanjuti instruksi Wali Kota Surabaya setelah nerima informasi mengenai dugaan pungli sing dilakokno petugas penyapu dalan ning kawasan Tugu Pahlawan. Ini ditindaklanjuti instruksi teko Wali Kota. Mergo ana warga sing ngelapor lewat DM media sosial Pak Wali terkait oknum teko petugas penyapu ning lapangan seputar Tugu Pahlawan sing lakono pungutan liar. Hasil pemeriksaan buktino keloro petugas wis menarik uang teko pedagang ning pasar tumpah Tugu Pahlawan. Setiap minggu isuk mereka mengakui tindakan iku sebagai praktik pungutan liar jaring.

0: ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 7 isuk.
1: Jane anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Haryo Sukartono njaluk pelaku usaha UMKM ning Kabupaten Sidoarjo manfaatno kredit usaha rakyat gawe percepatan pengembangan usaha. Apa maneh melalui instruksi Presiden Prabowo, program kredit usaha iki dipermudah sing iso digunakno ngembangno kapasitas produksi usaha. Kabaleane Janing Komisi Loro DPRD Kabupaten Situbondo nyusun rancangan peraturan daerah tentang pariwisata gawe memperkuat perlindungan lan pengelolaan sektor wisata daerah setempat. Ketua Komisi Loro DPRD Situbondo Jainur Rido nyatakno, regulasi iki diharapno iso dadi kepastian pengembangan pariwisata ning Situbondo sing berdampak gawe perekonomian masyarakat. Jane kemoyo rek woro-woro jam 7 isu iki. Aku Chandra ketemu neni woro-woro sajute.